0: Abdullah Yusuf meninjau perkembangan sekolah rakyat menengah pertama di Sentra Margolaras Kabupaten Pati dan berdialog dengan orang tua siswa Jumat 15 Mei 2026. Pemerintah menargetkan gedung permanen sekolah rakyat tersebut mulai digunakan pada tahun ajaran baru mendatang secara bertahap. Saifullah Yusuf menyebut pembangunan gedung permanen sekolah rakyat Kabupaten Pati telah mencapai progres lebih dari 50%. Fasilitas pendidikan tersebut nantinya menampung 1.000 siswa jenjang SD, SMP, SMA lengkap dengan asrama dan laboratorium modern.
1: Nah, inilah proses penjangkauan yang diharapkan bersih, tidak ada titipan, tidak ada suap penyuap, tidak ada KKN, karena memang yang bisa sekolah di sini adalah mereka yang memenuhi kriteria. Karena tidak ada tes akademik, ya, semuanya nanti kita lihat dari sisi kesehatan, kemudian dari sisi kita menggunakan tes DNA.
0: PLT Bupati Pati Risma Ari Chandra menyatakan pemerintah daerah mendukung penuh pengembangan sekolah rakyat di Kabupaten Pati. Menurutnya program tersebut membuka peluang pendidikan berkualitas bagi masyarakat kurang mampu untuk menggapai cita-cita lebih tinggi.
2: Gimananya terharu, ternyata banyak sekali warga di Kabupaten Pati yang sekarang dimuliakan dengan adanya sekolah rakyat ini. Jadi teman-teman yang di DSM 1 tadi, itu sekarang sudah bisa bersekolah dan menggapai cita-citanya untuk sekolah yang sangat luar biasa dan sekolah yang sangat produktif.
0: Dalam kunjungan tersebut, Mensos bersama PLT Bupati Pati juga membahas penanganan korban dugaan kekerasan seksual di lingkungan pesantren. Pemerintah berkomitmen memberikan perlindungan, rehabilitasi, serta pendampingan pendidikan bagi korban agar tetap memperoleh akses belajar aman. Agus Pambudi melaporkan.
3: Amanat Menteri Pertahanan RI Syafri Syamsuddin yang disampaikan Wamenhan RI Doni Hermawan menegaskan bahwa pembentukan Komcat ASN merupakan implementasi nyata dari Undang-Undang Nomor 23 tahun 2019 tentang pengelolaan sumber daya nasional untuk pertahanan negara. Bobby O. Sapulete melaporkan selengkapnya.
4: Wakil Menteri Pertahanan Republik Indonesia Doni Hermawan mewakili Menteri Pertahanan RI memimpin upacara penetapan komponen cadangan Komcat Matra Darat Aparatur Sipil Negara ASN Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan tahun anggaran 2026 di Makassar. Kegiatan ini menjadi momentum strategis dalam memperkuat sistem pertahanan negara yang bersifat semesta melalui keterlibatan aktif seluruh komponen bangsa, khususnya ASN daerah dalam mendukung kesiapsiagaan nasional. Dalam amanat Menteri Pertahanan yang dibacakan Wamenhan, ditegaskan bahwa pembentukan Komcat merupakan implementasi nyata dari Undang-Undang Nomor 23 tahun 2019 tentang pengelolaan sumber daya nasional untuk pertahanan negara. Program ini bertujuan untuk memperkuat komponen utama pertahanan negara melalui integrasi kekuatan militer dan nirmiliter sekaligus membangun sumber daya manusia yang disiplin, tangguh, berintegritas, dan siap menghadapi berbagai tantangan strategis bangsa.
5: Pertahanan negara itu adalah urusan kita. Bukan hanya TNI, ya, bukan hanya Kementerian Pertahanan, tapi seluruh warga negara Indonesia dan seluruh sumber daya nasional kita ini sesuai dengan Undang-Undang Dasar di pasal 30 yang ikut serta dalam upaya pertahanan negara. Dan ini Komcat itu adalah salah satunya. Kita mengenal adanya komponen utama, komponen cadangan, dan komponen pendukung. Itu semua untuk menghadapi ancaman-ancaman, ancaman-ancaman militer ya. Kalau yang militer, kita ada unsur utama di pemerintah sesuai dengan tugas dan fungsi masing-masing. Tapi kita bicara terkait dengan ancaman militer, ya kita siapkan komponen utamanya. Kementerian Pertahanan menyiapkan TNI untuk selalu siap menghadapi berbagai macam ancaman terhadap pertahanan negara. Kemudian kita juga siapkan juga komponen cadangannya, karena sewaktu-waktu kalau kekuatan atau komponen utama ini kurang, ini bisa ditambah menggunakan komponen cadangan, dan ini harus kita siapkan.

0: bisa kita menghadapi perang, langsung kita minta bantuan kepada masyarakat untuk memperkuat tanpa ada persiapan. Nah inilah yang kita siapkan, komponen-komponen cadangan.
1: Melalui penetapan Komcat Matra Darat ASN Provinsi Sulawesi Selatan tahun anggaran 2026 ini, Kementerian Pertahanan berharap terbentuk kekuatan cadangan nasional yang profesional, responsif, dan siap mendukung pertahanan negara demi menjaga kedaulatan serta keutuhan negara Kesatuan Republik Indonesia. Dari Jakarta, Bobby Osa Polite, RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.
2: Konten digital di media sosial memegang peran dalam mendongkrak kunjungan wisatawan di Jawa Timur dan seluruh Indonesia. Anika Sana dari RRI Surabaya melaporkan selengkapnya.
3: Teknologi informasi melalui konten-konten pada media sosial berpengaruh besar pada peningkatan jumlah kunjungan wisatawan. Terlebih konten persuasif yang mengangkat kekhasan masing-masing destinasi wisata setempat. Adiatama Kepariwisataan dan Ekonomi Kreatif, Kementerian Pariwisata Adi Pamungkas menjelaskan, media sosial menjadi sumber informasi utama bagi wisatawan. Sebelum mereka berkunjung ke destinasi, mereka akan mencari referensi melalui media sosial. Sehingga tidak bisa dipungkiri, medsos menjadi salah satu faktor penentu kenaikan jumlah wisatawan ke suatu destinasi wisata. Oleh karena itu, pelaku wisata didorong untuk membuat konten yang menekankan storytelling pada isinya.
4: Bagaimana membungkus destinasi, menarasikan melalui cerita-cerita yang menarik, entah itu mengangkat urban legend atau kisah-kisah yang terkait budaya, sejarahnya. Nah, itu ketika sebuah destinasi bisa dibungkus dengan narasi yang menarik dan bisa menceritakan kekhasan masing-masing dari setiap destinasi, itu menurut kami bisa membuat masyarakat semakin penasaran untuk berkunjung ke destinasi tersebut.
3: Kepala Bidang Pemasaran Kelembagaan Parekraf, Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Jatim Ali Afandi mengakui, saat ini semua informasi bisa dicari melalui media sosial. Oleh karena itu, pihaknya mendorong bagaimana pemanfaatan teknologi untuk mempromosikan wisata.
5: Hal itu semua seperti disampaikan dari Kementerian Pariwisata tadi, bahwa saat ini semuanya itu bisa kita cari informasi semuanya terkait pariwisata itu dari media sosial ataupun teknologi informasi. Jadi seperti saya juga, seperti kalau kemana-mana ya carinya referensi ya mesti ke media sosial, dan itu menunjukkan bagaimana peran media sosial itu sangat sangat urgent sekali untuk kita kuatkan, kan seperti itu.
3: Semakin banyaknya masyarakat yang membuat konten-konten promosi wisata, diharapkan akan semakin meningkatkan jumlah kunjungan wisatawan. Bahkan optimis kenaikan jumlah wisatawan mencapai 2-3 kali lipat. Ani Hasana melaporkan.
2: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita Produksi Radio Republik Indonesia. Dan berikut kami hadirkan informasi Haji 2026 yang akan dilaporkan reporter kami dari Tanah Suci dan berbagai daerah di tanah air.
6: Saatnya kita ikuti Info Haji.
2: Sebanyak 5.374 jemaah haji embarkasi Padang kini telah berada di kota Mekah untuk mempersiapkan pelaksanaan puncak haji atau puncak ibadah haji di Armusna. Dan cuaca saat ini di Mekah mencapai 43 derajat Celcius. Jemaah diminta menjaga kesehatan dan fokus menjalankan seluruh rangkaian ibadah haji. Dari RRI Padang, Febian Syafitra melaporkan. Febian.
7: Sebanyak 5.374 jemaah haji embarkasi Padang dilaporkan telah berada di kota Mekah, Arab Saudi. Seluruh jemaah kini mulai mempersiapkan diri menghadapi puncak ibadah haji di Arafah, Muzdalifah, dan Mina atau Armusna. Termasuk jemaah yang bergabung dalam kloter 11 yang sebelumnya berada di Madinah dan kini telah bergabung di Mekah. Kepala Kantor Wilayah Kementerian Haji dan Umrah Provinsi Sumatera Barat, M. Rizki, mengatakan, sebagian besar jamaah telah melaksanakan umrah wajib. Dengan demikian, jamaah dapat lebih fokus menjaga kesehatan dan mempersiapkan diri melaksanakan ibadah haji pada 8 Zulhijjah mendatang. Menurutnya, selama berada di Armusna, jamaah akan menjalani rangkaian ibadah haji selama 5 hingga 6 hari. Karena itu, jamaah diminta memahami seluruh tahapan ibadah agar mengetahui apa yang harus dilakukan pada setiap prosesi pelaksanaan haji. Selain itu, M. Rizki juga menghimbau jemaah agar lebih fokus untuk beribadah dan mengurangi komunikasi dengan keluarga di tanah air. Ia juga meminta pihak keluarga untuk tidak terlalu sering menghubungi jamaah agar mereka dapat menjalankan ibadah dengan lebih khusyuk dan fokus.
8: Ya, seluruh jamaah kita sudah berada di Mekah semua, ya, termasuk yang dari Madinah. Jadi itu kloter 11 juga sudah berangkat ke Mekah. Jadi semua sekarang sedang fokus untuk menunggu puncak haji, itu 8 Zulhijjah. 8 Zulhijjah nanti diberangkatkan ke Arafah, lalu kemudian baru rangkaian ibadah haji sekitar 5 atau 6 hari. Nah, satu hal yang mungkin kita pesankan kepada jemaah di Arafah itu, ya komunikasi dengan keluarga di tanah air itu dihentikan lagi gitu. Termasuk juga keluarga, kita imbau keluarga, terakhir menghubungi jemaah haji itu ya tanggal 7 Zulhijjah lah.
7: Saat ini kondisi kota Mekah mulai dipadati jutaan jemaah haji dari berbagai negara. Rizki menghimbau jemaah untuk menjaga fisik, kesehatan, dan stamina. Ia menyebut secara umum kondisi jemaah haji embarkasi Padang dalam keadaan baik, meskipun terdapat beberapa jemaah yang menjalani perawatan medis akibat kondisi kesehatan tertentu. Ia juga mengingatkan jemaah untuk mewaspadai cuaca panas di Mekah yang saat ini mencapai 43 derajat Celcius dan diperkirakan meningkat hingga 46 sampai 47 derajat Celcius saat puncak haji berlangsung. Jemaah diminta menggunakan alat pelindung diri serta menjaga cairan tubuh agar terhindar dari dehidrasi. Dari Padang, Provinsi Sumatera Barat, Febian Syafitra, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Kementerian Haji dan Umroh Kabupaten Lombok Utara mengingatkan jemaah haji untuk mulai mengatur ritme ibadah, menjaga kesehatan dan menghemat tenaga menjelang fase puncak haji 1447 Hijriah. Reza Kurnia dari RRI Mataram melaporkan. Reza.
9: Ya, baik pendengar, Kantor Kementerian Haji dan Umroh Kabupaten Lombok Utara mengingatkan jemaah haji khususnya asal Kabupaten Lombok Utara untuk mulai mengatur ritme ibadah, menjaga kesehatan dan menghemat tenaga menjelang fase puncak haji 1447 Hijriah atau 2026 Masehi. Imbauan ini disampaikan seiring meningkatnya pergerakan jemaah menuju Mekah. Menurut informasi yang kami dapatkan dari Kepala Kantor Kementerian Haji dan Umroh Kabupaten Lombok Utara, yakni Haji Superlang, mengatakan bahwa pada tahun ini terdapat 154 orang jemaah haji asal Lombok Utara. Jumlah tersebut terdiri dari 80 jemaah laki-laki dan 74 jemaah perempuan. Kabupaten Lombok Utara sendiri tergabung dalam kelompok terbang 13, yang di mana jemaah asal Kabupaten Lombok Utara diperangkatkan bersama dengan jemaah dari Kabupaten Sumbawa Barat serta Kota Bima pada tanggal 7 Mei kemarin. Superlan juga menegaskan, fase puncak haji membutuhkan kesiapan fisik, mental, dan spiritual. Karena itu jemaah diminta mengutamakan ibadah wajib, memperbanyak istirahat, makan tepat waktu, minum air putih yang cukup, serta segera melaporkan kepada petugas bila mengalami keluhan kesehatan. Selain imbauan kesehatan, Suparlan juga mengingatkan jemaah haji untuk memperhatikan ketentuan ihram sesuai dengan ketentuan manasik. Ia menyebutkan, jemaah haji harus pahami kembali larangan-larangan ihram, jaga ketertiban selama perjalanan, dan ikuti seluruh arahan petugas.
10: Berharap
2: Reza, kami kurang bisa mendengar dengan baik pernyataan narasumber. Bisa Anda lanjutkan laporan Anda? Silakan.
9: Untuk diketahui pendengar, pada dasarnya Arab Musnah merupakan puncak dari rangkaian ibadah haji yang menjadi tahap paling penting dalam pelaksanaannya. Istilah ini merujuk pada tiga lokasi utama dalam fase tersebut, yaitu Arafah, Muzdalifah, dan Mina, yang dijalani jamaah haji mulai tanggal 9 Zulhijjah mendatang. Ketiga tempat ini menjadi titik krusial dalam ibadah haji karena perjalanannya membutuhkan kesiapan fisik dan mental yang kuat. Banyak jemaah yang mengalami kelelahan hingga jatuh sakit, bahkan ada yang meninggal dunia saat menjalani rangkaian tersebut. Karena itu, Superlan kembali mengingatkan seluruh jemaah untuk menjaga kesehatan, menghemat tenaga, mengikuti arahan petugas, serta memastikan ketentuan ihram dipahami secara baik dan dilaksanakan dengan benar. Demikian yang dapat kami laporkan dari Kabupaten Lombok Utara, saya Reza Kurnia, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
2: Jemaah Haji Indonesia selalu diingatkan untuk mempersiapkan diri jelang Armusna dengan menjaga kesehatan fisik, karena ibadah puncak haji, Arafah, Muzdalifah, dan Mina. Syariful Alam dari Tanah Suci Arab Saudi melaporkan selengkapnya. Alam. Silakan Alam.
10: Jemaah Haji Indonesia diingatkan untuk mempersiapkan diri jelang hari musnah atau Arafah, Muzdalifah dan Mina, karena dengan menjaga kesehatan fisik, karena ibadah puncak haji adalah di Arafah, Muzdalifah dan Mina. Dan Kementerian Haji dan Umroh memastikan sukses haji bisa terlaksana dengan baik saat pelaksanaan puncak haji. Dan hal itu dikatakan oleh Dirjen Bina Penyelenggaraan Haji dan Umroh, Puji Raharjo. Dan ia mengatakan pentingnya sukses haji tahun 2026 ini dengan mempersiapkan diri jelang puncak haji. Menurut Puji, dalam pelaksanaan haji, pentingnya juga satu komando guna memastikan bahwa haji tersebut berjalan dengan baik dan lancar. Berikut keterangan dari Puji Raharjo.
11: Ya. Intinya begini, haji puncaknya itu Al-Hajju Arafah. Jadi kita harus menjaga kesehatan sedemikian rupa supaya kita bisa melewati itu. Dan waktu yang paling afdol ini dalam segala penyelenggaraan haji itu adalah waktu ketika kita wukuf di Arafah. Doa mustajabah itu doa pada saat kita wukuf di Arafah. Oleh karena itu, siapkan diri kita, siapkan doa-doanya untuk nanti kita panjatkan pada saat kita wukuf di Arafah. Nah, itu saatnya kita merenungkan diri.
10: Untuk dengar, karena itu pendengar, seluruh jemaah haji Indonesia untuk mulai mengatur aktivitas secara bijak dan menjaga kondisi tubuh menjelang fase puncak haji tersebut. Dan ini merupakan faktor penting dapat menjalankan seluruh rangkaian ibadah haji dengan lancar dan optimal. Sementara petugas PPIH Arab Saudi juga memaksimalkan program untuk mengedukasi kepada para jemaah haji Indonesia. Di antara adalah program untuk mewujudkan kemandirian ibadah haji jemaah haji selama berhaji, seperti misalnya fikih haji, perjalanan haji, kesehatan haji, dan juga akomodasi jemaah haji. Demikian dari Tanah Suci Arab Saudi, Syarifullah Alam, Media Center Haji Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
6: Demikian telah kita ikuti Info Haji.
2: Beralih ke informasi mancanegara, Presiden Palestina Mahmud Abbas memperingatkan bahwa gencatan senjata di Gaza masih berada dalam kondisi rapuh. Pernyataan itu disampaikan Abbas pada Jumat 15 Mei 2026, dikutip dari kantor berita Xinhua. Pernyataan itu disampaikan di tengah meningkatnya korban jiwa dan memburuknya situasi kemanusiaan di wilayah tersebut. Abbas menyoroti terus bertambahnya korban sipil akibat konflik yang masih berlangsung di wilayah Gaza. Informasi dari dunia olahraga, Madura United berambisi untuk meraih kemenangan di kandang PSIM Yogyakarta pada lanjutan Super League pekan 33 untuk memastikan diri lolos dari juang degradasi. Tagok Anovantrian dari RRI Sumenep melaporkan selengkapnya.
12: Pertandingan terbaik untuk pertandingan besok, dan kami juga ingin memastikan bahwa kita akan stay di Liga 1.
13: Laskar Sape Krab akan berusaha maksimal untuk mendapatkan kemenangan saat menghadapi PSIM Yogyakarta. Madura United membutuhkan kemenangan untuk memastikan diri bertahan di Super League mendatang. Meski akan bermain di kandang lawan, Madura United tidak gentar untuk membidik 3 poin di Stadion Sultan Agung Bantul. Caretaker Madura United Rahmat Basuki dalam sesi jumpa pers sebelum pertandingan 1-16 Mei 2026 mengatakan, evaluasi sudah dilakukan usai kekalahan atas Bayangkara FC. Menurutnya, seluruh pemain saat ini cukup fokus menghadapi PSIM Yogyakarta yang akan bermain di hadapan pendukungnya sendiri. Dirinya menilai, pemain dalam motivasi tinggi untuk memberikan penampilan terbaik di laga melawan PSIM Yogyakarta agar bisa meraih hasil maksimal. Madura United bertekad untuk memastikan diri bertahan di Super League dengan meraih hasil maksimal di pertandingan kali ini.
12: Saya rasa secara persiapan kita cukup bagus. Dalam hal ini, besok anak-anak juga fokus pada pertandingan besok. Kita sepakat bahwa besok adalah pertandingan penting. Yang jelas, kami harus kerja keras, harus mengeluarkan yang terbaik untuk pertandingan besok. Dan kami juga ingin memastikan bahwa kita akan stay di Liga 1 besok.
13: Sementara itu, gelandang Madura United Jordi Werman mengungkapkan, timnya membawa misi penting untuk meraih kemenangan demi menjaga asa bertahan di kompetisi musim depan. Menurutnya, Madura United tidak ingin terpengaruh dengan situasi tim lain dan memilih fokus terhadap permainan sendiri. Ia memastikan seluruh pemain memiliki tekad kuat untuk bekerja keras demi mendapatkan hasil maksimal saat menghadapi PSIM Yogyakarta. Persiapan bagus, kami fokus untuk pertandingan minggu ini. Ini merupakan laga penting bagi kami, seperti final. Kami hanya fokus pada diri sendiri, kami datang ke sini dengan misi menang. Itu yang kami inginkan. Kami akan bekerja keras besok. Laga antara PSIM Yogyakarta melawan Madura United akan berlangsung di Stadion Sultan Agung Bantul pada minggu malam pukul 19 waktu Indonesia Barat. Pertandingan tersebut menjadi salah satu laga krusial bagi Madura United dalam upaya mengamankan posisi di Super League musim depan, mengingat saingan terdekatnya Persis Solo berhasil meraih kemenangan atas Dewa United.
2: Demikian Warta Berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetaplah bersama kami dalam Indonesia Menyapa dan dapatkan informasi dalam portal kami rri.co.id serta ikuti media sosial terverifikasi kami Instagram dan juga X at RRI Programa 3 WhatsApp channel rri.co.id. Mewakili tim yang bertugas, saya Rudi Zain, terima kasih atas perhatian Anda. Selamat pagi.

0: Bengkulu pagi ini bersama kami Pro 1 RRI Bengkulu, kanal informasi dan inspirasi.
1: Ya, pendengar, baru saja kita ikuti bersama warta berita dari Pro 3 yang tadi disampaikan oleh Rudy Zain. Dan masih di Bengkulu pagi ini, saya Rizka berdepan di ruang dengar Anda hingga pukul 10 waktu Indonesia Barat. Dan cuaca ini cerah pagi ini, cocok sekali untuk Anda yang akan memulai pagi ini dengan aktivitas olahraga ya, pendengar. Karena di balik badan yang sehat tentu ada jiwa yang sehat ya, pendengar.
2: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Ya, halo.
1: Halo, Om. Udah nemu ini sesuai request.
0: Wah, cakep. Gimana kondisinya?
1: Wih, aman, Om. Pas banget nih. Cantik, putih, mulus, manja banget, Om.
0: Wah.
1: Perawatannya gak mahal.
0: Iya, iya,
1: Yang
0: iya.
1: paling
0: Ya.
1: penting dia nurut, Om.
0: Oke.
1: Bakal nempel terus deh pokoknya. Ini tipe Om banget ini. Udah aku kirim ya
0: Oh
1: fotonya.
0: iya, oke. Wah, mantep ini sih. Tapi kok terlalu kurus ya? Ada yang montoknya pas gitu nggak?
1: Ada sih, Om. Cuma nambah lagi nih duitnya. Dan kita cari jantannya dulu, Om, buat dikawinin.
2: Setiap hewan yang dibeli, ada hewan yang dipaksa terus-menerus berproduksi. Selamatkan para anambul dengan mengadopsi.
3: Sayang, hewan kamu mana?
4: Lagi di cas, sayang. Gak apa-apa, tinggal aja. Kita kan gak lama, cuma mau beli cabai aja kan ke pasar.
3: Sayang, cabut aja deh casannya. Sekalian tuh, kipas angin juga dicabut aja colokannya.
4: Udah ah, kita mau cepat kan? Ayo cepat berangkat, biar cepat juga pulangnya.
3: Nanti, kalau apa-apa terjadi di rumah kita gimana pas kita keluar?
4: Ah, parno kamu tuh yang, cepat naik.
3: Tapi kan yang, kita harus matikan semua peralatan listrik kan? Kalau lagi gak digunakan, untuk mencegah kebakaran.
4: Apa itu?
3: Tuh kan, meledak!
4: Air. Cabut dulu colokannya. Aduh.
3: Ih, kamu tuh. Aduh, suka gak denger omongan istrinya. Kalau ikan semua, no. Gimana
4: ya,
3: sih?
4: Kamu itu nanti aja ngomelnya.
3: Ih, kalau ikan no semua, sebelah sama kamu.

Ya, pendengar, selamat pagi untuk Anda yang pagi hari ini lagi sibuk gitu ya di dapur mempersiapkan menu spesial untuk keluarga. Ya, di situasi sekarang yang perekonomian kita sedang ya tidak begitu baik gitu ya, pendengar, tentu mesti lebih kreatif gitu ya untuk memanfaatkan barang yang ada, bahan-bahan yang ada, biar di keluarga juga tetap bisa menikmati makan gitu ya, pendengar. Ya, mudah-mudahan kita berdoa gitu ya, kondisi jauh lebih membaik dan kita Indonesia juga lebih pulih gitu ya, pendengar, baik secara perekonomian, terus juga semuanya gitu lah ya, pendengar. Kayak ini kita punya lagu

0: Halo, aku Sapu. Aku bukan dekorasi pojok rumah, FYI. Tapi, kenapa aku diparkir kayak patung pajangan? Debu udah kayak karpet di lantai. Langkah kaki pun nyeret, kayak nggak semangat hidup. Tapi aku cuma bisa nonton dari kejauhan. Aku ngerti, mungkin dia udah move on dari bersihin rumah ke bersihin filter Instagram.
1: Aduh, kok lantai ini rasanya lengket ya? Debu dari mana sih ini?
0: Dari hatimu yang lupa, aku masih ada.
2: Sapu bukan pajangan, dia butuh aksi nyata. Yuk, sapu rumahmu secara rutin. Debu yang menumpuk bikin gak nyaman. Bersih-bersih kecil bikin rumah terasa lebih damai.
1: Aduh, notif grup, kerjaan, dan scroll TikTok belum kelar lagi. Pala rasanya mau pecah.
3: Hehe, kayaknya kamu butuh detox digital, Tran. Coba deh atur waktu buat istirahat dari layar.
1: Tapi kan susah, Bim. Takut ketinggalan info.
3: Justru, kalau terus-terusan online, otak malah capek. Coba batasi waktu main HP. Matikan notif yang gak penting. Terus, kasih waktu buat diri sendiri. Kayak jalan sore, baca buku, atau ngobrol langsung.
1: Iya juga ya. Sehat digital berarti seimbang antara dunia maya dan dunia nyata.
3: Nah, gitu dong, hidup sehat digital. Pikiran jernih, hati pun happy.

0: Berdengar menjelang datangnya menstruasi, tubuh perempuan biasanya mulai menunjukkan sejumlah perubahan fisik maupun emosional. Sayangnya tidak semua orang menyadari perubahan ini merupakan sinyal alami dari siklus hormon yang sedang berlangsung. Salah satu tanda paling umum, perubahan suasana hati atau mood swing, penelitian dalam bidang endokrinologi menunjukkan fluktuasi hormon estrogen dan progesteron dapat mempengaruhi emosi sehingga seseorang lebih mudah terasa sensitif, cemas atau mudah marah. Selain itu munculnya nyeri atau kram di bagian perut bawah, ini juga sering jadi pertanda menstruasi akan segera datang. Pendengar, kondisi ini dikenal sebagai dismenore ringan yang biasanya mulai terasa 1 hingga 2 hari sebelum menstruasi dimulai. Nah, perubahan pada tubuh seperti payudara terasa lebih nyeri atau sensitif ini juga kerap dialami. Ini dipicu oleh peningkatan hormon progesteron yang menyebabkan jaringan payudara sedikit membengkak dan terasa tidak nyaman. Tanda lain yang sering muncul, pendengar, meningkatnya nafsu makan atau keinginan mengkonsumsi makanan tertentu, terutama yang manis atau tinggi karbohidrat. Studi dari American College of Obstetrician and Gynecologist menyebutkan, ini kaitannya dengan perubahan hormon yang mempengaruhi metabolisme dan kadar gula darah. Tidak hanya itu, beberapa perempuan yang juga mengalami masalah kulit seperti jerawat menjelang menstruasi, kondisi ini terjadi karena peningkatan produksi minyak sebum akibat perubahan hormon androgen dalam tubuh. Gejala lain yang tak kalah umum, tubuh terasa lebih mudah lelah dari biasanya meskipun tidak melakukan aktivitas berat. Nah, jika Anda mulai merasakan kombinasi dari beberapa tanda itu, bisa jadi ini sinyal bahwa tubuh Anda sedang bersiap memasuki masa menstruasi, sehingga penting untuk menjaga pola hidup sehat dan juga cukup istirahat. Temukan informasi lainnya pendengar hanya di RRI
1: Bengkulu pagi ini bersama kami Pro 1 RRI Bengkulu,
2: kanal informasi dan inspirasi.

0: Esensi Buku di RRI Bengkulu.
1: Kalau kamu suka nih bacaan yang mengandung unsur misteri dan juga plot twist yang parah luar biasa banyak, kamu mesti banget baca buku judulnya itu The Woman in the Window karya A.J. Finn alias Daniel Mallory. Nah, buku ini tuh terbit tahun 2018 dan aku udah baca tahun 2019 kalau nggak salah. Dan waktu itu juga benar-benar hype banget. Bukunya tebel banget sih. Awalnya aku tuh mikir kayak kira-kira aku bakal bisa nggak ya baca buku ini cepet. Tapi

saking serunya, duh itu sebulan kurang udah selesai tuh. Dan ini bahkan disadur sama Netflix menjadi sebuah film, tuh bayangin saking bagusnya. Jadi buku The Woman in the Window ini itu mengisahkan tentang seorang perempuan bernama Anna Fox yang mempunyai penyakit agorafobia. Agorafobia ini merupakan salah satu jenis gangguan cemas, dan ini disebabkan kalau misalnya mereka tuh ketemu sama orang-orang banyak ataupun berada di tempat terbuka gitu. Jadi akhirnya si Anna ini mengurung diri nih dan gak pernah keluar dari rumahnya yang gede di New York City. Nah, dia menghabiskan waktunya tuh dengan meminum anggur, terus juga nonton film-film klasik, sama mengintip tetangganya melalui jendela. Terus dia sempat ketemu sama tetangganya waktu tetangga barunya ini pindah ke rumah baru kan. Akhirnya dia berkunjung sebentar ke rumah si Anna ini, dan mereka ngobrol. Nah, tiba-tiba di satu hari gitu kan, satu malam, dia ngelihat tetangganya ini dibunuh sama orang lain. Dia kaget dong, langsung shock gitu kan. Dia coba telepon polisi, dia coba kasih tahu orang-orang kalau misalnya ada pembunuhan di seberang rumahnya, alias di rumah tetangga barunya itu. Nah, anehnya, tiba-tiba tetangga yang dia pikir dibunuh itu muncul di depan muka dia gitu, dengan nama yang sama. Terus dia bilang, "Aku masih hidup kok," gitu. Nah, terus dia bingung kan, kira-kira siapa yang aku lihat sebagai korban pembunuhan di seberang tadi gitu. Akhirnya Anna mulai nih menyelidiki dan juga mencari sendiri, berusaha mengungkap kira-kira apa sih misteri di balik pembunuhan yang dia saksikan sebelumnya. Novel ini memadukan unsur-unsur thriller psychology, misteri, dan juga psychology karakter yang kompleks banget. Novel ini juga mendapatkan predikat sebagai bestseller international dan mendapat pujian karena plotnya yang menggugah dan karakter yang mendalam juga. Pokoknya buat kamu yang doyan sama thriller, misteri, plot twist, mesti banget cobain baca buku ini. 9/10.

Ya, pendengar, ada foto kita blur dari Sal Priadi. Ini tentang kenangan yang memudar, pendengar. Jadi ceritanya lagu ini bercerita tentang hubungan yang berakhir, tapi tentang bagaimana kenangan perlahan kehilangan kejelasannya. Judulnya sendiri sudah jadi metafora kuat, blur, menggambarkan sesuatu yang dulu jelas, bermakna, kini mulai samar dan sulit dikenali. Dan lagu ini, Sal Priadi mengangkat tema kehilangan yang tidak dramatis, memainkan sunyi. Tidak ada ledakan emosi besar, melainkan perasaan kosong yang tertinggal setelah seseorang pergi. Hubungan yang dulu pernah punya penuh cerita, kini hanya tersisa potongan-potongan memori seperti foto yang kabur, masih ada tapi tidak lagi utuh.

0: Permisi kak, kita udah mau closing. Ini bill-nya, nanti pembayarannya di kasir ya kak.
1: Oke bang, ini kita cek dulu ya.
2: Aku americano 1 15.000, dimsum 1 porsi juga 15.000, terus rice bowl 1 20.000. Nah ini nih, pas-pas, pesanan aku semuanya pas ya, 50.000, tolong bayarin ya.
1: Oke, bentar ya, aku ngitung pesanan aku juga. Vanilla latte 18.000, kentang goreng 15.000, spaghetti 24.000, 18 tambah 15 tambah 24 jadi...
2: Ngapain? Belum siap ngitungnya.
1: Cobalah tolongin dulu kawan Koni, susah kali ngitungnya.
2: Mak, ngitung segitu aja gak bisa.
1: Bukannya gak bisa weh, agak susah aja nih angka-angkanya.
2: Alasan, makanya jangan dikit-dikit AI, dikit-dikit AI, kan jadi susah mikir.
3: Kamu tuh tiap hari nge-game mulu, tapi rank segitu-segitu aja. Capek ngeliatnya.
4: Wih, aku tuh main buat healing.
3: Healing sih oke, tapi jangan sampai otak kamu tuh buffering terus.
4: Emang kenapa?
3: Coba deh ganti 15 menit game kamu itu buat baca komik kek, asal jangan baca chat mantan. Yuk teman Pro 2, isi otak bukan cuma kuota. Baca ringan hari ini bisa jadi ide besar besok. Healing spree.

Iya, perkara saat ini waktu menunjukkan pukul 8 lewat 28 menit waktu Indonesia Barat. Untuk Anda yang barangkali ini masih mager gitu ya, perkara di rumah, ayo bangkit semangat lagi ya. Kita bisa ubah mager itu jadi produktif kembali. Pertama, ciptakan lingkungan yang mendukung dan berpengaruh pada produktivitas ya. Kita rapikan meja kerja, jauhkan distraksi seperti handphone, media sosial, putar musik yang bantu kita untuk fokus. Jadi buka laptop kembali, buat outline, tulis satu paragraf, atau untuk Anda yang di rumah mulai buka kulkas gitu ya. Mulai ambil bawang untuk mulai untuk masak gitu ya, Pergar. Kadang mager itu kalau kita biarkan bikin kita jadi terlena gitu ya, santai-santai. Tapi kalau kita mulai aksi sederhana, satu langkah atau satu kegiatan, itu bisa bikin kita semangat lagi ya, Pergar. Kita punya lagu dari Lyodra kali ini, Tak Selalu Miliki. Ini original soundtrack sebuah film ya, pendengar, kita simak bersama.

0: Jalan Brawijaya 15A. Permisi.
1: Ya.
0: Pak Gerinya ada?
1: Wah, tuannya belum pulang.
0: Iya, saya tahu. Hashtag at work.
2: Mobil sportnya dipakai hari ini?
0: Biasanya cuma buat pamer. Hashtag my sport car. Pintu belakang ruang tamu.
1: Pak, silakan masuk, Pak.
0: Oh, oke. Okay. Saya juga sekalian mau lihat koleksi lukisannya Pak Geri. Hashtag my collection. Nah, itu pasti ruang kerjanya. Jendelanya suka banget dibuka. Hashtag working with a view. Ini yang bikin dia sering ketiduran tiap malam. Sejam yang lalu, istrinya naruh jam tangan antik di laci meja kerja Pak Geri. Hashtag birthday surprise. Katanya dia ulang tahun.
3: Oke, nanti malam saya datang lagi sama teman-teman. Mau ngasih kejutan ke Geri 79. Lewat jendela.
4: Di Indonesia, dalam setahun terjadi lebih dari 12.000 kasus kejahatan dari sosial media. Pastikan saring sebelum posting.
5: Lebah ternyata mampu mengenali wajah. Ini karena lebah menggunakan mata majemuk mereka untuk mengidentifikasi pola-pola tertentu pada wajah seperti bentuk mata dan hidung. Mereka juga mampu belajar untuk mengasosiasikan wajah tertentu dengan hadiah seperti larutan gula. Penelitian juga menunjukkan bahwa lebah dapat mengingat wajah seseorang hingga 1 bulan setelah mereka melihatnya 1 kali. Ini menunjukkan bahwa lebah memiliki daya ingat jangka panjang yang cukup luar biasa untuk makhluk invertebrata.

0: Pro 1 RRI Bengkulu, kanal informasi dan inspirasi.
1: Kanal informasi dan inspirasi.
0: Mobile application RRI Digital.

0: Esensi Buku di RRI Bengkulu.
1: Kali ini aku mau kasih tahu kamu tentang satu buku, judulnya itu Aroma Karsa Karya Dilestari. Nah, buku ini menceritakan tentang seorang pemuda namanya itu Jati Wesi yang punya penciuman yang keren dan detail banget gitu loh. Jadi Jati Wesi ini tinggalnya tuh di TPA Bantar Gebang dan ia tuh dipanggil si hidung tikus sama orang-orang sekitarnya karena emang dia tuh pintar banget mencium semua hal. Dari yang wangi, dari yang gak wangi, dari yang deket, dari yang jauh, dia bisa cium semua. Sama dia tuh tahu itu tuh bau apa gitu loh. Nah, dari berbagai pekerjaan yang dia lakui, dia paling bangga sama satu pekerjaan, yaitu tukang parfum alias peracik parfum. Nah, muncullah satu perempuan namanya tuh Raras Praya Agung. Dia ini pengen banget berburu satu bunga, namanya tuh Puspa Karsa. Nah, akhirnya karena kemampuan Jati kan yang bisa mencium semua hal, si Raras nih pengen gitu loh memperkerjakan Jati di perusahaannya. Akhirnya Raras tuh mengundang Jati masuk ke dalam kehidupan pribadinya. Nah, bertemulah Jati sama Tanaya Suma, anak tunggal Raras yang ternyata juga punya kemampuan serupa sama si Jati Wesi. Nah, semakin jauh Jati terlibat sama keluarga yang kaya raya ini, ternyata banyak banget misteri yang ia temukan tentang dirinya sama masa lalu yang gak pernah dia pikirin gitu lah. Buku ini emang terkenal banget meskipun agak tebel ya. Ini salah satu buku tertebel yang pernah aku baca. Dan dulu waktu dia tuh pre-order, udah terjual lebih dari 10.000 eksemplar. Dilestari ini benar-benar melakuin riset dan juga cari berbagai macam referensi loh untuk menulis buku ini. Kalau masalah temanya benar-benar gak biasa ya. Karena kan bahasnya tentang seputar parfum, seputar tanaman, terus juga ada magis-magisnya dikit gitu loh. Jadi kamu mesti banget baca buku ini, dari aku 9,5/10.

Mendengar tidak sedikit orang mengira sakit perut setelah minum susu hanyalah gejala mah biasa, padahal kondisi tersebut bisa jadi tanda laktose intoleran atau intoleransi laktosa yang sering tidak disadari. Laktose intoleran ini terjadi ketika tubuh tidak memiliki cukup enzim laktase untuk mencerna laktosa dalam susu. Akibatnya gula susu tidak tercerna sempurna dan menimbulkan gangguan pada pencernaan. Gejalanya dapat berupa perut kembung, mual, diare hingga rasa mules setelah mengkonsumsi produk susu. Keluhan biasanya muncul sekitar 30 menit hingga 2 jam setelah makan atau minum produk berbahan dairy. Nah, menurut National Health Service Inggris, intoleransi laktosa cukup terjadi, terutama pada orang dewasa. Kondisi ini bukan penyakit berbahaya, tapi dapat mengganggu kenyamanan dan juga aktivitas sehari-hari. Sebagian orang masih bisa mengkonsumsi susu dalam jumlah kecil tanpa mengalami keluhan berat. Produk seperti yogurt, susu rendah laktosa juga sering lebih mudah diterima tubuh karena kandungan laktosa yang lebih rendah. Kementerian Kesehatan Republik Indonesia juga mengingatkan pentingnya untuk jaga pola makan sesuai dengan kondisi tubuh agar kebutuhan gizi tetap terpenuhi. Sementara itu, WHO menekankan bahwa setiap orang memiliki respon tubuh berbeda terhadap gitu ya makanan tertentu. Karena itu rasa tidak nyaman setelah minum susu sebaiknya tidak langsung dianggap mah biasa. Mengenali tanda laktosa intoleran ini bisa membantu seseorang jaga kesehatan pencernaan dengan lebih baik. Sudah sarapan belum pendengar pagi ini?

Dunia FIFA pertama kali digelar pada tahun 1930 di Uruguay. Saat itu, tuan rumah berhasil menjadi juara pertama dalam sejarah. Sejak saat itu, turnamen ini terus berkembang menjadi ajang olahraga terbesar di dunia, bahkan melampaui Olimpiade dalam jumlah penonton. Beberapa negara tercatat sebagai raksasa sepak bola dunia, seperti Brazil yang telah mengoleksi 5 gelar juara, disusul oleh Jerman dan Italia. Piala Dunia bukan hanya soal trofi, tapi juga tentang momen bersejarah yang dikenang sepanjang masa.

0: waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi, dicek fakta. Pro 1 RRI.
1: Cek fakta pukul 9 waktu Indonesia Barat, beredar unggahan di media Facebook yang mengklaim adanya dapur makan bergizi gratis dikabarkan menjadi sasaran amuk warga yang anaknya keracunan. Faktanya klaim tersebut tidak benar. Dilansir dari kompas.com, setelah ditelusuri menggunakan Google Lens dengan teknik reverse image search, hasilnya mengarah ke pemberitaan antara news.com berjudul hoax dapur MBG dirusak masyarakat akibat anaknya keracunan yang tayang pada 14 Februari 2025. Menurut artikel itu, peristiwa dalam foto bukan kerusakan dapur MBG tapi kerusuhan di India. Selain itu, hasil penelusuran lain menemukan bahwa foto tersebut merupakan tangkapan layar video di akun Instagram media The Nebulletin at the .nebulletin pada 23 Desember 2025. Keterangan dalam unggahan menyebutkan bahwa video itu merupakan kerusuhan di wilayah Heroni, Distrik Karbi, Anglong Barat, Assam, India. Dengan demikian, benar informasi yang beredar adalah informasi hoax.
0: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda dicek fakta. Pro 1 RRI.

Esensi Buku di RRI Bengkulu. Aku mau spill lagi satu buku favorit aku dari Paulo Coelho, judulnya itu Di Tepi Sungai Piedra, Aku Duduk dan Menangis. Dulu tuh aku inget banget beli buku ini karena aku suka sama judulnya ya, panjang dan puitis banget. Di Tepi Sungai Piedra, Aku Duduk dan Menangis. Nah, buku ini tuh terbit di tahun 2005 dan genrenya tuh fiksi dan awalnya diterbitin sama PT Gramedia Pustaka Utama. Buku ini ceritanya tentang konflik-konflik yang kita hadapi dalam menjalani cinta. Dan dulu tuh ada legenda bahwa segala sesuatu yang jatuh di Sungai Piedra, seperti daun, serangga, ataupun bulu burung, itu akan berubah menjadi batu yang akan membentuk dasar sungai. Nah, terus orang-orang bilang, mungkin kalau misalnya mereka mau mengeluarkan isi hati dan melemparkannya ke sungai, maka mungkin rindu sama sedih bakal membatu juga dan akhirnya hilang dari hidup mereka gitu loh. Tokoh utama dari buku ini bernama Pilar, seorang gadis yang berasal dari sebuah kota kecil yang bernama Soria di Spanyol. Nah, Pilar ini punya seorang sahabat cowok dan mereka udah bersahabat juga dari kecil. Namun akhirnya pisah nih karena si cowok ini memutuskan untuk berpindah ke Zaragoza. Nah, setelah 11 tahun, tiba-tiba mereka bertemu lagi nih Pilar sama si sahabatnya tadi. Dalam pertemuannya itu, Pilar kaget bahwa ternyata sahabatnya itu udah berubah. Bukan cuma fisik ya, tapi juga dalam segi cara ngomongnya, cara interaksi, cara berpikir, semuanya berbeda. Nah, terus di satu kesempatan, akhirnya si cowok ini bilang perasaannya kepada Pilar tentang cinta yang udah tumbuh dari si cowok ini sejak mereka masih kecil. Tapi Pilar bingung karena orang yang berdiri di depannya itu, si sahabat cowoknya itu, bukan lagi sahabat yang ia kenal dari dulu pas dia masih kecil. Jadi dia bingung nih, kira-kira cinta ini bener apa enggak ya gitu. Nah, dalam novel ini dikisahkan juga bagaimana Pilar menemukan kepercayaannya tentang Tuhan yang telah lama hilang dari kehidupannya dengan melakukan perjalanan bersama sahabatnya itu. Jadi buku ini juga tentang spiritual, persahabatan, percintaan, sama menemukan jati diri. Ini aku suka, seru banget, romantis juga, mesti kamu baca judulnya Di Tepi Sungai Piedra, Aku Duduk dan Menangis, karya Paulo Coelho.

0: itu kamu.
1: Ya, pria berikut informasi dari rri.co.id. Saat menstruasi, tubuh perempuan mengalami berbagai perubahan yang dapat mempengaruhi kondisi fisik dan emosional. Oleh karena itu, pendengar, pemilihan makanan yang tepat ini sangat penting untuk membantu meredakan gejala seperti nyeri, lemas, hingga mood swing. Nah, salah satu jenis makanan yang dianjurkan adalah yang kaya zat besi seperti bayam dan daging merah. Menurut penelitian dalam bidang ilmu gizi, asupan zat besi dapat membantu menggantikan darah yang hilang selama menstruasi serta mencegah anemia. Selain itu, makanan yang mengandung omega 3 seperti ikan salmon juga sangat baik dikonsumsi. Kandungan ini diketahui dapat membantu mengurangi peradangan, meredakan nyeri haid, sebagaimana dijelaskan dalam berbagai banyak studi kesehatan perempuan pria. Buah-buahan segar mulai dari pisang, alpukat ini direkomendasikan karena kaya akan magnesium dan vitamin B6. Nutrisi ini berperan membantu mengurangi kram, juga menjaga suasana hati tetap stabil selama menstruasi. Minuman hangat seperti teh herbal ini bisa jadi pilihan untuk membantu tubuh Anda lebih rileks. Beberapa penelitian menunjukkan teh chamomile, teh jahe ini bisa membantu mengurangi rasa nyeri dan membuat tubuh lebih nyaman. Ya, karena jadi perempuan itu luar biasa ya, proses menstruasi, nanti melahirkan, terus juga mengasuh bayi yang baru lahir, luar biasa ya. Semangat untuk

0: Siapa yang tak kenal dengan istilah operasi plastik atau bedah plastik? Tindakan medis untuk mengubah seseorang menjadi lebih cantik atau tampan. Meskipun tindakan medis ini disebut operasi plastik, tapi sebenarnya tidak memiliki hubungan apapun dengan barang plastik yang kita kenal. Karena istilah ini diciptakan dari kata Yunani plastikos, yang berarti membentuk atau mencetak sesuatu. Istilah operasi plastik pertama kali digunakan pada tahun 1800-an untuk menggambarkan proses di mana dokter dan ahli bedah membentuk ulang atau mencetak ulang jaringan tubuh manusia dengan keinginan untuk mengubah atau memperbaiki penampilan kita. Jadi plastik yang dimaksud dalam operasi plastik adalah tindakan untuk mengubah atau membentuk penampilan, bukan operasi yang bahan-bahannya menggunakan plastik.
1: Sayang, kamu tahu nggak?
2: Apa tuh?
1: Aku rela loh buang semua kenangan burukku demi kamu.
2: So sweet banget. Aku jadi melting nih.
1: Contohnya nih ya. Nah.
2: Loh. Itu kan buku Ciki. Kamu buang sembarangan. Kita aman pula.
1: Kecil doang.
2: Kecil? Kamu kira sampah kecil nggak bisa bikin masalah besar? Nih ya, sampah kecil bisa bikin solokan mampet, banjir, dan lingkungan kotor. Gimana sih?
1: Kan ada petugas kebersihan. Tugas mereka membersihkan itu.
2: Iya, tapi kan bukan berarti kamu bebas buang sampah sembarangan. Sama aja kan, kayak kamu punya pacar rajin, terus kamu malas-malesan. Fair nggak sih?
1: Oke. Aku salah.
2: Jadi nggak mood. Aku mau
1: Leng.
2: Aduh, romantis itu bukan buang sampah sembarangan, tapi buang sampah pada tempatnya. Sampah bukan cinta, tapi cinta bisa dimulai dari buang sampah pada tempatnya.

92,5 FM RRI Pro 1 Bengkulu, kanal informasi dan inspirasi pendengar dari rri.co.id. Kali ini kita juga punya informasi, beragam informasi ya pendengar. Kali ini mengenal roaster peracik rasa di balik secangkir kopi. Di balik cangkir kopi yang Anda nikmati di sebuah kedai, ternyata ada peran penting seorang roaster yang jarang diketahui publik. Selama ini banyak orang lebih akrab dengan profesi barista yang menyajikan kopi secara langsung kepada pelanggan. Padahal cita rasa kopi juga ditentukan dari proses sangrai yang dilakukan roaster. Nah, di dalam kedai kopi, seorang roaster berperan penting untuk menghadirkan rasa yang tidak terlupakan oleh konsumennya. Benar. Juara 2 UK Coffee Roasting Championship, Rifki Maulana mengatakan bahwa proses kopi bermula dari buah kopi yang dipetik dari pohonnya. Buah kopi tersebut berbentuk bulat, berwarna merah, menyerupai cherry. Yang dipetik dari pohon kopi sebenarnya buahnya. Setelah itu diolah, difermentasi untuk diambil biji kopinya. Dalam wawancara bersama Pro 3 RRI, ini disampaikan bahwa proses fermentasi ini dilakukan untuk memisahkan kulit, daging buah dari biji kopi. Cara tersebut jadi upaya untuk menjaga kualitas kopi agar lebih tahan lama saat disimpan maupun didistribusikan. Rifki Maulana juga menyampaikan, pendengar, biji kopi yang sudah dipisahkan dalam kondisi mentah, green bean. Biji kopi inilah yang kemudian diolah roaster melalui proses sangrai hingga berubah menjadi roast bean yang akhirnya diseduh, dinikmati, dan juga biji kopi yang sudah disangrai. Proses sangrai memiliki pengaruh besar terhadap aroma dan cita rasa kopi. Karena itu seorang roaster dituntut memahami karakter setiap biji kopi agar menghasilkan rasa yang optimal saat diseduh, sehingga bisa menghasilkan cita rasa kopi yang nyaman dan aman bagi konsumen. Roaster di bawah tangga jika mengatakan bahwa seorang roaster bukan hanya menggoreng biji kopi, tapi juga memahami karakter dari si biji kopi itu sendiri. Pagi ini juga paling enak menyeduh secangkir kopi ya, penyiar.

0: Ya, tadi di sekolah aku dikatain gini, Syabil gendut, Syabil gendut.
1: Terus, kamu gak marah?
0: Ya enggak lah, kan emang aku gendut. Lagian, kenapa sih harus pakai marah-marah? Ayah kan pernah bilang, ciri orang Indonesia itu ramah, sopan, dan saling menghargai.
2: Tanamkan rasa saling menghargai sejak dini. Kuatkan sikap toleransi dan hindari diskriminasi. Itulah ciri orang Indonesia sejati.

0: Kadang aku capek banget, tapi gak bisa cerita ke siapa-siapa. Kalau aku mulai ngomong, mereka cuma bilang, kamu kurang bersyukur, atau itu mah cuma drama anak muda. Aku cuma pingin didengar, bukan dihakimi.
1: Aku di sini ya, cerita aja pelan-pelan, gak apa-apa.
2: Terkadang yang dibutuhkan seorang remaja bukanlah solusi, tapi seseorang yang mau mendengarkan. Masalah mental bukan lelucon, bukan kelemahan, dan bukan drama. Dukung mereka, dengarkan, jangan remehkan. Karena satu telinga yang tulus bisa menyelamatkan satu nyawa. Mari ciptakan ruang aman untuk kesehatan mental remaja. Karena didengar adalah langkah pertama untuk pulih.

0: Kekerasan tidak hanya meninggalkan luka, juga merenggut harapan dan membunuh masa depan. Kekerasan adalah rantai yang sulit terputus, dari pelaku ke korban, dari korban ke masyarakat. Hentikan lingkaran itu, putuskan rantai kekerasan. Kekuatan sejati ada pada kendali diri. Tanamkan nilai persatuan, contohi para pahlawan. Sejatinya, para pahlawan adalah mereka yang memilih untuk menghentikan kekerasan dengan keberanian dan penuh kasih sayang. Menjadi pelindung yang membawa damai bagi semua, Indonesia tanpa kekerasan dimulai dari kita.
1: Terinspirasi dari istrinya, Leo Gerstengzeng, seorang imigran Polandia di Amerika Serikat, menciptakan cotton bud pada tahun 1920-an. Awalnya, ia melihat istrinya yang melilit kapas pada ujung tusuk gigi untuk membersihkan beberapa bagian tubuh anaknya yang ketika itu masih bayi. Leo menyadari bahwa ada kebutuhan akan alat yang lebih aman dan efisien untuk tujuan ini. Seiring berjalannya waktu, cotton bud mengalami beberapa perubahan desain. Awalnya, cotton bud menggunakan batang kayu. Tetapi seiring dengan meningkatnya kesadaran lingkungan dan keamanan, batang plastik atau bahkan bahan biodegradable mulai digunakan. Selain penggunaan tradisionalnya untuk membersihkan telinga, cotton bud sekarang juga banyak digunakan dalam berbagai aplikasi lain, termasuk membersihkan elektronik, aplikasi kosmetik, dan bahkan untuk keperluan medis.

0: Kenapa centong nasi mempunyai bintik-bintik? Ternyata memiliki manfaat. Yang pertama, mengurangi kemungkinan nasi yang menempel. Salah satu masalah umum saat menyendok nasi adalah nasi yang menempel pada permukaan centong. Bintik-bintik di centong nasi membantu mengurangi area kotak antara nasi dan centong, sehingga nasi lebih mudah terlepas dan tidak menempel. Yang kedua, meningkatkan cengkraman. Bintik-bintik tersebut juga memberikan tekstur pada permukaan centong sehingga membantu meningkatkan cengkraman nasi. Yang ketiga, memudahkan pembersihan. Karena nasi tidak mudah menempel pada permukaan centong yang berbintik-bintik. Yang keempat, estetika dan desain. Selain fungsi praktisnya, bintik-bintik di jantung nasi juga bisa memberikan sentuhan estetika pada desain centong, menambah nilai visual dan membuat centong terlihat lebih menarik dan modern.
1: Jalan Brawijaya 15A. Permisi.
2: Ya.
1: Pak Gerinya ada?
2: Wah, tuannya belum pulang.
1: Iya, saya tahu. Hashtag Edward.
2: Mobil sportnya dipakai hari ini?
1: Biasanya cuma buat pamer. Hashtag my sport car. Pintu belakang ruang tamu.
2: Pak, silakan masuk, Pak.
1: Oh, oke. Saya juga sekalian mau lihat koleksi lukisannya Pak Gerry. Hashtag my collection. Nah, itu pasti ruang kerjanya. Jendelanya suka banget dibuka. Hashtag working with a view. Ini yang bikin dia sering ketiduran tiap malam. Sejam yang lalu, istrinya naruh jam tangan antik di laci meja kerja Pak Gerry. Hashtag birthday surprise. Katanya dia ulang tahun.
3: Oke, nanti malam saya datang lagi sama teman-teman. Mau ngasih kejutan ke Gerry79. Lewat jendela.
4: Di Indonesia, dalam setahun terjadi lebih dari 12.000 kasus kejahatan dari sosial media. Pastikan saring sebelum posting.
5: Baik, pendengar, kami cukupkan hingga di sini untuk Bengkulu pagi ini menemani ruang dengar Anda. Mewakili kerabat kerja bertugas, Rizka pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk Bengkulu siang ini sudah bersiap-siap, Nafla Naura.

0: Pancasila.
1: 1. Ketuhanan yang Maha Esa.
2: 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab.
3: 3. Persatuan Indonesia.
4: 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
5: 5. Bengkulu siang ini
6: bersama kami
5: Pro 1 RRI Bengkulu,
6: kanal informasi dan isu.

0: Malik dan The Essential, kumpul bocah mengawali kebersamaan Nafla di Bengkulu siang ini edisi Minggu 17 Mei 2026. Dan pendengar, berikut kami hadirkan program Idola Indonesia Layak Anak dan Nafla juga akan menemani Anda hingga pukul 15 waktu Indonesia Barat nanti dan juga kita di pukul 13 waktu Indonesia Barat akan ada warta berita untuk Anda pendengar, jadi tetap bersama kami di Pro 1 RRI Bengkulu, kanal informasi dan inspirasi.
1: Nawila Tuhan telah berikan dul anugerah kaki baru yang buat dul makin perkasa, kaki ini kuat meskipun dijiwit.

câu đường đó.

0: Menurut kamu, Mama gimana?
1: Mama baik, tapi Mama terlalu sibuk di luar. Begitu pulang, dia capek. Padahal aku pengen cerita.
0: Kalau Papa?
1: Papa terlalu sibuk. Begitu di rumah, masih sibuk dengan gadgetnya. Padahal aku pengen main sama Papa. Terkadang

0: aku merasa sendiri di rumah, meskipun ada mama sama papa aku.
1: Sebuah riset mengungkapkan anak yang kurang memiliki interaksi dengan orang tua akan mengalami kesedihan, merasa sendiri, bahkan frustasi.

92,5 FM, kanal farmasi dan inspirasi. Pendengar, penggunaan gadget pada anak sekarang emang makin dekat dengan keseharian kita. Tapi tetap ada batasannya supaya tumbuh kembang anak tidak terganggu. Nah, menurut WHO, bayi di bawah 1 tahun sebaiknya tidak terpapar layar sama sekali. Sementara anak usia 2-4 tahun dianjurkan maksimal hanya 1 jam screen time per hari. Nah, American Academy of Pediatrics juga mengingatkan bukan cuma durasi yang penting, tapi juga kualitas konten dan pendampingan orang tua. Jadi anak usia 18-24 bulan misalnya, boleh mulai dikenalkan gadget, tapi harus dengan konten yang tepat dan tetap didampingi. Karena kalau terlalu lama main gadget, anak tuh bisa jadi lebih pasif, kurang interaksi, bahkan bisa berdampak ke fokus dan kualitas tidur. Nah, ini tuh yang sering nggak kita sadari. Makanya Kementerian Kesehatan Republik Indonesia juga menyarankan pendengar untuk orang tua membuat aturan yang jelas di rumah. Jadi anak tetap perlu aktivitas fisik, bermain langsung, dan komunikasi supaya perkembangan sosialnya juga optimal. Jadi gadget tuh sebenarnya boleh aja asal digunakan dengan bijak. Dan kuncinya ada di pendampingan, batas waktu, dan memastikan anak tetap punya waktu yang cukup untuk bermain dan berinteraksi di dunia nyata.

0: Gaga, kenapa sih di sekolah selalu ditemani mamanya? Kasian kan mamanya menunggu lama.
1: Gaga takut tahu.
0: Takut sama ibu guru.
1: Gaga takut gempa.
0: Oh, coba Yoga dengar lagu.

0: Begitu Yoga, dulu Rere juga takut gempa. Tapi diajarkan Mama, kalau ada gempa itu jangan panik, cari tempat berlindung yang aman.
1: Saatnya kita jadi bangsa yang siaga hadapi bencana.

Tahukah kamu bahwa setiap hari jutaan anak di seluruh dunia menghabiskan waktu berjam-jam menatap layar gadget? Ini bukan sekedar tren, tapi juga masalah serius yang mengancam kesehatan mereka. Menurut penelitian terbaru, penggunaan gadget berlebihan bisa menyebabkan masalah serius pada mata anak, seperti miopi atau rabun jauh. Selain itu, radiasi dari gadget juga berpotensi mengganggu pola tidur dan perkembangan otak. Bahkan, ada studi yang menunjukkan bahwa anak-anak yang terlalu banyak bermain gadget cenderung lebih mudah mengalami obesitas. Fakta menariknya, tahukah kamu bahwa rata-rata anak di negara maju menghabiskan waktu lebih dari 7 jam sehari di depan layar? Bayangkan, waktu yang sangat panjang untuk aktivitas yang kurang bergerak dan lebih banyak pasif. Kita punya peran penting untuk membatasi waktu anak bermain gadget dan mengarahkan mereka pada aktivitas yang lebih bermanfaat, seperti membaca buku, bermain di luar, atau berinteraksi dengan teman sebaya. Mari kita mulai dari sekarang untuk masa depan anak yang lebih

92,5 FM, Kanal Farmasi dan Inspirasi. Pendengar, Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Arifah Fauzi menegaskan perlindungan anak di ruang digital harus menjadi prioritas bersama. Hal ini menyusul meningkatnya paparan judi online pada anak yang dinilai sebagai ancaman serius bagi keselamatan dan tumbuh kembang mereka. Data dari Kementerian Komunikasi dan Digital Republik Indonesia menunjukkan sekitar 200 ribu anak Indonesia telah terpapar praktik judi online, bahkan puluhan ribu diantaranya masih berusia di bawah 10 tahun. Dan menurut Arifah, pendengar, fenomena ini bukan sekedar persoalan perilaku, tetapi menunjukkan kerentanan anak terhadap eksploitasi di dunia digital. Karena itu, perlindungan anak tidak hanya menjadi tanggung jawab pemerintah, tetapi juga memerlukan peran aktif orang tua, sekolah, masyarakat, hingga platform digital. Dan pemerintah juga mendorong langkah pencegahan melalui edukasi literasi digital, penguatan pengawasan, serta penegakan hukum terhadap praktik judi online. Jadi dengan pendampingan yang tepat, pendengar, diharapkan juga anak dapat tetap aman dan terlindungi saat beraktivitas di ruang digital. Informasi ini, pendengar, dapat Anda baca secara lengkap di portal kami rri.co.id.

0: Lagu apa itu, Dek? Kok masih kecil nyanyiin lagu cinta-cinta?
1: Ih, bagus loh, Kak. Kan banyak yang nyanyiin. Adik tuh sering denger lagunya, jadi suka deh.
2: Menurut pengamat musik Indonesia, Benz Leo, krisis lagu anak-anak saat ini karena label musik sendiri sudah tidak memproduksi lagu anak-anak. Sebenarnya, tidak semua anak-anak mengeluarkan lagu bertemakan cinta. Hanya saja yang terkenal justru musisi anak-anak yang membawakan lagu cinta. Mari kita dekatkan anak-anak dengan lagu seusianya agar anak-anak menikmati dunianya.

0: RI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1 RRI Bengkulu. Mobile application RRI Digital.

Dengar, setiap tanggal 17 Mei itu diperingati sebagai Hari Buku Nasional yang bertujuan menumbuhkan budaya membaca dan menulis di tengah masyarakat. Dan peringatan ini pertama kali digagas oleh Abdul Malik Fajar pada tahun 2002 saat menjabat sebagai Menteri Pendidikan Nasional. Dan melalui momentum ini, pemerintah juga mendorong gerakan literasi bangsa yang bertujuan membentuk kebiasaan membaca sejak dini. Dan salah satu upayanya tertuang dalam Permendikbud nomor 23 tahun 2015, yaitu anjuran membaca selama 15 menit sebelum kegiatan belajar dimulai di sekolah. Dan langkah ini pendengar diharapkan mampu membangun kebiasaan positif sekaligus juga meningkatkan minat baca dan tulis di kalangan pelajar. Nah, Hari Buku Nasional ini sendiri lahir dari keprihatinan terhadap rendahnya tingkat literasi masyarakat yang masih didominasi budaya lisan. Dan melalui peringatan ini, pemerintah juga berharap budaya literasi semakin kuat dan mampu mendorong kemajuan pendidikan serta industri perbukuan di Indonesia. Informasi ini pendengar dapat Anda baca secara lengkap di rri.co.id dan Anda juga bisa mendengarkan siaran kami melalui RRI Digital.

0: mobil kodok. Wih, Korea hebat ya, bisa bikin mobil kayak gitu.
1: Korea? Jerman.
0: Oh, yang pemain bola legendarisnya itu Maradona ya?
1: Bukannya itu Argentina.
0: Argentina? Jadi pengen kesana nih. Pengen lihat patung Liberty. Huh?
2: Sahabat, tidak tahu karena tidak membaca. Budayakan membaca sekarang juga.

0: Dirjen Kependudukan dan Pencatatan Sipil Dukcapil Kemendagri menyarankan agar nama yang diberikan pada anak tidak terlalu panjang. Pasalnya, pemerintah memiliki keterbatasan teknis dalam pencatatan di sistem administrasi kependudukan ADM Induk. Kenapa tidak disarankan nama yang terlalu panjang? Nama yang terlalu panjang bisa memperbesar potensi salah ketik, berdampak pada pencatatan nama yang tidak sinkron antara dokumen satu dengan yang lainnya. Sebelum membuat akta kelahiran dalam bentuk fisik, pencatatan kependudukan harus didata di sistem informasi administrasi kependudukan. Batasan karakter untuk pendataan kolom nama dalam sistem informasi administrasi kependudukan adalah 55 karakter.
1: Bengkulu siang ini
2: bersama kami
1: Pro 1 RRI Bengkulu
2: Kanal.

0: pukul 11 waktu Indonesia Barat.
1: Dinamika Olahraga.
0: Manchester City meraih juara Piala FA 2025-2026 setelah mengalahkan Chelsea di partai final. Elina Vitolina berhasil menjuarai turnamen tenis Italian Open 2026. Persija Jakarta mengalahkan tuan rumah Persik Kediri dalam lanjutan Super League 2025-2026. Salam olahraga, senang sekali Dinamika Olahraga kembali menyapa Anda siang ini. Sejumlah informasi yang menarik dari dalam dan luar negeri sudah kami siapkan untuk Anda. Pendengar, inilah Dinamika Olahraga Pro 3 Minggu 17 Mei 2026 bersama saya, Safira Amalia.

0: Pendengar Dinamika Olahraga Siang, informasi pertama kami awali dari olahraga terpopuler sepak bola. Manchester City menjadi juara setelah meraih kemenangan atas Chelsea dalam laga final Piala FA 2025-2026 di Stadion Wembley malam tadi. Selengkapnya, Nurdiansyah melaporkan.
1: Manchester City sukses meraih gelar juara Piala FA 2025-2026 usai mengalahkan Chelsea dengan skor 1-0. Bertanding di Stadion Wembley, London malam tadi, City mendominasi laga sejak wasit membunyikan peluit. Peluang pertama bagi skuad asuhan Pep Guardiola itu datang melalui Antoine Semenyo di kotak penalti. Namun, hasil kerjasamanya dengan Omar Marmus masih dapat diamankan kiper Robert Sanchez. Erling Haaland sempat membobol gawang Chelsea pada pertengahan babak pertama. Namun, wasit menganulir gol tersebut karena offside Matheus Nunes. Menjelang turun minum, Chelsea meminta hadiah penalti kepada wasit karena João Pedro dianggap dijatuhkan oleh back City Abdulkadir Husanov, tetapi permainan tetap dilanjutkan. Semenyo akhirnya memecah kebuntuan pada menit ke-72. Pemain timnas Ghana itu sukses memanfaatkan umpan silang Haaland dengan tumitnya untuk mengecoh Sanchez. Chelsea lagi-lagi meminta penalti 5 menit setelah gol Semenyo. Ini setelah Husanov dianggap menabrak Jorel Hatto, tetapi wasit kembali menolak protes tersebut. Selesai pertandingan, pelatih sementara Chelsea, Callum McFarlane, menilai tabrakan antara Jorel Hatto dan Husanov adalah penalti.
2: Kedua tim sama-sama sempat menguasai permainan, dan masing-masing memiliki momentum di waktu yang berbeda. Dua tim yang sangat bagus. Saya sangat menghormati Manchester City, jadi selamat untuk mereka terlebih dahulu. Hasilnya memang mengecewakan, tapi ini adalah pertandingan yang sangat seimbang. Mengenai insiden penalti, menurut saya ini keputusan yang sulit, tapi bagi saya tabrakan antara Jorel Hatto dan Husanov di kotak penalti adalah penalti. Jorel berada di depan dan terjadi tabrakan dari belakang. Jika itu terjadi di bagian lain lapangan, itu adalah pelanggaran.
1: Di sisi lain, manajer klub Manchester City, Pep Guardiola, mengatakan Chelsea lebih agresif. Meski demikian, ia senang timnya bisa meraih kemenangan.
3: They were more aggressive. They push us out of corners.
2: Mereka lebih agresif. Mereka sering memaksa kami ke sudut-sudut lapangan dan situasi seperti itu. Dan setelah kami mencetak gol, tandingan pun berakhir begitu saja. Jadi setelah mencetak gol, kami bermain lebih baik. Tentu saja, mereka masih punya peluang lewat lemparan ke dalam. Tapi setelah semua mengubah formasi dari 5 menjadi 4, bahkan saat mereka menambah pemain di sana, kami menemukan performa yang lebih baik dari para pemain sayap. Momen terakhir kami kurang cerdik, kami kurang bagus, kami seharusnya bisa menyelesaikannya. Tapi sangat senang. Trofi ini benar-benar keren. Sangat istimewa bagi tradisi kami. Dan kembali ke Manchester setelah 2 kekalahan ini terasa menyenangkan.
3: Back to Manchester is nice.
1: Atas kemenangan ini, Manchester City kembali menjadi juara Piala FA setelah sebelumnya selama 2 tahun gagal di laga final. Kemenangan ini sekaligus menjadi kemenangan kedua bagi Manchester City di Stadion Wembley musim ini setelah sebelumnya City juara di Piala Carabao. Dari Jakarta, Nurdiansyah, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

Dari Inggris kita menuju ke Jerman. Bayern Munchen menutup musim 2025-2026 dengan pesta 5 gol banding 1 gol ke gawang FC Köln pada laga pekan terakhir di Allianz Arena malam tadi. Kemenangan telak Die Roten ini diwarnai oleh hat-trick Harry Kane ditambah 2 gol dari Tom Bischoff dan Nicholas Jackson. Hasil ini menyempurnakan status juara Bayern musim ini. Mereka memuncaki klasemen Bundesliga dengan 89 poin. Unggul dominan 16 angka dari Borussia Dortmund yang finish di posisi kedua dengan 73 poin. Meskipun telah pasti juara liga musim ini, tuan rumah tetap tampil serius dengan menurunkan sebagian besar skuad intinya.

puasa gelar sejak bermain di Arab Saudi. Gol Dennis Hubert pada babak pertama menjadi penentu kemenangan Gamba Osaka. Tampil di hadapan pendukung sendiri, Al Nassr langsung menggebrak dengan mengandalkan kekuatan di lini depan. Meski tuan rumah tampil agresif, Gamba Osaka berani bermain terbuka dan mengimbangi permainan menyerang Ronaldo dan kawan-kawan. Gamba perlahan keluar menyerang dan berhasil menyerangkan gol pada menit ke-30. Berawal dari umpan matang Issam Jebali, bola diterima dengan baik oleh Dennis Hummet. Disiplinnya, barisan pertahanan Gamba Osaka sukses meredam segala gempuran Al Nassr hingga peluit panjang dibunyikan.

0: Berikut kami hadirkan serba-serbi Piala Dunia 2026. Jerman, tim yang pernah menjadi raja dunia sepak bola, kini datang ke Piala Dunia 2026 dengan misi besar, yaitu menebus kegagalan. Ini menjadi penampilan ke-19 mereka secara beruntun, salah satu rekor paling konsisten dalam sejarah sepak bola dunia. Berikut kita simak dalam bedah tim berikut ini.
1: Selamat datang di bedah tim sepak bola Pro 3 RRI. Kali ini kita bedah salah satu tim peserta Piala Dunia 2026 yaitu Jerman.
2: Jerman pernah jadi raja sepak bola dunia, datang ke Piala Dunia 2026 dengan misi besar yaitu menebus kegagalan.
1: Oke, dan dalam dua edisi terakhir yaitu 2018 dan 2022, Jerman bahkan gagal lolos dari fase grup. Sesuatu yang dulu hampir mustahil dibayangkan untuk tim sekelas Der Panzer.
2: Tapi harapan baru muncul setelah ditangani Julian Nagelsmann. Di usianya yang baru 38 tahun, Nagelsmann menjadi pelatih termuda dalam sejarah timnas Jerman.
1: Ya, menggantikan Hansi Flick tahun 2023, gaya bermain Jerman sekarang lebih disiplin.
3: Solid!
1: Saat bertahan dan tetap agresif saat menyerang.
2: Tak lagi terlalu nekat dalam penguasaan bola, namun transisi cepat dan pressing ketat masih jadi senjata utama.
1: Sempat kalah mengejutkan 2-0 dari Slovakia di babak kualifikasi, tapi setelah itu bangkit dengan finish sebagai juara grup. Hasil 5 kemenangan dari 6 pertandingan, mencetak 16 gol dan hanya kebobolan 3 kali.
2: Apakah Piala Dunia 2026 akan jadi awal kebangkitan Jerman, atau mereka kembali gagal memenuhi ekspektasi?
1: Nah, gimana pendapat Anda? Silakan tulis di kolom komentar sosial media kami dan baca ulasan ini di situs rri.co.id.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dave Akbar Syafikarno Laksono, anggota DPR RI dari Komisi 1. Saya menyampaikan perasaannya amat bahagia dan juga selamat kepada RRI yang menyiarkan banyak acara-acara yang keren, acara yang informatif, acara yang baik, khususnya siaran langsung sepak bola dunia di tahun 2026. Agar semua masyarakat terus mengikuti kegiatan RRI, jangan sampai ketinggalan akan informasi-informasi terkini dan juga terus pantau siaran bola dunia di 2026. Sukses terus.

0: Kini informasi dari olahraga tenis, Elina Svitolina menjuarai turnamen tenis Italian Open 2026 setelah mengalahkan Coco Gauff pada partai final di Foro Italico Roma tadi malam. Liliana Dea menyampaikan laporannya.
1: Elina Svitolina is a Roman champion once again.
2: Tenis Ukraina Elina Svitolina menjuarai Italian Open 2026 usai mengalahkan unggulan ketiga Coco Gauff pada partai final di Foro Italico Roma tadi malam. Svitolina

0: menang 3 set dengan skor 6-4, 6-7, dan 6-2 dalam pertandingan yang berlangsung selama hampir 3 jam. Mantan petenis peringkat 3 dunia itu tampil solid sejak awal laga untuk mengamankan kemenangan. Gelar tersebut menjadi trofi ketiga Svitolina di Roma setelah sukses pada edisi 2017 dan 2018. Pada upacara penyerahan trofi, Svitolina mengaku senang atas pencapaiannya dan turut mengapresiasi permainan lawannya.
1: Very hard to believe that it's been 8 years.
0: Sulit dipercaya sudah 8 tahun sejak saya mengangkat trofi ini di sini. Saya tentu sangat senang dengan penampilan selama 2 pekan turnamen ini. Namun, pertama-tama saya ingin mengucapkan selamat kepada Coco atas turnamen luar biasa bersama timnya. Kamu adalah juara yang hebat dan semoga kita kembali bertemu dalam banyak pertandingan mendatang. Sementara itu, Coco Gauff gagal meraih gelar pertamanya di turnamen Roma setelah kalah dalam laga final sengit tersebut. Petenis Amerika Serikat itu sempat memaksakan set penentuan usai memenangkan tiebreak pada set kedua. Meski kalah, Gauff tetap memuji performa Svitolina dan berharap keduanya dapat bertemu kembali pada turnamen berikutnya. Saya ingin mengucapkan selamat kepada Elina. Ini kembali menjadi pertarungan berat bagi kami berdua. Saya memang berada di pihak yang kalah, tetapi semoga suatu hari bisa mengatasinya. Kamu menjalani turnamen luar biasa dengan banyak pertandingan panjang melawan pemain hebat. Selamat juga untuk timmu yang selalu menyenangkan di dalam maupun luar lapangan. Semoga kita bisa bertemu kembali pada final French Open nanti. Kemenangan ini sekaligus mempertegas status Elina Svitolina sebagai satu dari 10 petenis terbaik dunia. Ia juga berhasil menjadi petenis Ukraina pertama di era terbuka yang mencapai 20 gelar tunggal WTA. Dari Jakarta, Liliana Dea, Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Dari ajang balap MotoGP, pembalap BK8 Gresini Racing MotoGP Alex Marquez membuat persaingan papan atas klasemen terkini MotoGP 2026 makin ketat seusai memenangi sprint race GP Catalunya di sirkuit Barcelona Catalunya malam tadi. Kemenangan pada balapan singkat sepanjang 12 lap itu membuat Alex menambah 12 poin dan kini mengoleksi 67 poin untuk naik ke posisi ketujuh klasemen sementara. Alex tampil impresif setelah terlibat duel sengit dengan pembalap Red Bull KTM Factory Racing Pedro Acosta hingga lap terakhir. Adik kandung Marc Marquez itu akhirnya finish terdepan dengan keunggulan tipis 0,041 detik. Acosta yang finish kedua juga meraih keuntungan besar dalam perebutan klasemen. Tambahan 9 poin membuat pembalap muda Spanyol itu naik ke posisi ketiga dengan total 92 poin, menggusur Fabio Di Giantonio ke urutan keempat. Persaingan juara dunia juga semakin terbuka setelah pemuncak klasemen sementara Marco Bezzecchi gagal meraih hasil maksimal.
1: Dinamika olahraga siang ini disiarkan oleh Radio Republik Indonesia.

0: Informasi dari dalam negeri, tim Persik Kediri harus mengakui keunggulan tim tamu Persija Jakarta dengan skor 1-3 dalam lanjutan Super League sore kemarin. Ayu Citra melaporkan.
1: Tim sepak bola Persik Kediri mengakui kekalahannya dengan skor 1-3 dari tim tamu Persija Jakarta. Hal terlihat dari pertandingan berlangsung di Stadion Brawijaya Kota Kediri pada Sabtu sore 16 Mei 2026. Pada konversi pers usai laga, pelatih Persik Kediri Marcos Renatales mengatakan ia mengaku permainan yang dilakukan oleh tim lawan Persija Jakarta memang lebih bagus dibandingkan tim Persik Kediri.
2: Well, it was a game where there were like moments.
1: Di babak pertama, kami bermain sangat baik dan mampu mencetak gol di laga tersebut. Tapi pemain Persija Jakarta memang memiliki pemain yang berkualitas dan mampu menguasai permainan sehingga kami ini mengalami tekanan pada babak kedua dan mereka ini meraih 3 gol. Sementara itu, pelatih tim Persija Jakarta Mauricio Sousa mengungkapkan rasa senangnya atas capaian hari ini.
3: Tapi saya mau selamat buat tim ini juga, ya karena teman-teman yang sudah memiliki tim juga. Dan saya sangat senang kalau saya lihat satu tim mau main di lapangan.
4: Umai dia bebas.
3: Punya ide itu terang untuk permainan.
4: Itu momen tampak di show speakers aja.
3: Ada momen di dalam pertandingan mereka itu lebih baik dari kita.
1: Diketahui, gol di kubu Persik Kediri dicetak oleh Jose Enrique di menit ke-24, sedangkan gol di kubu Persik Jakarta disumbangkan oleh Raihan Hanan di menit ke-26, sedangkan gol kedua Persija dihasilkan oleh Gustavo Almeida di menit ke-64 dan menit ke-65. Dari Jawa Timur, Ayu Citra, Pro KRI terus mendara untuk Indonesia.
0: Pecinta olahraga pelatih Malut United Henry Susilo mengapresiasi hasil imbang dengan Persita Tangerang dalam lanjutan Super League 2025-2026 malam tadi. Laporan Irwan Jailani. Kalimantan Jawa Bali.
5: Tim Malut United harus puas berbagi poin dalam laga kandang terakhir menjamu tim tamu Persita Tangerang dengan skor akhir 1-1 yang berlangsung tadi malam di Stadion Gelora Kieraha Ternate. Skor sama 1 tersebut lebih dulu dicetak oleh Adriano Saputra pada menit ke-10 dan gol penyeimbang dari Malut United dicetak oleh David Da Silva melalui titik putih pada menit ke-45 tambahan waktu 4 menit sebelum babak pertama berakhir. Selama pertandingan, Malut United mendominasi jalannya permainan dengan 62% penguasaan bola. Namun serangan yang dilancarkan tak berjalan efektif. Dari 16 upaya tembakan yang dilepaskan pemain Malut United, 8 diantaranya mengarah ke gawang dan hanya satu yang menghasilkan gol. Head coach Malut United Henry Susilo dalam konferensi pers usai laga mengakui, meski mendapat hasil imbang dirinya merasa puas dengan permainan tim secara keseluruhan. Untuk itu dirinya mengapresiasi kerja keras para pemain hingga akhir laga.
6: Tercatat dalam ada 5-6 yang istinya itu terjadi terlepas juga dari
5: Sementara itu, head coach Persita Tangerang Carlos Peña menyatakan kedatangannya untuk tampil di Gelora Kieraha Ternate memiliki target yang kuat untuk meraih hasil yang maksimal.
7: Very important for us, especially because of the condition.

0: praise to us because we defended the very good against, I think, some of the best players of the league, and we did what we have to do and what we expected, that is to fight, come here with a fighting spirit.
1: Laskar Kieraha menutup laga kandang terakhir di musim ini dengan raihan 1 poin dari total 17 pertandingan yang dimainkan dengan catatan 8 kali kemenangan, 4 kali imbang, dan 5 kali kalah. Dengan hasil imbang tersebut, membuat Molet United naik 1 tingkat ke posisi kelima klasemen sementara dengan koleksi 53 poin sama dengan Dewa United. Namun Laskar Kieraha unggul head-to-head atas Banten Warrior. Selanjutnya, tim kebanggaan masyarakat Maluku Utara dan Maluku akan melakoni laga terakhir di BRI Super League musim 2025-2026 menghadapi Borneo FC sekaligus menjadi kunci perebutan gelar juara musim ini. Dari Ternate, Maluku Utara, Irwan Jailan, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Sementara itu pendengar, Persita Tangerang mensyukuri hasil 1 poin saat bertandang ke markas Malut United dalam lanjutan Super League 2025-2026. Laporan disampaikan Karisma Rizky.
1: Stadion Gelora Giraha Ternate menjadi saksi laga sengit antara Malut United dan Persita Tangerang dalam laga pekan ke-33 Super League malam tadi. Hujan deras dan drama turut mewarnai pertandingan yang berakhir imbang satu sama. Malut United yang tampil di kandang sendiri langsung melancarkan serangan bertubi-tubi. Namun justru tim tamu yang mencuri keunggulan lebih dahulu. Pada menit ke-7, Adriano Saputra berhasil lolos dari jebakan offside dalam situasi bola mati. Ia membebaskan tendangan sudut sempit yang mengelabui kiper Muhammad Ridwan. Wasit sempat meninjau VAR untuk memastikan tidak ada offside dan akhirnya mengesahkan gol tersebut. Persita unggul 1-0. Malut United tidak menyerah. David da Silva dan Ciro Alves bergantian mengancam, namun penampilan apik kiper Persita Igor Rodriguez yang mencatatkan 5 penyelamatan membuat skor bertahan. Menjelang turun minum, wasit menunjuk titik putih setelah David da Silva dilanggar di kotak penalti. David da Silva sendiri yang maju sebagai eksekutor. Tendangan pertamanya membotor tiang, tetapi bola muntah berhasil ia sambar dan memasukkannya ke gawang. Skor imbang satu sama bertahan hingga jeda. Memasuki babak kedua, Malut United mengubah strategi dengan operan pendek untuk menguasai lini tengah. Mereka terus mengurung pertahanan Persita. Persita sempat mendapatkan peluang dari kesalahan komunikasi bek Malut, Gustavo Franca dan kiper Ridwan, namun hanya berbuah sepak pojok. Hingga peluit panjang dibunyikan, skor satu sama tetap bertahan. Malut United gagal mengamankan poin penuh di laga kandang pemungkas mereka. Usai laga, pelatih Persita Carlos Vena tetap mensyukuri raihan timnya yang mampu bermain imbang di kandang lawan.
2: And we did what we have to do and what our fans expected, that is to fight, come here with a fighting spirit.
3: Kami datang ke sini dan bermain seperti yang supporter harapkan, main dengan fight.
2: And good point for us, and hopefully we can get 3 points in the next game at home.
3: Ya, di sini dapat good point, mudah-mudahan begini.
1: Sementara Adriano Saputra mengaku bersyukur bisa mencetak gol perdana untuk Persita di laga penting ini.
4: Alhamdulillah bisa mencetak gol perdana di sepak bola profesional. Semoga kedepannya bisa berkontribusi lebih buat Persita.
1: Hasil imbang ini membuat Malut United tertahan di peringkat kelima klasemen sementara Super League. Sedangkan Persita tetap berada di papan tengah. Dari Jakarta, Karisma Rizky, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Informasi lainnya, tim Persis Solo berhasil memenuhi ambisinya meraih poin penuh saat melakoni laga kandang terakhir dalam sepak bola Super League musim 2025-2026. Menjamu Dewa United di Stadion Manahan Solo pada pekan ke-33 tadi malam, Laskar Sang Bernyawa menang dengan skor 1-0. Edwi Puryono melaporkan.
1: Ya, selamat datang di after press con dari laga Persis Solo kontra Dewa United yang berakhir dengan skor 1-0 untuk Persis Solo. Sudah hadir mewakili
2: Persis Solo. Saudara tim Persis Solo berhasil memenuhi ambisinya meraih poin penuh saat melakoni laga kandang terakhir dalam sepak bola Super League musim 2025-2026. Menjamu Dewa United di Stadion Manahan Solo pada pekan ke-33, Laskar Sang Bernyawa menang dengan skor tipis 1-0. Mendapatkan dukungan dari hampir 10.000-an penonton pada babak pertama, Persis Solo unggul dalam ball position. Namun semua peluang yang dimiliki belum mampu menembus gawang Dewa United yang dikawal kiper Stephen Ricardo. Babak kedua, tim tamu mulai tampil lebih lepas dan mendominasi permainan dan mendapatkan peluang untuk mencetak gol. Ketangguhan kiper Persis Solo Fokasin Pranes membuat peluang tersebut gagal dikonversi menjadi gol. Sebaliknya, berawal dari sepak sudut Andri Alba, Persis Solo berhasil mencetak satu-satunya gol hasil tandukan Luka Dumancik pada menit ke-75. Skor 1-0 tersebut bertahan hingga wasit Torik M. Al-Katiri membunyikan peluit panjang tanda laga berakhir. Pelatih Milomir Sesija dalam sesi jumpa persnya memberikan pujian kepada supporter Pasopati yang tampil all out dalam memberikan dukungan. Milo, sapaan akrabnya, mengakui jika laga berjalan cukup berat, namun Persis Solo mampu memanfaatkan peluang terbaik untuk mencetak gol. Kedati hanya menang tipis, menurutnya kemenangan tersebut sangat berarti untuk kembali berjuang hingga laga terakhir pekan ke-34 menghadapi tuan rumah Persita Tangerang.
3: It was good timing by good cross by Alba and Luka coming inside and his goal, but tonight the goalkeeper saved 2-3 goals, and anyway it's good for us to still to be until last minute in the game for the survival.
4: Iya, ini adalah pertandingan yang besar, pertandingan yang penting, dan tadi kita mendapatkan atmosfer yang luar biasa di Stadion Manahan yang memberikan kredit kepada para supporter yang selama 90 menit memberikan dukungan yang luar biasa. Dan dia bilang bahwa secara permainan tadi mungkin ada beberapa hal yang secara taktikal kita memang kurang disiplin, tapi kita berhasil mengalahkan salah satu tim terbaik di negeri ini, dan itu rasanya sangat fantastik. Sekali lagi kita terus fight dan ingin bertahan untuk ada di Liga Utama musim depan, dan kita nggak menyerah. Dan sekali lagi dia memberikan statement bahwa ketika kami bersama dan kita bermain dengan hati, kami bisa terus berjuang hingga menit-menit akhir.
2: Ungkapan yang sama juga disampaikan perwakilan pemain sekaligus pencetak satu-satunya gol Persis Solo, Luka Dumancik. Pemain bertahan bernomor punggung 6 itu berharap kemenangan penting tersebut dapat membangkitkan semangat untuk terus berjuang, dan harapannya Persis Solo tetap bertahan di Super League untuk musim mendatang.
5: Did like we train? It was bad moments, but most of the game we did. We are really happy and
4: Jadi dia bilang bahwa 3 poin ini sangat penting bagi kami karena kita akan terus berjuang sampai akhir, dan dia bilang bahwa banyak hal yang terjadi di lapangan hari ini, tapi yang penting kita bisa mencuri gol, dan sekali lagi bermain dengan seperti ini saya rasa membuat kami percaya kita bisa berjuang sampai akhir nanti.
2: Kemenangan atas Dewa United untuk sementara belum mampu membawa keluar Persis Solo dari jurang degradasi dan masih tetap terpaku di urutan ke-16. Nasib Persis Solo masih ditentukan laga lain antara PSIM Yogyakarta melawan Madura United. Jika Madura United mampu meraih kemenangan, maka pupuslah harapan bagi Persis Solo untuk bertahan di Super League. Namun sebaliknya, jika PSIM meraih kemenangan, maka laga Madura United versus PSM Makassar menjadi penentu, termasuk laga terakhir Persis Solo melawan Persita Tangerang. RRI Surakarta, Edwi Puryono melaporkan.
0: Dengan disampaikan kabar dari Super League tadi, maka mengakhiri kebersamaan kita dalam Dinamika Olahraga Siang RRI. Tetaplah bersama kami dalam Indonesia Menyapa Siang, Program 3 Radio Republik Indonesia. Dapatkan juga beragam informasi aktual dari portal resmi kami rri.co.id, serta ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @RRIprogram3. Saya Safira Malia, pamit undur diri, salam olahraga.

0: Bengkulu siang ini bersama kami Pro 1 RRI Bengkulu, kanal informasi dan inspirasi.
1: Rasanya beli di Solo, di Jakarta, di Medan, Jayapura, rasanya sama.
2: Ya iyalah, model jualannya kan franchise. Franchise atau waralaba adalah model bisnis di mana pemilik usaha memberikan hak kepada pihak lain untuk menjalankan bisnis dengan merek, sistem, dan prosedur yang telah ditetapkan. Konsep franchise pertama kali berkembang di Jerman pada tahun 1840, yaitu hak khusus menjual makanan dan juga minuman. Di Indonesia, model bisnis franchise masuk pada tahun 1950-an dengan munculnya dealer kendaraan melalui pembelian lisensi. Kemudian di tahun 70-an, franchise asing yang menjual makanan mulai masuk dengan merek KFC dan disusul franchise lokal di tahun 90-an yang dipelopori Esteller 77. Dan hingga sekarang, franchise lokal berani bersaing dengan franchise asing dalam merebut pasar.

0: RRI Bengkulu, Mobile Application, RRI Digital.
1: Kamu pasti gak asing kan sama smartphone? Semua serba canggih, serba digital. Tapi ada yang menarik nih. Di tengah tren teknologi yang makin maju, ternyata ada tren balik ke ponsel sederhana yang lagi naik daun. Ponsel jadul kayak yang dulu sering kita lihat di zaman-zaman 2000-an, sekarang malah jadi populer lagi nih guys. Fenomena ini pertama kali muncul di Amerika dan sekarang mulai nyebar ke Indonesia. Kenapa ya? Ternyata ponsel-ponsel sederhana ini tidak cuma bikin nostalgia, tapi juga jadi pilihan praktis buat yang mau detox digital. Dan banyak orang mulai ngerasa jenuh dengan keterhubungan konstan lewat smartphone. Kadang kita butuh waktu untuk jauh dari dunia maya, biar bisa lebih fokus sama kehidupan nyata dan kesehatan mental. Tiga alasan utama bikin tren ini makin booming. Yang pertama, banyak yang merasa capek dengan dunia digital yang tidak ada habisnya. Yang kedua, ada keinginan buat lebih fokus ke kehidupan nyata tanpa gangguan notifikasi. Nah, yang terakhir, buat sebagian orang, hidup dengan yang lebih sederhana justru bikin mereka tuh lebih tenang dan lebih hadir di setiap momen. Generasi muda termasuk Gen Z mulai sadar bahwasanya tidak semua yang canggih itu selalu lebih baik. Terkadang, malah yang sederhana yang bisa bikin hidup lebih bermakna. Jadi, gimana nih guys? Kamu tertarik gak buat coba ponsel jadul lagi?

kamu bahwa waktu terbaik untuk minum kopi ternyata bukan di pagi hari, sesaat setelah bangun tidur, melainkan sekitar pukul 9.30 sampai dengan 11.30. Penelitian dalam bidang kronofarmakologi, yaitu ilmu tentang waktu terbaik untuk konsumsi obat atau zat tertentu, menunjukkan bahwa kadar hormon kortisol yang membantu tubuh terjaga dan waspada mencapai puncaknya di pagi hari setelah bangun. Jika kita minum kopi saat kortisol sedang tinggi, tubuh kita cenderung tidak merasakan efek stimulan dari kafein secara maksimal. Namun ketika kadar kortisol mulai menurun sekitar pukul 9.30 sampai 11.30, minum kopi akan lebih efektif memberikan dorongan energi. Ini didukung oleh penelitian dari Stephen L. Miller, seorang ahli saraf yang mempelajari hubungan antara ritme sirkadian dan konsumsi kafein.

Pernah gak sih kamu melihat orang yang tiba-tiba mengeluarkan candaan di tengah obrolan yang serius? Jangan buru-buru menafsirkan orang tersebut tidak sopan. Bisa jadi dia mengidap Weasel Shock. Weasel Shock ini adalah sindrom langka yang disebabkan kerusakan pada lobus frontal otak bagian kanan. Sindrom ini pertama kali diperkenalkan oleh ilmuwan Jerman, Hermann Oppenheim, pada tahun 1890. Penderita sindrom ini sangat kesulitan menahan keinginan untuk bercanda dan tertawa. Pada tingkat lebih parah, penderita Weasel Shock ini tidak dapat memahami bahwa perilakunya tidak normal, sehingga mereka tidak bisa merespon reaksi orang lain.

92,5 FM, Kanal Farmasi dan Inspirasi. Kembali Naval Update mendengar informasi dari rri.co.id mengenai tren minuman matcha yang sekarang semakin populer, terutama di kalangan anak muda. Jadi nggak hanya dalam bentuk latte yang manis, banyak yang mulai beralih ke pure matcha tanpa tambahan gula atau susu. Nah, pure matcha ini memiliki rasa teh hijau yang lebih kuat, sedikit pahit, dan dengan sentuhan umami khas yang justru menjadi daya tarik tersendiri. Nah, matcha ini berasal dari daun teh hijau yang diolah menjadi bubuk halus dan dikonsumsi langsung.

penikmat kopi dalam rutinitas harian. Meski begitu, pendengar, konsumsi matcha juga tetap perlu dibatasi, dan menjaga pola konsumsi seimbang tuh tetap menjadi kunci utama dalam menjalani gaya hidup sehat. Informasi ini, pendengar, dapat Anda baca secara lengkap di rri.co.id.

0: Kanal Informasi dan Inspirasi. Pro 1 RRI Bengkulu. Mobile Application RRI Digital.
1: Yah, besok udah masuk kerja. Kok males gini ya? Gak semangat.
2: Oh, itu namanya Post Holidays Blues.
1: Hah? Apaan tuh?
2: Post Holidays Blues itu tuh perasaan males, kurang semangat, atau bahkan stres karena harus kembali ke rutinitas setelah liburan panjang berakhir. Tapi kamu gak usah panik deh, karena kondisi itu sebenarnya emang umum terjadi kok. Untuk ngatasinnya, kamu bisa lakuin hal-hal sederhana, kayak misalnya tidur yang cukup, makan makanan yang sehat, olahraga ringan, bahkan juga sekedar sharing cerita liburan kamu sama temen, dan juga pelan-pelan mengembalikan rutinitas kamu. Jangan lupa juga nih untuk berikan waktu untuk tubuh kamu beradaptasi dan juga kembali memulai rutinitas harian. Udah deh, yuk, semangat kerja lagi. Ntar gak kerasa, juga udah gajian lagi. Yeay!

92,5 FM, kanal farmasi dan inspirasi. Pendengar remaja putri yang sering rasa cepat lelah, pusing, atau sulit fokus perlu lebih waspada. Karena kondisi seperti itu tuh bisa menjadi tanda anemia atau kekurangan zat besi. Nah, menurut Kementerian Kesehatan Republik Indonesia, anemia ini masih cukup banyak dialami remaja putri, terutama karena kehilangan darah saat menstruasi dan tingginya kebutuhan zat besi di masa pertumbuhan. Nah, untuk mencegahnya, pendengar remaja putri juga dianjurkan rutin mengkonsumsi tablet tambah darah, dan suplemen ini tuh mengandung zat besi dan asam folat yang membantu pembentukan sel darah merah. Nah, manfaatnya juga bukan hanya mencegah anemia, tetapi juga menjadi menjaga energi, meningkatkan konsentrasi belajar, dan daya tahan tubuh. Kementerian Kesehatan juga menganjurkan konsumsi 1 tablet setiap minggu bagi remaja usia 12 hingga 18 tahun. Nah, biar lebih nyaman pendengar, tablet tambah darah ini sebaiknya diminum setelah makan dengan air putih serta diimbangi pola makan bergizi. Nah, langkah sederhana ini tuh penting untuk menjaga kesehatan dan juga mendukung aktivitas remaja sehari-hari. Informasi ini pendengar dapat Anda baca secara lengkap di rri.co.id.

0: Pak Ridwan, saya heran anak-anak sekarang kok cepat sekali dewasanya. Itu di kelas saya, luar biasa lah pokoknya.
1: Bukan dewasa, Bu Salma, tapi terpapar.
0: Loh, terpapar apa, Pak?
1: Industri candu, Bu. Ya pornografi, ya judi online, ya narkoba, rokok elektrik, sampai game online yang menghabiskan waktu pagi sampai malam.
0: Oh, gitu ya, Pak.
1: Padahal anak-anak kita punya hak untuk dilindungi, Bu. Hak tumbuh sehat, didengar, sampai hidup aman. Ngeri sekarang, Bu Salma.
0: Semoga pemerintah tanggap ya, Pak.
2: Industri candu hidup dari ketergantungan kita. Berhenti bukan soal kuat atau lemah, tapi soal menyelamatkan diri.
3: Kanal informasi dan inspirasi. Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1 RRI Bengkulu. Mobile application RRI Digital.

101 RRI Bengkulu, Kanal Informasi dan Inspirasi. Mobile Application RRI Digital.

92,5 FM, kanal formasi dan inspirasi. Pendengar, tahu gak sih soal istilah manifesting? Nah, istilah manifesting ini tuh sekarang tuh populer di media sosial, terutama di kalangan anak muda. Jadi banyak yang mulai nulis target hidup, terus buat afirmasi positif, sampai menyusun vision board untuk masa depan. Nah, secara sederhana, manifesting ini tuh dipahami sebagai cara untuk membantu seseorang lebih fokus pada tujuan yang ingin dicapai, sekaligus juga membangun pola pikir yang lebih positif. Nah, menurut American Psychological Association, menetapkan tujuan itu dapat meningkatkan motivasi dan membantu seseorang untuk lebih terarah dalam bertindak. Namun penting dipahami pendengar bahwa manifesting ini bukan sekedar berharap tanpa usaha. Jadi tetap dibutuhin tindakan nyata, konsistensi, dan juga perencanaan yang realistis. Dan tren ini juga sering dikaitkan dengan kebiasaan seperti journaling, self-care, dan refleksi diri yang mendukung kesehatan mental. Jadi dengan cara yang tepat, manifesting ini tuh bisa menjadi langkah awal untuk mengenali tujuan hidup dan membangun masa depan yang lebih terarah. Dan setelah ini pendengar akan Nafla putarkan lagu dari Rio Clappy, Belia.

0: ada cewek tuh.
1: Bening lagi. Aduh.
2: Udah ini
1: yuk.
3: Kiu-kiu. Sendiri aja, Neng.
4: Hai, cantik. Mau kemana? Lagi nungguin siapa sih? Kok belum pulang? Mau pulang sama kita gak?
5: Yeah.
6: Mau ditemenin gak? Kasian banget cantik-cantik sendirian.
7: Ini.
8: Cuma bercanda atau malah keterusan dan jadi budaya? Jangan ya, Dek ya. Catcalling itu bukan budaya, tapi termasuk tindak kriminal loh. Stop pelecehan seksual.
9: Pro 1 RRI Bengkulu, kanal informasi dan inspirasi.
10: Kanal informasi dan inspirasi.
9: Mobile application RRI Digital.

0: Mas, saya mau pesen kopi susu gula arennya satu, mie goreng jumbonya satu, sama cemilannya, mau donat coklatnya dua, sama matchanya dua ya mas. Duduknya di sana ya mas.
1: Oke mbak, kopi susu gula arennya satu, mie goreng jumbonya satu, sama cemilannya, donat coklatnya dua, sama...
2: Banyak minum minuman manis, camilan manis, dan makanan penutup dapat meningkatkan resiko obesitas, diabetes, dan penyakit jantung.
3: Mulai dengan langkah sederhana, perbaiki pola makan, kurangi konsumsi yang manis-manis, dan olahraga setiap hari agar tubuh lebih sehat.
4: Pro1 RRI Bengkulu, Mobile Application, RRI Digital.

0: Permisi kak, kita udah mau closing. Ini bilnya, nanti pembayarannya di kasir ya kak.
1: Oke bang, ini kita cek dulu ya.
2: Aku americano 1 15.000, dimsum 1 porsi juga 15.000, terus rice bowl 1 20.000. Nah ini nih pas-pas, pesanan aku semuanya pas ya, 50.000, tolong bayarin ya.
1: Oke bentar ya, aku ngitung pesanan aku juga. Vanilla latte 18.000, kentang goreng 15.000, spaghetti 24.000, 18 tambah 15 tambah 24 jadi...
2: Ngapain? Belum siap ngitungnya.
1: Cobalah tolongin dulu kawan Koni, susah kali ngitungnya.
2: Mak, ngitung segitu aja gak bisa.
1: Bukannya gak bisa weh, agak susah aja nih angka-angkanya.
2: Alasan, makanya jangan dikit-dikit AI, dikit-dikit AI, kan jadi susah mikir.
3: Pro 1 RRI Bengkulu, mobile application, RRI Digital.

0: pukul 13 waktu Indonesia Barat. Radio Republik Indonesia Bengkulu dengan Warta Berita Daerah edisi Minggu 17 Mei 2026. Sari berita, Koperasi Merah Putih di Bengkulu tidak termasuk dalam peresmian operasional perdana oleh Presiden. Hingga Mei 2026, penyaluran kredit usaha rakyat di Provinsi Bengkulu menunjukkan progres yang cukup positif. Inilah Warta Berita Daerah selengkapnya bersama saya, Nafa Naura Salsabila. Pendengar, kami awali dengan berita pertama. Asisten 3 Setda Provinsi Bengkulu, Nandar Munadi, menjelaskan bahwa dari total 1.061 koperasi desa atau kelurahan Merah Putih KDMP yang diresmikan virtual secara nasional oleh Presiden RI Prabowo Subianto kemarin, wilayah Bengkulu belum termasuk di dalam operasional perdana tersebut. Nandar mengungkapkan bahwa saat ini baru sekitar 200 lebih gedung koperasi yang selesai dibangun secara fisik di Bengkulu, namun belum dapat dioperasionalkan. Pemerintah Provinsi Bengkulu bersama unsur FKPD berkomitmen mendorong percepatan pembangunan gedung yang belum selesai, sekaligus mengakselerasi operasional KDMP yang sudah siap. Terkait kendala pemenuhan lahan yang masih terjadi di sekitar 300 lokasi desa dan kelurahan, pihak pemerintah daerah tengah aktif mencari solusi terbaik seperti pemanfaatan aset lahan yang ada maupun opsi skema pembelian tanah. Di sisi lain, Kasrem 041 Garing Gamas Kolonel Infanteri Edison Sinabutar mengatakan bahwa target total pembangunan unit usaha ini mencapai 1.506 koperasi desa dan kelurahan di seluruh Provinsi Bengkulu. Dengan beberapa desa berpenduduk di bawah 500 jiwa akan digabungkan. Kasrem menyebutkan sebanyak 224 gedung fisik sejauh ini telah rampung dikerjakan oleh jajaran TNI. Sementara operasional penuh masih menunggu proses distribusi perlengkapan, pasokan barang, serta rekrutmen tenaga manajer yang akan segera tiba dalam waktu dekat. Pendengar, hingga Mei 2026, penyaluran kredit usaha rakyat KUR di Provinsi Bengkulu menunjukkan progres yang cukup positif. Berikut laporan selengkapnya bersama Puspa Sekar Arum.
1: Hingga Mei 2026, penyaluran kredit usaha rakyat atau KUR di Provinsi Bengkulu menunjukkan progres yang cukup positif. Realisasi penyaluran terus bergerak naik seiring meningkatnya kebutuhan pembiayaan pelaku usaha. Dari target penyaluran KUR tahun 2026 sebesar sekitar 3 triliun rupiah, realisasi saat ini telah mencapai 1,359 triliun rupiah. Angka tersebut mencerminkan capaian yang cukup signifikan pada pertengahan tahun. Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pembendaharaan atau DJPB Provinsi Bengkulu M. Irfan Suryawardana mengatakan, dana tersebut telah disalurkan kepada 16.306 debitur. Para penerima tersebar di seluruh kabupaten dan kota di Provinsi Bengkulu.
2: Ini sudah disalurkan ke 8.445 debitur ya, dengan nilai total 677,9 miliar. Apabila kita bandingkan dengan tahun 2025, terdapat kenaikan nilai penyaluran KUR. Kemudian untuk UMI, sampai dengan akhir Februari juga telah disalurkan ke 1.721 debitur dengan nilai 13,36 miliar. Ini pun juga tumbuh dibandingkan tahun sebelumnya sebesar 28,96%.
1: Penyaluran KUR menjadi salah satu bentuk dukungan pemerintah dalam memperkuat permodalan masyarakat. Program ini terutama menyasar pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah atau UMKM. Dari seluruh wilayah, Kabupaten Mukomuko menjadi daerah dengan penyaluran KUR terbesar. Nilainya mencapai 256 miliar rupiah yang disalurkan kepada 2.433 debitur. DJPB Bengkulu menegaskan akan terus melakukan pengawasan dan evaluasi terhadap penyaluran KUR. Selain itu, Program pembiayaan lain seperti Permodalan Nasional Madani atau PNM juga menunjukkan perkembangan positif dan diharapkan mampu memperkuat daya saing UMKM di daerah. Puspaskar Arum, RRI Bengkulu melaporkan.
0: Pendengar, Universitas Bengkulu kembali mencatat prestasi membanggakan di tingkat nasional melalui unit kegiatan mahasiswa teater Besurek. Tim Bentrok yang menjadi perwakilan kampus berhasil meraih juara 1 pada ajang Pekan Lomba Mahasiswa Nasional Pelmanas 2026 yang digelar oleh Universitas Papua. Kompetisi musikalisasi puisi tersebut diselenggarakan dalam rangka memperingati Hari Pendidikan Nasional 2026 dengan tema Pendidikan Berdampak untuk Papua Hebat. Sebanyak 18 tim dari berbagai perguruan tinggi di Indonesia turut ambil bagian dan menampilkan kreativitas seni sastra yang dipadukan dengan aransemen musik. Tim Bentrok tampil memukau dengan membawakan puisi berjudul Tanah Air Mata yang syarat penghayatan emosional. Pelatih Teater Besurek, Denis Kurniawan, mengatakan capaian ini semakin memperkuat eksistensi UKM Teater Besurek sebagai kelompok seni mahasiswa yang konsisten menorehkan prestasi nasional. Pemerintah Kota Bengkulu terus upayakan pemasangan lampu penerangan jalan umum. Berikut laporan selengkapnya bersama Ian Berian.
3: Pemerintah Kota Bengkulu melalui Dinas Perhubungan terus memperluas pemasangan lampu penerangan jalan umum atau LPJU di berbagai wilayah dalam Kota Bengkulu. Ratusan titik lampu jalan telah berhasil dipasang dan ditargetkan terus bertambah hingga akhir tahun demi meningkatkan kenyamanan serta keselamatan masyarakat. Kepala Dinas Perhubungan Kota Bengkulu, Tony Hastra Putra, mengatakan pemasangan LPJU menjadi salah satu prioritas pemerintah daerah. Pemasangan ini dilakukan terutama pada ruas jalan yang selama ini minim penerangan dan rawan menjadi kecelakaan maupun tindak kriminalitas. Dishub menargetkan 1.095 titik lampu jalan yang akan dipasang tahun ini. Proses pemasangan dilakukan secara bertahap dengan mempertimbangkan kondisi lapangan serta kebutuhan masyarakat di masing-masing kawasan.
4: Untuk lampu, pemasangan lampu PJU sekitar wilayah Kota Bengkulu, alhamdulillah sekitar 450 unit sudah kita realisasikan untuk tahun ini. Mungkin dari sekitar 1.095 titik lampu, insya Allah akan tercapai.
3: Di Subkota Bengkulu optimis seluruh target pemasangan dapat diselesaikan.

0: Pal Gurita tetap digelar meski tidak masuk dalam karisma event Nusantara. Pelaksanaan festival ini merupakan bentuk komitmen daerah dalam melestarikan budaya dan mengangkat hasil laut unggulan. Kepala Dinas Pariwisata Kabupaten Kaur, Juli Sarti, mengatakan rangkaian acara akan diisi dengan berbagai perlombaan menarik. Kegiatan ini meliputi lomba memasak kreasi gurita, lagu daerah, hingga tari tradisional. Salah satu yang paling ditunggu masyarakat adalah adanya demo masak besar olahan gurita. Dan menariknya, demo masak ini akan dipandu langsung oleh juri dari MasterChef Indonesia. Pendengar, jelang hari ulang tahun Kabupaten Kaur, Bupati Kaur tegaskan penertiban hewan ternak di seluruh kecamatan. Berikut laporan selengkapnya bersama Lili Rahman.
1: Menjelang peringatan hari ulang tahun ke-23 Kabupaten Kaur tahun 2026, Bupati Kaur menegaskan pentingnya penertiban hewan ternak di seluruh wilayah. Ia meminta para camat di 15 kecamatan memastikan tidak ada lagi hewan yang berkeliaran bebas di lingkungan masyarakat. Penegasan tersebut disampaikan Bupati Kaur pada saat memimpin apel gabungan di halaman Pemkab Kaur beberapa waktu lalu. Langkah ini sebagai upaya menjaga ketertiban, kebersihan, dan kenyamanan menjelang perayaan hari jadi daerah. Bupati menilai kondisi lingkungan yang tertib akan mencerminkan kesiapan daerah dalam menyambut momentum penting tersebut.
2: Saya minta camat serius. Kenapa ada camat yang bisa? Kalau utara bisa, Kelam Tengah bisa, Padang Kucilu bisa, Kecamatan Luas bisa. Camat yang lain kenapa? Tidak bisa. Tidak ada itu. Tidak ada cerita itu. Sudah cukup 23 tahun usianya. Kenapa bisa? Bekerja tangkap. Tidak bisa ditangkap, persuasif dulu. Camat Kaur Selatan berat tugasnya, tapi saya minta ada action. Salah satu sekarang perda kita ini yang berjalan, kegiatan yang serius ini, perda ini. Nah, jadi minta tolong sama-sama ya. Kalau ada masalah, camat lapor dengan saya. Apa problemnya?
1: Selain itu, Bupati Kaur juga meminta dukungan penuh dari berbagai pihak termasuk Polres Kaur, Kejaksaan Negeri Kaur, serta instansi terkait lainnya. Dukungan tersebut diharapkan dapat memperkuat implementasi Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2025 tentang penertiban hewan ternak, yang menegaskan bahwa perda tersebut harus ditegaskan secara konsisten demi kepentingan bersama. Dengan adanya sinergi antara instansi, penertiban hewan ternak dapat berjalan lebih efektif dan terarah. Bupati Kaur juga menyoroti adanya kejadian intimidasi yang dialami oleh anggota Satpol PP Kabupaten Kaur saat menjalankan tugas. Kejadian tersebut dinilai tidak boleh terulang karena dapat menghambat penegakan aturan di lapangan. Bupati Kaur mengajak masyarakat untuk turut mendukung kebijakan penertiban hewan ternak, yang menekankan bahwa keberhasilan program ini sangat bergantung pada kesadaran dan partisipasi aktif seluruh warga. Dengan adanya komitmen bersama antara pemerintah, aparat penegak hukum, dan masyarakat, diharapkan Kabupaten Kaur dapat lebih tertib dan nyaman. Momentum HUT ke-23 pun diharapkan menjadi titik awal peningkatan kedisiplinan dan kepedulian terhadap lingkungan. Demikian RRI Bintuhan, Lili Rahman melaporkan.
0: Warta berita daerah siang ini disiarkan oleh Radio Republik Indonesia Bengkulu dan RRI SP Bintuhan. Pendengar, Kepala Badan Pusat Statistik BPS Provinsi Bengkulu Irwin Rizal menyampaikan bahwa perkembangan raca perdagangan Provinsi Bengkulu pada periode Januari-Maret 2026 menunjukkan tekanan yang terbilang cukup berat. Meskipun masih mampu bertahan di zona hijau dengan raihan surplus sebesar 7,53 juta dolar Amerika Serikat, perolehan ini dinilai merosot tajam jika disandingkan dengan catatan surplus periode yang sama tahun lalu yang mampu menyentuh angka 42,50 juta dolar Amerika Serikat. Win Rizal menyebutkan bahwa penyusutan surplus yang signifikan ini merupakan imbas langsung dari melambatnya arus ekspor pada sejumlah komoditas primadona daerah, di mana total nilai pengiriman barang ke luar negeri pada Maret 2026 tercatat sebesar 3,74 juta dolar Amerika Serikat atau terjun bebas hingga 59,19% secara tahunan akibat perlemahan permintaan pasar global. Sementara dari sisi sektoral, industri pengolahan serta pertambangan sebenarnya mengalami pertumbuhan bulanan masing-masing sebesar 15,30% dan 35,52%. Namun tren positif tersebut terhambat oleh sektor pertanian, kehutanan, dan perikanan yang justru terkoreksi sedalam 68,53%. Kontraksi yang dalam ini dipengaruhi

0: dipicu oleh ekspor olahan tepung yang terhenti sepenuhnya, serta sektor binatang hidup dan karet yang masing-masing amblas di atas 90%. Di tengah lesunya beberapa sektor tersebut, golongan barang seperti garam, belerang, batu, dan semen muncul sebagai pembeda dengan melonjak hingga 225,10%. Ditambah keuntungan akuntansi di mana Bengkulu sama sekali tidak melakukan aktivitas impor pada bulan Maret, dengan Pakistan yang masih menjadi negara destinasi tumpuan utama karena menyerap 73,55% dari total ekspor daerah. Pendengar, penerapan ilmu selama magang di RRI menjadi modal sebagai jurnalis. Berikut laporan selengkapnya bersama Bisara Sianipar.
1: Siswa UIN Fatmawati Soekarno Bengkulu Yongki Triansa mengatakan perjuangan mahasiswa tidak hanya dirasakan saat menjalani perkuliahan, tetapi juga ketika mengikuti program magang di masa libur kuliah. Menurutnya waktu libur dimanfaatkan untuk magang tidak terasa sia-sia karena dapat menambah pengalaman sekaligus menambah fokus menyelesaikan tugas yang diberikan. Yongki menilai kegiatan tersebut menjadi kesempatan berharga untuk belajar langsung di dunia kerja. Selain itu, pengalaman magang juga memberikan penggambaran nyata mengenai tantangan yang akan dihadapi di masa depan. Yongki menuturkan meski sebagian besar waktu libur digunakan untuk menjalani magang, dirinya tetap berusaha membagi waktu agar dapat beristirahat dan menikmati waktu luang. Ia mengaku tetap menempati diri untuk berlibur di sela-sela aktivitas magang agar kondisi fisik dan pikiran tetap terjaga.
2: Kalau waktu magang di tahun kemarin itu ya selama 2 bulan, udah 100%
3: benar-benar udah 100% ya.
2: Iya, karena kan awalnya itu waktu kami sebelum mulai magang kan kayak panik kan Pak, kayak mau kemana ya hari ini kan, mau ngapain. Terus ternyata takut-takut juga sama senior di sini. Jadi waktu selama sebulan sampai 2 bulan, jadi ya ternyata kami bukan hanya mencari seorang narasumber aja, tapi kami ada ilmu sendiri bagaimana cara menghadapi seseorang yang wataknya gimana.
1: Selain pengalaman magang, Yongki juga mengungkapkan tantangan lain yang dirasakan mahasiswa adalah ketika melihat teman-teman lebih dahulu menyelesaikan tahapan ujian, seperti seminar proposal. Namun kondisi tersebut justru menjadi motivasi bagi dirinya untuk terus berjuang menyelesaikan pendidikan dengan baik. Ia percaya setiap mahasiswa memiliki proses dan perjuangannya masing-masing dalam mencapai tujuan akademik. Bisara Sianipar melaporkan.
0: Pemerintah Kabupaten Kaur melalui Dinas Koperasi Perindustrian dan Perdagangan mengajak seluruh pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah di wilayah Kaur untuk berpartisipasi dalam Bazar Festival Gurita 2026. Kepala Bidang Koperasi dan UKM Diskoprindak Kaur, Eva, menyampaikan bahwa keterlibatan para pelaku usaha lokal ini diharapkan dapat mendongkrak perekonomian daerah sekaligus mempromosikan produk unggulan asli Kaur. Menurut penuturan Eva, Festival Gurita yang diinisiasi oleh Dinas Pariwisata Kabupaten Kaur rencananya akan berlangsung selama 2 hari, yakni pada tanggal 22 dan 23 Mei 2026. Untuk memfasilitasi para pelaku usaha, pihak panitia telah menyiapkan setidaknya 40 tenda stand gratis yang siap ditempati oleh UMKM terpilih. Eva berharap kesempatan ini dapat dimanfaatkan secara maksimal oleh masyarakat untuk memamerkan kreativitas kuliner maupun kerajinan tangan mereka. Pendengar, turnamen PB Sanak Galo resmi ditutup. PBSI Bengkulu ajak jaga kekompakan. Berikut laporan selengkapnya bersama Zilviani.
4: Turnamen PB Sanak Galo resmi berakhir pada Sabtu di Kota Bengkulu. Dan penutupan berlangsung hangat dan juga penuh semangat dengan dihadiri Ketua Pengprov PBSI Bengkulu, Soeharto. Dalam sambutannya, Soeharto menegaskan pentingnya menjaga persatuan dan kekompakan di lingkungan bulu tangkis Bengkulu. Ia meminta seluruh pelaku olahraga terus bersinergi demi mendukung pembinaan atlet daerah. Bendahara PBSI Provinsi Bengkulu, Penny Asuarga, mengatakan turnamen PB Sanak Kito Galo menjadi wadah penting dalam menjaring atlet potensial usia dini. Dan ia menilai antusiasme peserta menunjukkan pembinaan bulu tangkis di Bengkulu terus berkembang.
5: Dukungan dari seluruh pengurus dan insan olahraga sangat dibutuhkan agar program kerja organisasi dapat berjalan maksimal. Selain pembinaan atlet usia dini, PBSI Bengkulu juga akan fokus pada peningkatan kualitas, kompetisi, dan pengembangan klub-klub bulu tangkis di daerah.
4: Ia berharap semangat kebersamaan dalam penyelenggaraan kegiatan olahraga dapat terus dipertahankan pada event-event berikutnya. Pada akhir perlombaan, panitia juga mengumumkan para juara dari berbagai kategori pertandingan. Beberapa atlet yang berhasil meraih juara diantaranya yaitu Calesta Dwi Regina dari Porpu pada kategori UDPI, Nabila dari PB BWSS 7 kategori TPI, serta M. Silva Andala dari Porpu pada kategori TPA. Sementara itu, Arkan Nada Wibisana dari Tupperware keluar sebagai juara kategori TAPA dan Vero Rizky dari Porpu menjadi juara kategori Pra-UDPA. Pengprop PBSI Bengkulu berharap melalui turnamen tersebut akan lahir atlet-atlet muda yang mampu bersaing di tingkat regional maupun nasional. Zilpiani, RRI Bengkulu, melaporkan.
0: Kepala Badan Pendapatan Daerah Bapenda Bengkulu Selatan Edwin Permana menjelaskan bahwa pasca kesuksesan melampaui target pendapatan asli daerah PAD tahun anggaran 2025 dengan realisasi 30,6 miliar dari target 23,5 miliar, pemerintah Kabupaten Bengkulu Selatan dengan percaya diri menaikkan target PAD tahun 2026 menjadi 36 miliar. Untuk mengejar target baru tersebut serta menutup celah sektor potensial yang dinilai belum optimal, Bapenda telah merumuskan 3 strategi mutakhir yang mulai diimplementasikan secara masif pada tahun ini. Strategi utama yang mulai dijalankan adalah penegakan regulasi pajak air permukaan dengan memasang alat pengukur water meter bekerja sama dengan pihak PDAM yang akan menyasar seluruh lini usaha komersial yang memanfaatkan air tanah dan permukaan mulai dari jasa pencucian kendaraan hingga perusahaan besar. Edwin Permana menambahkan bahwa langkah digitalisasi juga terus diperkuat melalui pemasangan alat rekam transaksi otomatis berupa tapping box di sejumlah rumah makan, hotel, dan tempat hiburan dengan menggandeng Bank Bengkulu guna memastikan setiap transaksi tercatat secara transparan ke sistem daerah. Melalui penguatan instrumen pajak modern serta optimalisasi retribusi pada setiap OPD pengampu, performa pendapatan pada triwulan pertama tahun 2026 ini bahkan telah menunjukkan tren positif dengan mengantongi 9 miliar. Otoritas Fiskal Daerah optimis bahwa peningkatan PAD ini secara otomatis akan memperkokoh kemandirian fiskal di Kaur untuk membiayai perbaikan infrastruktur jalan, lampu penerangan, hingga peningkatan pelayanan publik secara mandiri, tanpa harus bergantung sepenuhnya pada kucuran dana pemerintah pusat. Pendengar, berikut feature berjudul Jalur Emas Batavia Mini yang terlupakan, selengkapnya bersama Aisyah Dini.
3: Di tengah-tengah Bukit Barisan, tepatnya di Kecamatan Napal Putih, Kabupaten Bengkulu Utara, terdapat sebuah desa kecil bernama Lebong Tandai. Meski hanya memiliki kurang lebih 200 kepala keluarga, namun desa ini merupakan kawasan pertambangan emas tertua yang telah ada sejak masa kolonial Belanda. Desa ini terkenal dengan julukan Batavia Mini. Pada masanya, kawasan ini menjadi salah satu pusat tambang emas terbesar di India Belanda, jauh sebelum nama Freeport dikenal dunia. Bahkan konon, 72 kg emas yang ada di puncak Monas berasal dari desa Lebong Tandai. Meskipun berada di tengah hutan, dikelilingi gunung dan sulit untuk dijangkau, desa ini bukanlah daerah yang tertinggal, justru bak kota metropolitan dengan semua gemerlap, kemewahan, dan fasilitas yang sangat modern pada masanya. Mulai dari rumah sakit, landasan helikopter, tempat hiburan, hingga ruangan khusus olahraga. Namun, semua itu tinggal kenangan. Puing dan bangunan megah tersebut sudah rata dengan tanah akibat kurangnya kesadaran untuk menjaganya. Kini, peninggalan kejayaan Batavia Mini yang masih bisa dilihat dan masih digunakan oleh masyarakat ialah jalur rel molek atau motor lori ekspres, sejenis kereta mini yang menjadi salah satu transportasi bagi masyarakat untuk keluar masuk desa Lebong Tandai. Salah seorang warga desa Lebong Tandai, Hendri, mengatakan dulunya rel molek ini digunakan untuk mengangkut emas serta transportasi para pekerja untuk masuk dan keluar desa Lebong Tandai. Sesuai dengan namanya, molek ini dulunya berjalan sangat cepat sehingga untuk ke desa Lebong Tandai hanya memakan waktu 1,5 jam saja. Namun, kini justru harus memakan waktu seharian. Hal ini dikarenakan banyak rel molek yang rusak. Bahkan pada tanggal 6 Mei 2026 lalu, terdapat jalur rel molek yang kembali putus akibat diterjang longsor.
6: Kalau dulu masuk ke tanda itu bisa ditempuh paling lama 1,5 jam. Karena apa? Karena relnya terawat. Kalau kini perjalanan dari 1,5 jam atau 2 jam dulu bisa berhari-hari, kan jadi alangkahnya.
3: Henry menyebut material longsor di lokasi putusnya rel molek tersebut telah dibersihkan, namun rel tersebut masih belum bisa dilewati. Kondisi ini membuat molek harus transit, di mana penumpang dari Kecamatan Napal Putih yang hendak ke Desa Lebong Tandai harus turun berjalan kaki, kemudian melanjutkan perjalanan dengan molek lainnya yang berada di seberang.
6: Kalau kemarin kan nyambungnya di Gunung Tinggi.
7: Ayo jajan.
6: Kita transit tuh di Gunung Tinggi. Jadi Gunung Tinggi itulah selesai pembuatannya tuh. Jadi nggak bisa dilewati, harusnya tidak nyambung lagi. Berhubung ada jalan yang longsor baru, jadi disitulah transitnya lagi di Lebuk Derek, Lusang.
3: Peristiwa ini kembali memperlihatkan rapuhnya akses menuju Desa Lebong Tandai. Padahal bagi masyarakat, rel molek bukan hanya alat transportasi, namun menjadi penghubung utama distribusi logistik dan mobilitas warga.
6: Harapan abang sebagai masyarakat di situ tuh paling tidaknya kan adalah perhatian dari pemerintah, sudah itu dari PT-PT yang dekat-dekat situlah, karena Tandai kok bisa dikecek. Banyak kehidupan di dalam tuh yang bergantung dari jalan itu.
3: Sementara itu, Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Bengkulu Utara, Yandi Putrajaya, mengatakan pemerintah daerah belum dapat melakukan rehabilitasi menyeluruh karena status aset rel molek tidak tercatat di pemerintah kabupaten, pemerintah provinsi, maupun Kementerian Perhubungan. Rel tersebut diduga merupakan peninggalan swasta pada masa kolonial Belanda.
8: Sudah kami koordinasi baik ke provinsi, ke Kementerian Perhubungan, dan juga kami di Kabupaten Bengkulu Utara, aset rel molek itu tidak tercatat. Jadi tetap kami telusuri, karena dulu zaman kolonial Belanda itu aset itu sudah ada, karena ada dulu itu kan ada tambang emas di lokasi tersebut.
3: Sebelumnya, pemerintah daerah melalui program TMMD pada tahun 2020 telah membuka akses jalan darat menuju Desa Lebong Tandai sepanjang 3,7 km. Namun, hingga kini kondisi jalan masih berupa tanah dan sulit dilalui saat kondisi hujan. Akibatnya, masyarakat masih bergantung pada rel molek yang setiap hari diperbaiki secara gotong royong oleh warga dan pemerintah desa. Di tengah keterbatasan tersebut, Batavia Mini yang penuh sejarah ini terus berjuang untuk mendapatkan akses transportasi yang layak. Demikian Aisyah Dini, RRI Bengkulu, melaporkan.

Sekian warta berita daerah siang ini, mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Nafa Nangura mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda dan selamat siang.

0: Yes. Permisi.
1: Ya.
0: Pak Gerinya ada?
1: Wah, tuannya belum pulang.
0: Iya, saya tahu. Hashtag at work.
1: Mobil sportnya dipakai hari ini?
0: Biasanya cuma buat pamer. Hashtag my sport car. Pintu belakang ruang tamu.
1: Pak, silakan masuk, Pak.
0: Oke. Saya juga sekalian mau lihat koleksi lukisannya Pak Gery. Hashtag my collection. Nah, itu pasti ruang kerjanya. Jendelanya suka banget dibuka. Hashtag working with a view. Ini yang bikin dia sering ketiduran tiap malam. Sejam yang lalu, istrinya naruh jam tangan antik di laci meja kerja Pak Gery. Hashtag birthday surprise. Katanya dia ulang tahun.
2: Oke, nanti malam saya datang lagi sama teman-teman. Mau ngasih kejutan ke @Gery79. Lewat jendela.
3: Di Indonesia, dalam setahun terjadi lebih dari 12.000 kasus kejahatan dari sosial media. Pastikan saring sebelum posting.
4: Pro 1 RRI Bengkulu. Mobile application RRI Digital.
5: Layaknya musim.

92,5 FM, Kanal Farmasi dan Inspirasi. Pendengar, banyak orang tuh menilai parfum tuh dari semprotan pertama. Padahal aroma awal belum tentu menggambarkan wangi asli parfum ketika sudah menempel di kulit. Nah, dalam dunia parfum, pendengar, ada 3 lapisan aroma, yaitu top notes, middle notes, dan base note. Nah, top notes ini muncul di awal, biasanya segar dan ringan, tapi cepat menghilang. Setelah itu ada middle notes, hadir sebagai inti aroma. Lalu yang paling akhir adalah base note yang cenderung lebih hangat dan bertahan lebih lama. Dan proses perubahan aroma ini disebut dry down. Jadi menurut salah satu penelitian, tahap ini tuh terjadi saat aroma parfum mulai menyatu dengan suhu dan kondisi kulit. Karena itu, pendengar, parfum tuh bisa berubah setelah beberapa waktu dipakai. Yang awalnya tuh biasa aja bisa jadi nyaman atau mungkin sebaliknya. Dan sebaiknya coba parfum itu langsung di kulit dan tunggu sekitar 15-30 menit sebelum memutuskan. Karena memahami dry down ini juga membantu kita memilih parfum dengan lebih tepat, karena emang wangi sejatinya itu adalah perjalanan, bukan sekedar kesan pertama kita waktu nyemprotin parfum.

0: dengerin RRI Digital ah.
1: Pendengar, kami mendapat informasi bahwa telah terjadi kecelakaan di Jalan Werkudara. Untuk mengetahui adakah korban atau tidak, kami sudah terhubung dengan reporter kami di lokasi.
2: Ya, baik pendengar, kami melaporkan bahwa korban laka lantas ada 2 orang. Satu mengalami luka cukup berat, sementara satu lagi tidak, meskipun terlihat memang mengalami syok.
3: 1 jam sebelumnya.
0: Berangkat yuk.
4: Gas.
0: Yang, seatbeltnya dipake lah.
4: Ah, risih pakainya.
0: Itu kenapa sih sabuknya cuma dilewatin belakang doang, Yang? Bahaya.
4: Udah, gini aja. Yang penting nggak bunyi, kan?
3: Setelahnya, kamu sudah tahu kan kelanjutannya? Sabuk pengaman dibuat bukan untuk hiasan.
5: Pro 1 RRI Bengkulu, Kanal Informasi dan Inspirasi.
6: Kanal Informasi dan Inspirasi.
5: Mobile application RRI Digital.

92,5 FM kanal formasi dan inspirasi. Pendengar, ada satu request lagu dari Bapak Hamdal Yusuf, dan juga beliau juga menyampaikan salam-salamnya kepada keluarga, dan lagu requestnya akan Nafa putarkan setelah ini dari Nafa Urbah, Melepasmu Kelemahanku.

dalam Piala Dunia FIFA, semangat boleh tinggi, tapi tetap jaga kendali diri. Dukung tim favorit Anda dengan cara yang positif. Hindari konflik, bijak dalam bermedia sosial, dan jangan sampai euforia mengganggu aktivitas utama Anda. Sepak bola adalah hiburan yang menyatukan, bukan memecah. Mari sambut Piala Dunia dengan semangat sportivitas, kebersamaan, dan rasa hormat. Karena kemenangan sejati adalah ketika kita tetap menjaga persatuan.

0: waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi, dicek fakta. Pro 1 RRI.
1: Pendengar, beredar unggahan di media sosial yang menampilkan foto Menteri Sosial Saifullah Yusuf dengan klaim bahwa Kementerian Sosial menggelembungkan harga sepatu program sekolah rakyat hingga Rp700.000 per pasang. Namun pendengar, informasi tersebut dipastikan tidak benar. Kementerian Sosial melalui Kepala Biro Humas Devi Deliani telah membantah klaim tersebut dan menegaskan bahwa unggahan itu mengandung informasi yang menyesatkan. Dan ia juga menjelaskan seluruh proses pengadaan barang dalam program sekolah rakyat dilakukan melalui mekanisme lelang terbuka dan transparan. Selain itu juga penentuan anggaran juga telah melalui pembahasan bersama DPR RI sesuai prosedur yang berlaku. Dan masyarakat juga dihimbau untuk lebih teliti dan tidak mudah percaya terhadap informasi yang beredar di media sosial tanpa verifikasi dari sumber resmi.
0: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda dicek fakta. Pro 1 RRI.

0: 101 RRI Bengkulu, Kanal Informasi dan Inspirasi.
1: Kanal Informasi dan Inspirasi.
0: Mobile Application RRI Digital.

92,5 FM, Kanal Farmasi dan Inspirasi. Pendengar, kembali kami update informasi dari rri.co.id. Menjelang Hari Raya Idul Adha, permintaan hewan kurban meningkat tajam. Pemerintah Kabupaten Kaur melalui Dinas Pertanian menghimbau masyarakat agar lebih teliti saat membeli hewan kurban, baik sapi maupun kambing. Kepala Dinas Pertanian Kaur, Dodi Hartono, menegaskan pendengar pentingnya memastikan hewan dalam kondisi sehat agar daging aman dikonsumsi dan sesuai syariat. Salah satu hal utama yang perlu diperhatikan adalah adanya surat keterangan kesehatan hewan atau SKKH dari dokter hewan, dan masyarakat juga diminta menanyakan dokumen ini langsung kepada peternak sebelum membeli. Selain itu, hewan kurban juga bisa dicek secara mandiri, pastikan hewan terlihat sehat, aktif, bulu bersih, mata tidak merah, dan tidak cacat. Dan untuk usia kambing minimal berumur 1 tahun, sedangkan sapi minimal 2 tahun yang ditandai dengan tumbuhnya gigi tetap. Dan masyarakat juga dihimbau tidak ragu mencari penjual lain jika hewan tidak memenuhi syarat kesehatan dan kelayakan. Dengan ketelitian saat membeli, kualitas hewan kurban juga dapat terjaga dan ibadah juga berjalan lebih tenang.

0: Ya, tadi di sekolah aku dikatain gini, Syabil gendut, Syabil gendut.
1: Terus, kamu gak marah?
0: Ya enggak lah, kan emang aku gendut. Lagian, kenapa sih harus pakai marah-marah? Ayah kan pernah bilang, ciri orang Indonesia itu ramah, sopan, dan saling menghargai.
2: Tanamkan rasa saling menghargai sejak dini. Kuatkan sikap toleransi dan hindari diskriminasi. Itulah ciri orang Indonesia sejati.

0: Ini Rizky, pejuang deadline sejati. Bahkan saat hari libur di rumah.
1: Ayah, air rebusannya meluap tuh. Bunda masih manggang ikan nih.
2: Sebentar, sebentar. Tinggal 3 email lagi.
1: Duh, ayah.
2: Aduh, pancinya aman kan?
1: Pancinya sih aman. Tapi waktu keluarga kita yang gak aman. Kalau ayah begini terus, bisa-bisa panci kita kirim surat pengunduran diri loh.
2: Jangan marah dong bunda. Oke, deadline bisa nunggu. Tapi waktu bersama keluarga harus didahulukan, ya kan?
1: Nah, gitu dong. Ya udah, kita makan bareng yuk.
2: Ayo, ikan panggangnya udah manggil-manggil tuh.
0: Kerja keras itu penting. Tapi, waktu untuk keluarga juga berharga kan? Jadi, bijak dalam membagi waktu ya.
3: Pro 1 RRI Bengkulu Mobile Application.

92,5 FM, kanal formasi dan inspirasi. Pendengar, maraknya penggunaan media sosial seperti Instagram, Facebook, dan TikTok tuh membuat banyak orang terbiasa membagikan aktivitas sehari-hari secara terbuka. Namun kebiasaan ini pendengar perlu diwaspadai karena mengunggah lokasi secara real time atau membagikan aktivitas secara berlebihan atau oversharing itu dapat membuka celah kejahatan. Dan informasi yang terlihat sepele bisa dimanfaatkan pelaku untuk mengetahui pola aktivitas seperti kapan rumah kosong atau di mana seseorang berada. Dan kondisi ini berpotensi memicu tindak kriminal seperti pencurian, penipuan, hingga penguntitan. Selain itu juga pendengar, data pribadi yang tersebar di media sosial juga bisa digunakan untuk kejahatan manipulasi sosial, dan masyarakat juga dihimbau untuk lebih bijak menggunakan media sosial seperti menunda unggahan, tidak membagikan lokasi secara langsung, dan membatasi informasi pribadi. Dan kehati-hatian dalam bermedia sosial itu menjadi langkah penting untuk menjaga keamanan diri di era digital. Informasi selengkapnya pendengar dapat Anda baca di rri.co.id.

0: udah jam 10. Saatnya tidur. Alarmin dulu ke jam 5. Sudah. Tidur Kompor tadi udah dimatiin belum ya? Ntar meledak. Udah, tidur lagi Motor tadi udah aku masukin belum ya? Ntar hilang. Wah, ternyata udah juga. Ayo Erin, tidur. Mana besok pagi ada rapat. Ntar telat, terus jadi salah-salah ngomong, gimana?
1: Kebanyakan mikir itu kayak lari di treadmill. Capek iya, tapi gak maju-maju. Pikirkan yang perlu, lakukan yang bisa, sisanya serahkan pada Tuhan. So, katakan tidak untuk overthinking.

92,5 FM, kanal informasi dan inspirasi. Demikian kebersamaan Nafla di Bengkulu siang ini, pendengar. Dan setelah ini akan ada rekan Mia yang menyapa Anda di Bengkulu sore ini. Jadi tetap bersama kami di Pro 1 RRI Bengkulu, kanal informasi dan inspirasi.

92,5 FM Pro 1 RRI, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, selamat sore untuk Anda yang saat ini tetap siap bersama kami di Bengkulu sore ini. Bersama saya Mia yang akan melanjutkan kebersamaan kita hingga pukul 20 waktu Indonesia Barat nanti. Sudah ada Andra and the Backbone dengan Tunggu Aku dan juga Dewi dari Dewa 19. Selamat sore untuk Anda pendengar. Kami sampaikan juga bahwa azan asyik untuk wilayah Kota Bengkulu

92,5 FM Pro 1 RRI, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, dari rri.co.id, kenaikan harga plastik tidak terlepas dari kondisi global dan konflik geopolitik di Timur Tengah memicu gangguan rantai pasok energi yang berdampak pada industri petrokimia. Indonesia yang masih bergantung pada impor bahan baku plastik sekitar 60-70% ikut terkena dampak langsung, di mana biaya produksi plastik dalam negeri ikut meningkat antara 30-50%. Kondisi ini memaksa pabrik plastik menaikkan harga jual termasuk produk kemasan yang digunakan oleh pedagang kecil. Akibatnya, para pelaku UMKM di Bengkulu Utara juga harus menanggung biaya tambahan yang tidak sedikit. Salah seorang pedagang makanan ringan, Kak Silawati, mengaku harga kebutuhan plastik mengalami kenaikan hingga 50%. Bahkan ia juga menyebut produk makanan dan minuman ringan dengan kemasan plastik juga ikut naik. Sementara salah seorang pedagang somai, Santoso, mengatakan kenaikan harga lebih tinggi terjadi pada plastik bening dari yang sebelumnya dibanderol Rp33.000 per kilogram, kini menjadi Rp60.000 per kilogram. Nah, kenaikan ini membuat pedagang mengalami kondisi yang serba sulit. Di satu sisi, biaya produksi mengalami peningkatan, namun di sisi lain, harga jual dagangan tidak mungkin dinaikkan karena berisiko menurunkan daya beli masyarakat. Ya, dengan informasi selengkapnya bisa Anda simak di rri.co.id.

10 wasiat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada Fatimah. Wahai Fatimah, sesungguhnya wanita yang membuat tepung untuk suami dan anak-anaknya, kelak Allah akan tetapkan baginya kebaikan dari setiap biji gandum yang diadonnya, dan juga Allah akan melebur kejelekan serta meningkatkan derajatnya. Wahai Fatimah, sesungguhnya wanita yang berkeringat ketika menumbuk tepung untuk suami dan anak-anaknya, niscaya Allah akan menjadikan antara neraka dan dirinya 7 tabir pemisah. Wahai Fatimah, sesungguhnya wanita yang meminyaki rambut anak-anaknya, lalu menyisirnya, dan kemudian mencuci pakaiannya, maka Allah akan tetapkan pahala baginya seperti pahala memberi makan 1000 orang yang kelaparan dan memberi pakaian 1000 orang yang telanjang. Wahai Fatimah, sesungguhnya wanita yang membantu kebutuhan tetangga-tetangganya, maka Allah akan membantunya untuk dapat meminum telaga Kautsar pada hari kiamat nanti. Wahai Fatimah, yang lebih utama dari seluruh keutamaan di atas adalah keridhaan suami terhadap istri. Andai kata suamimu tidak ridho kepadamu, maka aku tidak akan mendoakanmu. Ketahuilah Fatimah, kemarahan suami adalah kemurkaan Allah. Wahai Fatimah, di saat seorang wanita hamil, maka malaikat memohonkan ampunan baginya. Dan Allah tetapkan baginya setiap hari 1000 kebaikan, serta melebur 1000 kejelekan. Ketika seorang wanita merasa sakit akan melahirkan, maka Allah tetapkan pahala baginya sama dengan pahala para pejuang Allah. Wahai Fatimah, di saat seorang istri tersenyum di harapan suaminya, maka Allah akan memandangnya dengan pandangan penuh kasih. Wahai Fatimah, di saat seorang istri membentangkan alas tidur untuk suaminya dengan rasa senang hati, maka para malaikat yang memanggil dari langit menyeru wanita itu agar menyaksikan pahala amalnya, dan Allah mengampuni dosa-dosanya yang telah lalu dan yang akan datang. Wahai Fatimah, di saat seorang wanita meminyaki kepala suami dan menyisirnya, meminyaki jenggotnya, dan memotong kumisnya serta kuku-kukunya, maka Allah akan memberi minuman yang dikemas indah kepadanya, yang didatangkan dari sungai-sungai surga. Allah pun akan mempermudah sakratul maut baginya, serta menjadikan kuburnya bagian dari taman surga. Allah pun menetapkan baginya bebas dari siksa neraka, serta dapat melintasi siratal mustaqim dengan selamat.

92,5 FM Pro 1 RRI, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, kembali kami update informasi Anda di sore ini dari rri.co.id, di mana perasaan tersakiti merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari kehidupan manusia. Dan setiap orang pernah mengalaminya, baik karena perkataan, sikap, maupun situasi yang tidak sesuai harapan. Tapi ada sebagian orang yang tampaknya lebih sering merasa terluka, bahkan dalam kondisi yang bagi orang lain terlihat biasa saja. Dalam kajian psikologi, kondisi ini tidak bisa disederhanakan sebagai sikap terlalu baper, melainkan berkaitan dengan dinamika emosi, pengalaman hidup, serta cara seseorang memaknai situasi di sekitarnya. Pola asuh masa kecil juga sangat berperan dalam membentuk ketahanan emosi seseorang ketika ia dewasa. Sejumlah psikolog juga menjelaskan bahwa salah satu faktor utama adalah kondisi harga diri yang rentan. Nah, ketika seseorang memiliki kepercayaan diri yang belum stabil, kritik atau komentar sederhana dapat dirasakan sebagai ancaman terhadap dirinya. Nah, hal ini membuat respon emosional menjadi lebih kuat karena yang tersentuh bukan hanya situasi yang terjadi, tapi juga identitas diri yang merasa dipertanyakan. Dalam konteks ini, rasa tersakiti muncul bukan semata karena ucapan orang lain, melainkan karena makna yang dilekatkan pada ucapan tersebut. Selain itu, pendengar, psikologi kognitif juga mengenal konsep pola pikir atau skema kognitif, yaitu cara seseorang memandang dunia berdasarkan pengalaman dan keyakinan. Nah, jika seseorang terbiasa berpikir bahwa orang lain cenderung menyakiti atau tidak menghargainya, maka ia akan lebih mudah menafsirkan berbagai situasi secara negatif. Dan sebuah pesan yang tidak dibalas misalnya bisa dianggap sebagai bentuk penolakan, padahal belum tentu demikian. Ya, cara berpikir seperti ini secara tidak langsung memperkuat perasaan tersakiti yang terus berulang. Nah, pendengar, untuk informasi selengkapnya bisa Anda update di rri.co.id. Kali ini ada Malik and the Essential, kita bikin romantis.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simpel, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk

0: 92,5 FM Pro 1 RRI, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, Universitas Bengkulu kembali mencatat prestasi membanggakan di tingkat nasional melalui unit kegiatan mahasiswa teater Besure. Tim Bentrok yang menjadi perwakilan kampus berhasil meraih juara 1 pada ajang Pekan Lomba Mahasiswa Nasional 2026 yang digelar oleh Universitas Papua yang digelar sebagai rangkaian peringatan Hardiknas 2 Mei 2026. Kompetisi musikalisasi puisi tersebut diselenggarakan dalam rangka memperingati Hari Pendidikan Nasional dengan tema Pendidikan Berdampak untuk Papua Hebat. Sebanyak 18 tim dari berbagai perguruan tinggi di Indonesia turut ambil bagian dan menampilkan kreativitas seni sastra yang dipadukan dengan aransemen musik. Sejumlah kampus ternama ikut bersaing dalam perlombaan tersebut, diantaranya Universitas Lampung, UIN Sunan Gunung Jati Bandung, Universitas Nusa Cendana, hingga Universitas Pertahanan Republik Indonesia. Tuan rumah Universitas Papua bahkan menurunkan 9 tim untuk memeriahkan ajang nasional tersebut. Tim Bentrok tampil memukau dengan membawakan puisi berjudul Tanah Air Mata yang syarat penghayatan emosional. Penampilan mereka sukses menarik perhatian dewan juri hingga akhirnya dinobatkan sebagai juara pertama nasional. Kelompok seni mahasiswa tersebut diperkuat oleh Fasya Nabila Mewa sebagai vokalis utama dan Dini Juniarti yang memainkan pianika. Sementara Goval juga turut mengisi gitar sekaligus vokal kedua, sementara Girbet Tampu Bolon memainkan melodi dan M. Pandu Al-Afif menghidupkan ritme melalui alat musik kacun. Ya, pendengar, sebelum keluar sebagai juara utama, karya tim Bentrok terlebih dahulu masuk dalam 8 penampilan terbaik tingkat nasional. Video penampilan para finalis kemudian ditayangkan melalui media sosial FKIF Universitas Papua dan mendapat apresiasi luas dari kalangan pecinta seni serta mahasiswa berbagai daerah. Prestasi tersebut juga didukung oleh peran pelatih Dennis Kurniawan dan pembina UKM Teater Besure, Dr. Yu Kurniawan, dan keduanya terus memberikan arahan dan pendampingan selama proses persiapan hingga kompetisi berlangsung. Informasi selengkapnya bisa Anda update di rri.co.id.
1: Pro 1. Kanal informasi dan inspirasi.

Ringan ada Pinkan Mambo dengan Kekasih yang tak dianggap buat kita ke 16 lewat 32 menit waktu Indonesia Barat. Dan pendengar, terima kasih untuk Anda yang saat ini tetap siap bersama kami di Bengkulu sore ini. Dan sekarang buat kita ke 16 lewat 32 ya. Dan untuk Anda yang akan dalam perjalanan, tetap hati-hati, tetap waspada, juga tetap mematuhi rambu-rambu lalu lintas. Ya, pendengar dari rri.co.id, kembali kami hadirkan informasi terkait dengan mungkin bagi sebagian besar perempuan di Indonesia, segelas jamu kunyit asam adalah penyelamat utama saat tamu datang bulan ya. Kombinasi rasa asam, manis, dan sedikit getir ini memang terbukti ampuh meredakan kram perut serta melancarkan siklus menstruasi. Namun membatasi konsumsi ramuan tradisional ini hanya pada masa haid adalah sebuah kekeliruan, di mana khasiat asli dari ramuan turun-temurun ini sebenarnya jauh lebih luas dan mendalam dari sekedar pereda nyeri bulanan. Ya, seringkali kita mengeluh kondisi tubuh yang terasa tidak enak badan, seperti pegal-pegal, mudah lelah, atau kepala terasa berat. Nah, kondisi ini sebenarnya merupakan sinyal bahwa tubuh sedang mengalami peradangan tersamar yang mengeksis, yang mengikis energi secara diam-diam. Nah, disinilah ramuan kunyit asam bekerja melampaui ekspektasi kita melalui kandungan senyawa aktif bernama kurkumin. Dan kurkumin ini bekerja di tingkat seluler sebagai agen antiinflamasi alami yang sangat kuat untuk memblokir molekul pemicu peradangan. Nah, ketika dipadukan dengan asam jawa yang kaya vitamin C, sinergi keduanya menciptakan benteng pertahanan kuat untuk menetralkan radikal bebas. Nah, rutin mengonsumsi ramuan ini juga membawa dampak positif yang besar bagi sistem pencernaan dan metabolisme tubuh kita. Kandungan dalam asam jawa membantu merangsang produksi cairan empedu yang krusial untuk mencerna lemak secara optimal. Sementara itu, kunyit bertugas menenangkan otot-otot saluran pencernaan yang tegang agar terhindar dari masalah perut kembung. Nah, jadi untuk informasi selengkapnya pendengar bisa Anda simak di rri.co.id.

0: siapa nih yang seneng banget chattingan sama doi pakai emoji? Mau itu lagi seneng, ngambek, sedih, bahkan lagi kangen. Cie. Komunikasi melalui berbagai media elektronik seperti ponsel atau komputer tentu beda dengan komunikasi biasanya. Gaya bahasa dengan menggunakan isyarat tubuh atau nada bicara tentu nggak bisa diterjemahkan lewat teks pesan. Akhirnya lahirlah emoji untuk menyampaikan makna tersirat melalui pesan digital. Tapi pernah nggak sih kamu bertanya-tanya, kenapa ya warna kuning dipilih sebagai warna dari emoji? Ternyata, emoji berasal dari negeri Sakura, Jepang pada tahun 1997. Set pertama yang diluncurkan berisi 90 emoji yang kemudian ditambahkan pada Unicode standar hingga saat ini. Warna kuning dianggap memiliki warna yang bisa kontras dengan warna lainnya. Selain itu, agar ekspresi dari emoji terlihat jelas. Warna kuning juga memiliki karakter gembira, terang, dan cerah. Kuning melambangkan kegembiraan dan humor. Sekarang tahu kan kenapa emoji itu warnanya kuning?
1: Masyarakat Bengkulu sudah tahu belum? Balai POM di Bengkulu terus meningkatkan kualitas pelayanan publik dengan standar pelayanan yang cepat, transparan, dan profesional. BPOM Bengkulu menyediakan berbagai jenis pelayanan, diantaranya penyelenggaraan pelayanan informasi dan pengaduan konsumen, pelayanan pengujian obat dan makanan, pelayanan sertifikasi cara distribusi obat yang baik CDOB, pelayanan sertifikasi pemenuhan aspek cara pembuatan obat tradisional yang baik SPA CPOTB, pelayanan sertifikasi pemenuhan aspek cara pembuatan kosmetika yang baik SPA CPKB, pelayanan penerbitan rekomendasi sebagai pemohon notifikasi kosmetika, pelayanan penerbitan izin penerapan cara produksi pangan olahan yang baik IPC PPOB, surat keterangan impor obat dan makanan SKI, serta surat keterangan ekspor obat dan makanan SKE. Untuk informasi lebih lanjut dan pelayanan yang lebih mudah, masyarakat dapat menghubungi unit layanan pengaduan konsumen BPOM Bengkulu melalui WhatsApp di nomor 0811-738-9062, 0811-738-9062. Balai POM di Bengkulu hadir melindungi masyarakat melalui pengawasan obat dan makanan yang aman, bermutu, dan berdaya saing.

0: Waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi, dicek fakta. Pro 1 RRI.
1: Selamat sore saudara, inilah cek fakta pukul 17 waktu Indonesia Barat. Pendengar, beredar unggahan di media Facebook yang mengklaim adanya dapur makan bergizi gratis atau MBG dikabarkan menjadi sasaran amuk warga yang anaknya keracunan. Faktanya klaim tersebut adalah tidak benar. Dilansir dari kompas.com, setelah ditelusuri menggunakan Google Lens dengan teknik reverse image search, hasilnya mengarah ke pemberitaan antaranews.com berjudul hoax. Dapur MBG dirusak masyarakat akibat anaknya keracunan yang tayang pada 14 Februari 2025. Menurut artikel, peristiwa dalam foto bukan perusakan dapur MBG tetapi kerusuhan di India. Selain itu, hasil penelusuran lain menemukan bahwa foto tersebut merupakan tangkapan layar video di akun Instagram media The Ne Bulletin @the.ne.bulletin pada 23 Desember 2025. Keterangan dalam unggahan menyebutkan bahwa video itu merupakan kerusuhan di wilayah Keroni, Distrik Karbi, Anglong Barat, Assam, India. Jadi dapat kami sampaikan bahwa informasi terkait dengan dapur MBG dirusak warga yang anaknya keracunan adalah hoax. Demikian cek fakta dan nantikan cek fakta selanjutnya.
0: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda di Cek Fakta. Pro 1 RRI.
2: Bengkulu sore ini
3: bersama kami
2: Pro 1 RRI Bengkulu,
3: kanal informasi dan inspirasi.

Cincin sebenarnya mau dipasang di jari mana saja sih oke, di telunjuk atau bahkan di jempol sekalipun. Sebelah kanan atau sebelah kiri gak masalah. Tapi memang cincin yang menghiasi jari jemari biasanya dipasang di jari manis. Budaya barat umumnya memasang cincin di jari manis, tepatnya di tangan kiri. Di beberapa budaya Asia dan Eropa Timur, cincin pernikahan dipasang di tangan kanan. Ini lebih kepada tradisi, budaya, dan simbol yang punya nilai filosofis di dalamnya. Orang Romawi kuno percaya bahwa ada vena khusus di jari manis yang langsung terhubung ke jantung, yang mereka sebut vena amoris atau vein of love. Dengan memasang cincin di jari itu, dianggap sebagai simbol hubungan langsung ke hati, sebagai lambang cinta. Meskipun secara medis tidak ada vena langsung dari jari ke jantung, tradisi dan makna simbolis inilah yang membuat cincin, terutama cincin pernikahan, dipasang di jari manis.

92,5 FM Pro 1 RRI, kanal informasi dan inspirasi. Baru saja kita simak ada Arsy Widianto dan juga Brisia Jodi, Rindu Dalam Hati. Dan pendengar, terima kasih untuk Anda yang saat ini tetap siap bersama kami di Pro 1 RRI, kanal informasi dan inspirasi. Kembali kami update informasi Anda dari rri.co.id. Di kesempatan sore ini pendengar, kami update informasi Anda terkait dengan, ya, kita simak informasi terkait dengan bagi Anda nih yang suka melakukan aktivitas sehari-hari di media sosial, ada yang harus diwaspadai pendengar. Di era digital saat ini, media sosial sudah menjadi bagian tak terpisahkan di kehidupan sehari-hari melalui platform seperti Instagram, Facebook, atau TikTok ya. Banyak yang merasa perlu membagikan hampir setiap momen hidupnya, mulai dari lokasi nongkrong, rutinitas harian, sampai kondisi rumah saat ditinggal bepergian. Ya, sekilas terlihat biasa, bahkan menyenangkan, tapi di balik itu ternyata ada risiko serius yang sering diabaikan, yaitu potensi kejahatan. Kebiasaan mengunggah aktivitas secara berlebihan bisa memberikan peta kehidupan seseorang kepada orang lain, termasuk pihak yang berniat jahat. Nah, ketika seseorang rutin membagikan lokasi secara real time, pelaku kejahatan dapat dengan mudah mengetahui pola aktivitas, kapan rumah kosong, kapan seseorang bepergian, atau di mana ia sering berada. Nah, tanpa disadari, ini membuka peluang bagi tindak kriminal seperti pencurian, penipuan, bahkan penguntitan. Dan sudah banyak korban kejahatan dari dunia digital yang rata-rata mengalami kerugian baik moral dan juga material. Dalam perspektif keamanan digital, fenomena ini dikenal sebagai oversharing, yaitu berbagi informasi pribadi secara berlebihan di ruang publik. Informasi yang tampak sepele seperti foto tiket perjalanan, check-in lokasi, atau unggahan lagi hiburan di luar kota misalnya. Nah, ini bisa dimanfaatkan oleh pelaku untuk merencanakan aksi rumah yang kosong misalnya, menjadi target empuk bagi pencuri. Dan yang pasti pendengar, banyak sekali risiko-risiko yang bisa terjadi khususnya bagi Anda yang sering ya melakukan oversharing di media sosial terkait dengan aktivitas sehari-hari. Jadi stop umbar aktivitas sehari-hari di media sosial, pilih lagi, dan tentunya kita harus waspada bagaimanapun dan dimanapun posisi kita dan dimanapun kondisi kita. Ada Fajar Nur, Tuhan tahu kita saling cinta.

0: Kata bajingan awalnya adalah sebutan untuk profesi supir gerobak sapi yang digunakan untuk mengangkat hasil panen masyarakat dan juga orang yang akan bepergian. Transportasi ini sudah ada sejak zaman Kerajaan Mataram. Dalam budaya Jawa, istilah bajingan merupakan singkatan dari Bagusing Jiwo, angen-angening pangeran, yang berarti orang baik yang dicintai Tuhan. Sebagai pengemudi gerobak yang dianggap membawa hasil berkah, bajingan pun dihormati. Namun, pada awal abad ke-20, kata bajingan bertransformasi menjadi kata makian. Hal ini disebabkan oleh keluhan masyarakat yang sering merasa kecewa karena lamanya waktu tunggu gerobak sapi yang jarang dan berjalan lambat. Ketika para calon penumpang mengeluh, sering terdengar ungkapan seperti, "Bajingan, kok suwe tekoni?" "Bajingan, kok lama datangnya?" Keluhan-keluhan tersebut membuat kata bajingan mengalami pergeseran makna dari sebutan terhormat menjadi ekspresi kekesalan yang negatif dalam percakapan sehari-hari.
1: Masih suka bingung nggak sih sama gelar DR dan penyebutannya? Penyebutan gelar tersebut memang hampir mirip, tapi hati-hati loh dalam penyebutannya. Yuk kita bahas. 1. Penyebutan gelar DR. D besar, R kecil. Dibaca doktor. Gelar ini untuk seseorang yang sudah menyelesaikan pendidikan S3. Misalnya nih, doktor di bidang ilmu komunikasi. 2. Penyebutan gelar DR dengan D dan R huruf kapital semua. Gelar dengan huruf DR ini adalah singkatan dari Doktor Honoris Causa yang diberikan oleh perguruan tinggi kepada tokoh atau individu yang mumpuni dalam bidang tertentu. Dan biasanya merujuk pada seseorang dengan posisi kehormatan seperti seorang profesor. 3. Penyebutan gelar dengan huruf D kecil dan R kecil, artinya dokter atau dokter medis. Orang yang menyelesaikan pendidikan di bidang kedokteran, misalnya dokter Maria, dokter spesialis mata. Nah, semoga tidak bingung lagi ya dengan gelar DR dan penyebutannya.

92,5 FM Pro 1 RRI Kanal Informasi dan Inspirasi. Pendengar, setiap butir nasi yang tersisa di piring seringkali dianggap sebagai perkara sepele dalam kehidupan sehari-hari. Kita terbiasa berpikir bahwa membuang satu sendok nasi tidak akan membawa dampak besar bagi kehidupan orang lain. Namun ternyata ketika kebiasaan kecil ini dilakukan oleh jutaan orang secara serentak, tumpukan sisa makanan tersebut berubah menjadi ironi yang menyedihkan. Berdasarkan data terkini, jika seluruh sisa pangan di Indonesia dikumpulkan, jumlahnya fantastis karena mampu memberi makan hingga 61 sampai 125 juta orang. Menyikapi urgensi ini, Badan Pangan Nasional telah merumuskan sejumlah langkah strategis yang bisa kita terapkan untuk menekan pemborosan. Langkah pertama yang sangat krusial adalah mulai belanja secukupnya dengan membuat perencanaan menu serta daftar belanja yang matang. Kemudian, langkah kedua berfokus pada perilaku di meja makan, yaitu membiasakan diri mengambil makanan secukupnya saja. Dengan menahan diri dari lapar mata dan mengambil porsi kecil terlebih dahulu, kita telah berkontribusi besar dalam mengurangi angka pemborosan pangan nasional. Selain bijak saat membeli dan mengonsumsi, kita juga dituntut memahami cara penyimpanan pangan yang benar sebagai langkah ketiga. Nah, penyimpanan yang tepat akan menjaga kualitas bahan makanan lebih lama sekaligus mencegah tumbuhnya bakteri pembusuk yang merugikan. Selanjutnya, langkah keempat yang direkomendasikan adalah mengolah kembali sisa makanan yang masih layak menjadi menu baru yang menggugah selera. Kreativitas di dapur dapat menyulap nasi sisa kemarin menjadi nasi goreng lezat, sehingga makanan tidak berakhir menjadi sampah di TPA. Nah, tentunya melalui kombinasi langkah-langkah sederhana namun konsisten ini, potensi pangan yang berhasil kita selamatkan akan membawa dampak sosial yang luar biasa. Mengurangi food waste bukan lagi sekedar tren gaya hidup ramah lingkungan, melainkan sebuah aksi kemanusiaan nyata untuk memastikan jutaan perut rakyat Indonesia tetap terisi. Informasi tadi juga bisa Anda simak di rri.co.id.

Berikut kita akan beralih ke lagu-lagu religi jelang azan maghrib untuk wilayah kota Bengkulu dan sekitarnya nanti pukul 18.14 menit waktu Indonesia Barat.

0: semua jemaah itu sudah standby untuk mengambil makanan itu.
1: Penyajian seperti apa misalnya kalau siang?
0: Penyajiannya adalah kami sudah tentukan sebagaimana protap yang kami buat, pembagian JKP 1, JKP 2, dan selanjutnya. Dan dalam kloter itu juga kami sudah tentukan rombongan-rombongannya. Sehingga jemaah itu datang, kami tidak perlu mengambil jemaah sendiri atau ketua rombongan sendiri yang langsung ambil di kloternya masing-masing. Dan pembagiannya juga sudah jelas, ketua rombongannya langsung masuk ke kamar dan dibagikan kepada semua jemaahnya atau kota jemaahnya.
2: Mungkin bisa dijelaskan dari awal, Pak. Pendengar dapat untuk pengambilan konsumsi di sektor 10 Tower 1 dikoordinir oleh para ketua rombongan. Ketua rombongan mengambil konsumsi sesuai dengan data yang terekap di konsumsi. Dan dalam menu tersebut, selain makan siang, ada juga tersedia air mineral dan buah-buahan. Untuk makan siang yang tersedia dari pukul 11.30 waktu Arab Saudi hingga batas waktu jam 16 waktu Arab Saudi. Demikian dari Tanah Suci Arab Saudi, Syariful Alam, PD Center Haji Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
3: Dari Tanah Suci kita beralih ke Tanah Air, di mana pemerintah Arab Saudi akan bangun masjid atas nama Jemaah Haji Tunanetra asal Kabupaten Sinjai, Sulawesi Selatan. Berikut laporannya disampaikan Aan Ariska.
4: Saifuddin Abdul Muin Saideng, seorang imam masjid Tunanetra asal Kabupaten Sinjai, Sulawesi Selatan, kembali menjadi perhatian di Tanah Suci, Mekah. Jemaah yang tergabung dalam kloter 17 embarkasi Makassar itu mendapat penghormatan istimewa dari pemerintah Arab Saudi yang berencana membangun masjid dan wakaf atas namanya. Penghormatan tersebut diberikan sebagai bentuk apresiasi kepada Saifuddin yang tercatat sebagai salah satu jemaah haji Tunanetra pada musim haji 2026. Kisah perjuangan menunaikan ibadah haji di tengah keterbatasan fisik tersebut menyentuh perhatian otoritas setempat. Kepala Kantor Kementerian Haji dan Umrah Sulawesi Selatan, Iqbal Ismail, mengatakan penghormatan yang diberikan tidak sekedar seremoni biasa. Pemerintah Arab Saudi bahkan berkomitmen membangun masjid dan wakaf dengan menyematkan nama jemaah asal Indonesia tersebut sebagai simbol penghargaan atas perjuangan mereka menunaikan ibadah haji di tengah keterbatasan fisik di usia senja.
5: Kami dapat info dari pembimbing ibadahnya, Kabupaten Sinjai, bahwa kemarin ada dari tim Kementerian Haji dan Umrah Pemerintah Saudi mendatangi jemaah atas nama Saifuddin yang tunanetra dan melihat langsung, dan kami menyaksikan ada di foto pemerintah Saudi memberikan hadiah kepada tunanetra tersebut karena semangatnya begitu besar ya dengan kondisi ya jemaah tersebut tunanetra, tetapi jemaah tersebut masih ingin melaksanakan ibadah haji dengan beberapa tahun menabung ya.
4: Saifuddin sendiri sebelumnya telah menjadi perhatian karena kisah hidupnya yang penuh inspirasi. Meski mengalami keterbatasan dalam hal penglihatan, ia tetap aktif menjadi imam masjid di kampung halamannya di Kabupaten Sinjai, Sulawesi Selatan. Dengan penuh kesabaran, ia menabung selama kurang lebih 20 tahun demi mewujudkan impiannya berkunjung ke Tanah Suci untuk melaksanakan ibadah haji. Dari Embarkasi Makassar, Aan Ariska melaporkan untuk RRI Pro 3, terus mengudara untuk Indonesia.
6: Demikian telah kita ikuti Info Haji.
3: Gubernur Kalimantan Tengah Agus Tiar Sabran melepas Karnaval Budaya Festival Budaya Isen Mulang dalam rangka hari jadi Provinsi Kalimantan Tengah ke-69. Festival tersebut merupakan kegiatan yang masuk dalam kalender event Nusantara Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Republik Indonesia. Dari RRI Palangkaraya, Aga Jaya Bijaksana melaporkan.
7: Budaya di tengah globalisasi ini budaya nggak boleh ini, harus kita geliatkan terus, ya kan, karena itu jati diri kita, itu identitas kita.
8: Penyelenggaraan Karnaval Budaya Festival Budaya Isen Mulang FBIM Kalimantan Tengah tahun 2026 pada minggu pagi mengambil rute Bundaran Besar Talawang dan finish di lapangan Sanaman Mantike menjadi perhatian masyarakat dan wisatawan. Karnaval Budaya dilepas langsung oleh Gubernur Kalimantan Tengah Agus Tiar Sabran didampingi Kapolda Kalimantan Tengah Irjen Pol Iwan Kurniawan dan Pangdam

0: 22 Tambun Bungai, Mayjen TNI Jainul Arifin, usai melepas peserta Karnaval Budaya, Gubernur Agus Tiar Sabran mengatakan kegiatan ini selalu dinantikan oleh masyarakat karena ragam budaya di bumi Tambun Bungai ditampilkan dengan penuh keindahan yang terpadu dalam harmoni.
1: Ingin melihatkan perekonomian, ya kan, budaya di tengah globalisasi ini, budaya nggak boleh ini, harus kita gelarkan terus, ya kan, karena itu jati diri kita, itu identitas kita, gitu. Pastikan sangat meriah, ya, pastikan. Tidak lebih daripada 2,5.
0: Masyarakat Tumparuah memadati tepian jalan yang menjadi jalur pelaksanaan karnaval. Seperti halnya salah seorang warga bernama Chandra yang mengaku sudah menunggu karnaval budaya sejak pagi karena ingin menyaksikan mobil hias dari masing-masing kontingen kabupaten dan kota.
2: Kita lihat semuanya sangat menarik ya, dan semua peserta pawai budaya ini berusaha menampilkan yang terbaik. Dari instansi atau dari OPD atau dari kabupaten kota yang ada di Kalimantan Tengah. Kalau saya lihat semuanya sangat menarik dan beragam gitu, bervariasi sesuai dengan instansinya, sesuai dengan kabupatennya yang menjadi peserta dari pawai budaya ini.
0: Karnaval Budaya Festival Budaya Sen Mulang 2026 mengambil rute untuk peserta pejalan kaki dimulai dari Bundaran Besar, kemudian Jalan Imam Bonjol, Bundaran Kecil, Jalan Diponegoro, Jalan Wahidin Sudirosodo, dan finish di Stadion Lapangan Senaman Mantikei. Sedangkan rute untuk peserta mobil hias lebih panjang, yakni Bundaran Besar, kemudian Jalan Imam Bonjol, Bundaran Kecil, Jalan Diponegoro, Jalan Dr. Murjani, Jalan Ahmad Yani, dan finish di Stadion Lapangan Senaman Mantikei. Agak Jaya Bijaksana melaporkan.
3: Pendengar, berikut kami hadirkan perakiran cuaca untuk esok hari bersama dengan perakirawan Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika.
4: Halo Sobat BMKG, kembali kami sampaikan tayangan update informasi cuaca di berbagai wilayah Indonesia yang berlaku untuk hari Senin, 18 Mei 2026. Bersama saya Henovita, berikut informasi selengkapnya. Sobat BMKG, sirkulasi siklonik diprediksi terbentuk di Samudra Hindia Barat Sumatera Utara, kemudian di Laut Flores bagian barat, dan juga di Samudra Pasifik Utara Maluku Utara. Sistem tersebut membentuk daerah konvergensi dan konfluensi di Samudra Hindia Barat Sumatera Utara, Laut Flores bagian barat, Samudra Pasifik Utara Maluku Utara, serta di sekitar sirkulasi siklonik tersebut. Kemudian daerah konvergensi lain juga diperkirakan terbentuk di Selat Malaka, Riau, Jambi, Sumatera Barat, Lampung, perairan utara Banten, Jawa Tengah bagian timur, Jawa Timur bagian barat, Kalimantan Tengah, Sulawesi Selatan bagian utara, Nusa Tenggara Timur, Laut Halmahera, Papua Selatan, dan Papua. Kemudian daerah konfluensi lain juga diperkirakan terbentuk di Laut Cina Selatan, Samudra Hindia Selatan, Nusa Tenggara Barat hingga Selatan Nusa Tenggara Timur, Laut Flores, Selat Makassar bagian selatan, Laut Maluku, dan Maluku Utara. Kondisi tersebut mampu meningkatkan potensi pertumbuhan awan hujan di sekitar sirkulasi siklonik dan di sepanjang daerah konvergensi atau konfluensi tersebut. Sobat BMKG, kombinasi dinamika atmosfer tersebut menyebabkan potensi cuaca cukup signifikan di beberapa wilayah Indonesia. Perlu ditingkatkan kesiapsiagaan potensi hujan sangat lebat hingga ekstrim di wilayah Sulawesi Utara. Kemudian potensi hujan lebat hingga sangat lebat di wilayah Nusa Tenggara Timur, Sulawesi Selatan, Sulawesi Tengah, kemudian Maluku Utara, dan Maluku. Sedangkan untuk potensi hujan sedang hingga lebat berada di beberapa wilayah yang berwarna kuning. Kemudian untuk perakiran cuaca di kota-kota besar lainnya, berikut informasi selengkapnya. Untuk bagian barat Indonesia diwaspadai terdapat potensi hujan petir di Bandar Lampung, Semarang, Pontianak, Palangkaraya, dan Banjarmasin. Terdapat juga potensi hujan sedang di Medan, kemudian potensi hujan ringan di Padang, Tanjung Pinang, Pangkal Pinang, Bengkulu, Serang, Jakarta, Bandung, Tanjung Selor, dan juga Samarinda. Terdapat juga potensi berawan tebal di Banda Aceh dan Pekanbaru. Terdapat juga potensi udara kabur di Palembang, di Yogyakarta dan Surabaya. Kemudian yang terakhir, terdapat juga potensi asap atau kabut di Jambi. Kemudian untuk bagian timur Indonesia, diwaspadai terdapat potensi hujan sedang di Ambon dan di Jayapura. Terdapat juga potensi hujan ringan di Denpasar, Mataram, Kupang, sebagian besar Sulawesi, kemudian Ternate, dan sebagian besar Papua. Sobat BMKG, demikian informasi yang dapat kami sampaikan. Pastikan untuk selalu memperbaharui informasi cuaca melalui website bmkg.go.id dan media sosial kami di @info_bmkg. Terima kasih untuk perhatiannya dan sampai jumpa.

0: Kita beralih ke informasi luar negeri, pasukan Israel terus melancarkan serangan artileri dan tembakan senjata berat ke sejumlah wilayah di jalur Gaza, termasuk Khan Yunis dan kamp pengungsi Al-Burij. Meski gencatan senjata masih berlaku, di mana serangan juga menyasar pesisir kota Gaza melalui tembakan kapal Angkatan Laut Israel dan memicu kepanikan warga setempat. Selanjutnya kita ke kabar dari dunia olahraga. Pengurus Provinsi Persatuan Atletik Seluruh Indonesia atau PASI Nusa Tenggara Barat akan menggelar kejuaraan daerah dan kejurda atletik antar pelajar dan umum. Kejuaraan tersebut merupakan seleksi atletik menuju kejuaraan nasional tahun 2026. Informasi selengkapnya disampaikan Syah Manaf dari RRI Mataram.
1: Berikutnya adalah ke Jurnas yang sama ya di Jakarta. Ini sekaligus
2: Persatuan Atletik Seluruh Indonesia Nusa Tenggara Barat PASI NTB akan menggelar kejuaraan daerah atau kejurda pada tanggal 4 sampai 5 Juni 2026. Ajang ini mempertandingkan kategori usia U16, U18 dan U20 yang diikuti para pelajar dari 10 kabupaten kota di NTB serta klub-klub atletik yang ada di daerah tersebut. Ketua PASI NTB Didi Sumardi menyampaikan kejurda merupakan agenda penting dalam pembinaan atlet muda secara berjenjang. Selain menjadi wadah kompetisi, ajang ini juga dimanfaatkan untuk menjaring atlet-atlet potensial yang akan dipertandingkan menuju level nasional.
1: Kemudian setelah itu nanti setelah kejuaraan provinsi di minggu pertama Juni, berikutnya adalah ke Jurnas yang sama ya di Jakarta. Ini sekaligus adalah sebagai ajang ya kejuaraan provinsi itu sebagai ajang untuk menyeleksi mengikuti kejuaraan nasional atletik di Jakarta.
2: Selain itu, Ketua Bidang Pembinaan Prestasi PASI NTB Hari Gunawan mengatakan kejurda kali ini juga menjadi momentum untuk melakukan talent scouting atlet usia dini, khususnya pada nomor estafet tingkat sekolah dasar atau SD. Menurut Hari, pembinaan atlet sejak usia dini dinilai penting untuk menciptakan regenerasi atlet atletik yang berkelanjutan di NTB, khususnya pada nomor sprint yang selama ini menjadi salah satu andalan daerah.
3: Bahkan kita untuk kejurda ini berinisiasi untuk talent scout-nya itu pada usia SD, pada nomor-nomor estafet. Ya, besok akan kita putuskan rincian nomornya itu antara 5 kali 80 meter atau 8 kali 50 meter di dalam rangka untuk menjaring sprinter dari usia dini.
2: PASI NTB juga menyiapkan program lanjutan menuju Pekan Olahraga Provinsi atau Porprov sebagai bagian dari persiapan menuju Pekan Olahraga Nasional PON 2028. Porprov dinilai menjadi tahapan penting untuk memperkuat prestasi atletik NTB di level nasional. Dari Mataram, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

Demikian Warta Berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetaplah bersama kami untuk menyimak beragam informasi dalam Indonesia Menyapa. Dapatkan juga informasi aktual dalam portal resmi kami di rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprograma3 serta WhatsApp channel kami di rri.co.id. Mewakili tim yang bertugas, saya Lukmantara. Terima kasih atas perhatian Anda. Selamat malam.

0: 92,5 FM Pro 1 RRI, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, berikut akan kami hadirkan mimbar agama Katolik, dan malam ini bersama-sama kita akan simak dengan judul Kemuliaan yang Memelihara Bersaksi dalam Kesatuan. Dan malam ini akan dipandu Petrus Suprapto. Selamat mengikuti.
1: Bengkulu malam ini
2: bersama kami
1: Pro 1 RRI Bengkulu,
2: kanal informasi dan inspirasi.

Salam Jumbang, saudara-saudari terkasih, para pendengar setia Radio Republik Indonesia dimanapun Anda berada. Saya Petrus Suprapto dari Bimas Katolik Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Bengkulu hadir kembali untuk mendampingi Anda pada kesempatan yang penuh rahmat ini. Kita masih dalam suasana Paskah. Masa di mana kita merayakan kemenangan Kristus atas maut. Hari ini adalah hari Minggu ke-7 Paskah. Injil membawa kita menyaksikan doa Yesus sesaat sebelum sengsaranya. Bukan doa yang keras dan menggema, melainkan doa yang lembut, penuh kasih, dan memeluk seluruh muridnya, termasuk kita yang hadir di sini berabad-abad kemudian. Saudara-saudari, mari kita sejenak mengheningkan hati kita. Biarkan suara hati kita ikut meresapi doa Yesus. Ya Bapa, muliakanlah anakmu supaya anakmu memuliakan engkau.

Saudara-saudariku, sebelum kita mendengarkan sabda suci, marilah kita mempersiapkan hati. Kita mohon agar Roh Kudus membuka telinga batin kita. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Ya Bapa yang Maha Kudus, Engkau adalah sumber segala kemuliaan. Kami bersyukur karena Engkau mengasihi kami sebelum dunia dijadikan. Bukalah hati kami saat ini, agar doa Yesus, doa Imam Agung kami, sungguh meresap ke dalam relung jiwa kami. Ajarlah kami untuk hidup dalam kesatuan, sebagaimana Yesus bersatu dengan Engkau. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus.

Saudara-saudari yang terkasih, marilah kita resapi sabda Tuhan. Kita bersama-sama membaca dan mendengarkan Injil Yohanes bab 17 ayat 1 sampai 11a. Demikianlah kata Yesus. Lalu ia menengadah ke langit dan berkata, Bapa, telah tiba saatnya, permuliakanlah anakmu, supaya anakmu mempermuliakan engkau. Sama seperti engkau telah memberikan kepadanya kuasa atas segala yang hidup, demikian pula ia akan memberikan hidup yang kekal kepada semua yang telah engkau berikan kepadanya. Inilah hidup yang kekal itu, yaitu bahwa mereka mengenal engkau, satu-satunya Allah yang benar, dan mengenal Yesus Kristus yang telah engkau utus. Aku telah mempermuliakan engkau di bumi dengan jalan menyelesaikan pekerjaan yang engkau berikan kepadaku untuk melakukannya. Oleh sebab itu ya Bapa, permuliakanlah aku padamu sendiri dengan kemuliaan yang kumiliki di hadiratmu sebelum dunia ada. Aku telah menyatakan namamu kepada semua orang yang engkau berikan kepadaku dari dunia. Mereka itu milikmu, dan engkau telah memberikan mereka kepadaku, dan mereka telah menuruti firmanmu. Sekarang mereka tahu bahwa semua yang engkau berikan kepadaku itu berasal daripadamu. Sebab segala firman yang engkau sampaikan kepadaku telah kusampaikan kepada mereka, dan mereka telah menerimanya. Mereka tahu benar-benar bahwa aku datang daripadamu, dan mereka percaya bahwa engkaulah yang telah mengutus aku. Aku berdoa untuk mereka, bukan untuk dunia aku berdoa, tetapi untuk mereka yang telah engkau berikan kepadaku, sebab mereka adalah milikmu, dan segala milikku adalah milikmu, dan milikmu adalah milikku, dan aku telah dipermuliakan di dalam mereka. Dan aku tidak ada lagi di dalam dunia, tetapi mereka masih ada di dalam dunia, dan aku datang kepadamu. Ya Bapa yang kudus, peliharalah mereka dalam namamu, yaitu namamu yang telah engkau berikan kepadaku, supaya mereka menjadi satu, sama seperti kita. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus.

Saudara-saudariku yang terkasih, pendengar RRI dimanapun Anda berada, di tengah hiruk pikuk dunia, Yesus memilih mengambil kesempatan untuk berdoa. Saat malam menjelang penangkapannya, saat tekanan membubung tinggi, dia tidak berpidato tentang kekuasaan. Tidak pula mengerahkan perlawanan. Dia berbicara kepada Bapa, dan dalam doa itu, ia menyebut kemuliaan. Apa itu kemuliaan menurut Yesus? Bukan kehormatan duniawi, bukan pujian manusia, bukan tahta atau kekuasaan. Kemuliaan Yesus adalah kesatuannya dengan Bapa, sebuah relasi kasih yang sempurna. Dan luar biasanya, kemuliaan itu ingin dibagikannya kepada kita. Yesus berkata, "Aku dimuliakan di dalam mereka." Artinya, ketika kita hidup dalam kesatuan dengan Dia dan dengan sesama, kita ikut memantulkan kemuliaan Allah itu sendiri. Perhatikan juga, Yesus tidak berdoa untuk seluruh dunia. Bukan karena ia tidak mengasihi dunia, tetapi karena ia secara khusus mempercayakan para murid untuk menjadi saluran keselamatan bagi dunia. Sebelum ia pergi kepada Bapa, ia memohon agar Bapa memelihara mereka. Ini adalah doa perlindungan, bukan dari penderitaan, tetapi dari kehilangan iman dan perpecahan. Saudara-saudari, di zaman kita sekarang ini, perpecahan begitu mudah terjadi. Perpecahan dalam keluarga, dalam komunitas, bahkan dalam hati kita sendiri. Kita sering merasa sendirian, ditinggalkan, atau tidak dipahami. Namun Yesus telah mendahului kita dengan doa, "Ya Bapa, jagalah mereka." Kita tidak pernah sendirian. Kemuliaan Allah justru menyala terang ketika kita, meskipun rapuh, tetap bersatu dalam kasih.

Saudara-saudariku terkasih pendengar Radio Republik Indonesia dimanapun Anda berada. Marilah kita sekarang mencoba mendaratkan doa Yesus itu dalam hidup keseharian kita. Sebagai bagian dari warga masyarakat, sebagai bagian dari bangsa Indonesia tercinta. Apa yang bisa kita lakukan? Yang pertama adalah, jadilah pelindung bagi yang lemah dalam komunitas. Yesus memohon Bapa untuk memelihara murid-muridnya. Kita dipanggil untuk menjadi penjaga bagi saudara kita yang sedang goyah. Bukan dengan menggurui, tetapi dengan kehadiran yang mendengar. Dengan bantuan yang tulus di lingkungan RT, di tempat kerja, atau di grup WA keluarga saat ada yang difitnah, dibully, atau diabaikan. Suara kita bisa menjadi doa Yesus yang nyata. Aku berdoa untuk mereka. Yang kedua adalah rawat kesatuan meskipun berbeda pendapat. Yesus tidak menuntut keseragaman, tetapi kesatuan hati. Di Indonesia yang kaya akan suku, agama, dan pandangan politik, kita sering tergoda untuk memusuhi yang berbeda pilihan. Namun doa Yesus mengingatkan, segala milikku adalah milikmu, dan milikmu adalah milikku. Jika kita memiliki Bapa yang sama, maka lawan politik kita pun tetap saudara bagi kita. Mari kita mulai dengan tidak menyebarkan kebencian, tidak menghakimi, dan bersedia berdialog

Terapan yang ketiga bagi kita sebagai warga masyarakat di negara Indonesia ini adalah hiduplah sebagai orang yang dimuliakan untuk memuliakan. Kemuliaan sejati bukanlah pujian, melainkan hidup yang membuat orang lain melihat kebaikan Allah. Seorang ibu yang sabar mendidik anaknya, seorang pedagang yang jujur timbangannya, seorang polisi yang melayani tanpa pungli, mereka sedang memancarkan kemuliaan Yesus. Kesaksian terbesar sebagai pengikut Kristus bukan dari mimbar yang megah, tetapi dari kehidupan yang setia dan bersatu dengan Tuhan.

Saudara-saudariku, kita telah sampai pada akhir acara ini. Marilah kita bersama-sama menutup permenungan kita hari ini. Marilah kita panjatkan doa syukur dan menyampaikan permohonan kita bersama-sama. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Ya Bapa yang kudus, kami bersyukur karena Yesus telah berdoa untuk kami, bahkan sebelum kami mengenalnya. Oleh sebab itu ya Bapa, karuniakanlah persatuan kepada kami, agar kami tetap tinggal dalam kesatuan denganmu dan dengan sesama kami. Berilah semangat pemeliharaan kepada kami, untuk menjaga iman keluarga kami, untuk merangkul saudara yang jatuh, dan untuk menjadi perekat persatuan di tengah bangsa Indonesia yang beragam. Jangan biarkan kami terpecah ya Bapa, oleh kebencian, kesombongan, atau kekecewaan. Jadikanlah kami saluran kemuliaan-Mu dimanapun kami berada. Dengan perantaraan Kristus, Tuhan dan pengantara kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.

Saudara-saudariku pendengar RRI yang budiman, dimanapun Anda berada, hari ini Yesus mengajak kita masuk ke dalam doanya. Sebuah doa yang tidak lekang oleh waktu. Ketika Anda merasa lemah, ingatlah, ada yang berdoa untuk Anda. Ketika Anda merasa sendiri, ingatlah, Anda adalah bagian dari kemuliaan Allah. Pergilah dengan semangat kesatuan. Jaga lidah Anda dari kata-kata yang memecah. Jaga hati Anda dari dendam yang memisahkan. Satu senyum tulus, satu tangan yang membantu, satu sikap yang adil. Itulah cara kita meneruskan doa Yesus kepada dunia. Saya, Petrus Suprapto, mohon pamit untuk undur diri. Semoga Tuhan memberkati kita semua. Salam damai sejahtera untuk Anda dan keluarga.

101 RRI Bengkulu, Kanal Informasi dan Inspirasi. WhatsApp 0811 7307 079. Mobile Application RRI Digital. 101

Dua minggu telah berlalu sejak roh Nyai Anting dikurung dalam cermin tua. Tommy dan Mira kembali hidup, seolah semuanya telah selesai. Tapi keheningan yang terlalu tenang bukan pertanda baik, karena bayang-bayang tak pernah benar-benar mati. Desa yang biasanya hangat kini terasa asing. Tak ada kokok ayam, tak ada suara burung. Kabut turun lebih tebal dan tanah mulai retak.

Aku lihat sendiri tanah di sekitar rumah tua itu pecah, seperti ada yang bangkit dari bawah. Pohon beringin belakang rumah itu mengering, padahal itu pohon leluhur.

0: Mira, Mira, bangun Mira.
1: Tommy membaringkan Mira di ruang tamu. Tapi saat mata Mira terbuka, bukan suara Mira yang keluar dari mulutnya.
2: Lipir, derek kulon, derek sewu.
0: Itu bukan dia. Mira gak pernah bicara seperti itu.
3: Itu Jawa kuno. Dia sedang memanggil.
0: Kek, apa maksudnya, Kek?
3: Kalian kira semua sudah selesai? Tidak. Yang kalian kurung di cermin hanya tubuh bayangannya. Jiwanya belum mati. Ia masih berkeliaran.
0: Cerminnya retak.
3: Bukan karena benda, tapi karena roh masih bebas di luar. Nyai Anting bukan hanya satu. Ia adalah rumah bagi ratusan roh yang pernah dia ikat. Kalian menutup satu pintu, tapi membuka gerbang lainnya. Ini denah pemanggilan. Rumah itu dibangun tepat di atas gerbang bawah tanah, tempat jiwa-jiwa diikat. Kalian hanya mengurung satu dan membiarkan yang lain terlepas.
0: Jadi dia belum mati?
3: Tidak. Dan sekarang dia sedang mencari tubuh baru.
1: Tommy menoleh ke Mira yang masih terbaring berkeringat dingin. Mulutnya berbisik terus, seolah ada sesuatu yang minta keluar dari dalam tubuhnya.
0: Kita harus menyelamatkan Mira dan menyegel rumah itu selamanya. Jadi, semua ini salah kita?
3: Bukan salah, tapi warisan. Dan sekarang, sebelum jiwanya menemukan tubuh baru, kau harus tutup semua pintunya, atau seluruh desa akan jadi mangsa.
2: Buka pintu lagi, aku ingin kembali.
0: Dia mengambil Mira, Kek.
3: Kalau dia berhasil masuk ke tubuh Mira, tidak akan ada cermin yang cukup besar untuk menahannya.
0: Apa yang harus aku lakukan?
3: Bawa cermin itu. Bawa garam. Bawa api. Buat lingkaran pengikat di ruang tengah. Dan ingat, kalau kamu ragu, kamu akan ikut bersamanya.
1: Malam itu, Tommy kembali sendiri. Cermin digantung di dada, dupa dan api kecil di tangan. Rumah tua itu seperti menunggu. Tapi kali ini lebih lapar.

0: dengan ini, aku menutup gerbang dengan api dan juga tanah. Aku kembalikan kalian ke dasar.
1: Terlambat. Dia sudah menjadi aku. Tommy.
0: Mira. Bertahan, Mira. Jangan biarkan dia masuk.

0: Pagi menjelang, kabut mulai naik. Di depan rumah tua itu, Tommy hanya berdiri sendiri. Cermin itu kini hancur, tapi tidak ada tanda Mira, tidak ada apapun kecuali pohon beringin yang mulai tumbuh kembali.
1: Aku masih di sini.
0: Bayang-bayang memang bisa dikurung, tapi tak pernah bisa dibunuh. Karena selagi masih ada yang mengingat, mereka akan selalu mencari jalan pulang.

Demikian drama radio Rumah Tua di Ujung Jalan bagian keempat, Bayang-bayang tak pernah mati. Naskah karya Yayan Cahyana SPD, didukung para pemain Rangga sebagai Tommy, Uli Tanuwijaya sebagai Mira, Cahya sebagai kakek Oman, Nia Yunia sebagai Nyai Anting. Ilustrasi musik dan tata suara Syarif Hidayatullah. Sutradara Yan Cahya Wijaya.

malam ini Mr. Big masih di awal kebersamaan kita untuk Ruang Rindu ini with Nothing But Love. Yang berikutnya masih di manca 90s untuk Ruang Rindu malam ini. Saya punya sebuah lagu dari grup band Bon Jovi dari album Keep the Faith. Yang pasti ini salah satu yang hits banget dari mereka di era 90-an, Bed of Roses.

Jelang Piala Dunia FIFA, semangat boleh tinggi, tapi tetap jaga kendali diri. Dukung tim favorit Anda dengan cara yang positif. Hindari konflik, bijak dalam bermedia sosial, dan jangan sampai euforia mengganggu aktivitas utama Anda. Sepak bola adalah hiburan yang menyatukan, bukan memecah. Mari sambut Piala Dunia dengan semangat sportivitas, kebersamaan, dan rasa hormat. Karena kemenangan sejati adalah ketika kita tetap menjaga persatuan.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Pendengar, kalau Anda suka film romantis komedi, nah ini menjadi original soundtrack dari Four Weddings and a Funeral. Ada Love Is All Around from Wet Wet Wet. Di era 90-an ini hits juga ya. Sama halnya dengan yang berikut ini, ada Robbie Valentine, Over and Over Again.

Ajang Piala Dunia FIFA pertama kali digelar pada tahun 1930 di Uruguay. Saat itu, tuan rumah berhasil menjadi juara pertama dalam sejarah. Sejak saat itu, turnamen ini terus berkembang menjadi ajang olahraga terbesar di dunia, bahkan melampaui Olimpiade dalam jumlah penonton. Beberapa negara tercatat sebagai raksasa sepak bola dunia, seperti Brazil yang telah mengoleksi 5 gelar juara, disusul oleh Jerman dan Italia. Piala Dunia bukan hanya soal trofi, tapi juga tentang momen bersejarah yang dikenang sepanjang masa.

0: Ih, kucing kamu lucu banget, Nes. Namanya siapa?
1: Kenalin, ini namanya Lilo.
0: Oh, Lilo. Kamu abis jalan-jalan ya sama Lilo?
1: Baru pulang dari dokter hewan, habis vaksin rabies.
0: Vaksin rabies? Emang perlu ya buat kucing rumahan?
1: Perlu dong. Walaupun kucing di rumah aja, tapi tetap bisa kena rabies. Apalagi kalau pernah keluar rumah atau kontak sama hewan lain.
0: Aku kira tuh ya, rabies tuh cuma bahaya buat anjing doang.
1: Enggak, kucing juga bisa kena. Dan rabies itu mematikan. Yang seremnya lagi, bisa nular ke manusia lewat gigitan ataupun cakaran loh.
0: Jadi vaksin itu buat jaga kucing sekaligus kita juga ya ternyata.
1: Betul, vaksin rabies bikin kucing lebih aman dan kita juga lebih tenang.
0: Fix, besok kucingku aku vaksin juga.
1: Nah, itu baru pecinta kucing sejati.

film The Bodyguard yang dibintangi oleh Whitney Houston juga bersama Kevin Costner. Originalnya sih ini hits milik dari Dolly Parton yang juga sebagai penciptanya, tapi dengan genre country. Dan kali ini kita ke duet Patti Smith and Don Henley dari album Patti Smith with Sometimes Love Just Ain't Enough.

0: Pernah nggak sih kamu mengalami kesulitan saat mencari informasi yang benar di dunia digital yang penuh dengan data? Yep, emang banyak banget informasi yang beredar, tapi nggak semuanya benar. Ada juga yang ngaco, bahkan hoax. Apalagi kalau kita nggak bisa memilah informasi. Bisa-bisa kita percaya hal-hal yang nggak benar, bahkan nyebarin juga ke orang lain. Nah, di sini pentingnya literasi. Literasi itu nggak cuma soal bisa membaca atau menulis, tapi juga bagaimana kita memahami, menganalisis, dan memanfaatkan informasi dengan bijak. Sedih nggak sih? Ternyata Indonesia berada di urutan terbawah soal literasi dunia. Bahkan, menurut data UNESCO, hanya 0,001% dari 1.000 orang di Indonesia, hanya 1 orang yang rajin baca. Miris ya? Padahal dengan literasi, kita bisa belajar lebih banyak, memperluas wawasan, dan tentunya membuat keputusan yang lebih bijak. Yuk tingkatkan literasi di Indonesia, karena masa depan yang lebih cerah dimulai dari pengetahuan yang kita miliki.
1: Cincin sebenarnya mau dipasang di jari mana saja sih? Oke, di telunjuk atau bahkan di jempol sekalipun. Sebelah kanan atau sebelah kiri, gak masalah. Tapi memang, cincin yang menghiasi jari jemari biasanya dipasang di jari manis. Budaya Barat umumnya memasang cincin di jari manis, tepatnya di tangan kiri. Di beberapa budaya Asia dan Eropa Timur, cincin pernikahan dipasang di tangan kanan. Ini lebih kepada tradisi, budaya, dan simbol yang punya nilai filosofis di dalamnya. Orang Romawi kuno percaya bahwa ada vena khusus di jari manis yang langsung terhubung ke jantung, yang mereka sebut vena amoris atau vein of love. Dengan memasang cincin di jari itu, dianggap sebagai simbol hubungan langsung ke hati, sebagai lambang cinta. Meskipun secara medis tidak ada vena langsung dari jari ke jantung, tradisi dan makna simbolis inilah yang membuat cincin, terutama cincin pernikahan, dipasang di jari manis.

Lahir di Erlangen pada tahun 1961, Matthäus mengawali karir profesionalnya dengan kedisiplinan luar biasa. Namun, namanya benar-benar terukir dalam tinta emas dunia saat memimpin timnas Jerman pada Piala Dunia 1990 di Italia. Sebagai motor serangan sekaligus benteng pertahanan, ia berhasil membawa Jerman Barat merengkuh trofi juara setelah menumbangkan Argentina di partai final. Keberhasilan tersebut mengantarkannya meraih gelar Ballon d'Or di tahun yang sama, sebuah pengakuan tertinggi bagi pesepak bola secara individu. Kehebatan Matthäus tidak hanya terletak pada visi bermainnya yang tajam, tetapi juga pada fleksibilitas posisinya, mulai dari gelandang serang yang eksplosif hingga menjadi seorang libero yang sangat tenang di masa senja karirnya. Statistik mencatat, Matthäus telah tampil dalam 5 edisi Piala Dunia berturut-turut, sebuah pencapaian yang membuktikan konsistensi fisiknya di level tertinggi selama 2 dekade. Di level klub, dominasinya bersama Bayern Munchen dan Inter Milan telah mempersembahkan berbagai gelar bergengsi, termasuk trofi Bundesliga dan Serie A. Legenda Argentina Diego Maradona bahkan pernah menyebut Matthäus sebagai lawan terberat yang pernah ia hadapi. Pernyataan ini menegaskan bahwa Lothar Matthäus bukan sekedar pemain berbakat, melainkan pejuang yang memiliki integritas dan sportivitas tinggi di lapangan hijau. Meskipun kini ia telah gantung sepatu dan aktif sebagai komentator serta pengamat sepak bola, warisan yang ditinggalkan Matthäus tetap menjadi standar bagi generasi penerus sepak bola Jerman. Kedisiplinan, kepemimpinan, dan mentalitas juara adalah 3 pilar yang membuat namanya akan selalu dikenang sebagai sang jenderal abadi.

0: Sargat Bengkulu. Mau program kerja atau bisnis Anda dikenal lebih luas? Beriklan di RRI Bengkulu adalah pilihan tepat. Dengan 3 kanal siaran, kami siap menyesuaikan iklan Anda dengan pangsa pasar yang tepat. Pro 1 RRI Bengkulu, cocok untuk Anda yang ingin menjangkau masyarakat luas, termasuk kalangan pemerintah, komunitas, dan keluarga. Sampaikan program kerja, pengumuman penting, atau informasi bisnis Anda kepada pendengar setia di seluruh Bengkulu. Mau target pasar anak muda dan milenial? Pro 2 adalah pilihan terbaik. Promosikan event, produk kekinian, gaya hidup, hingga bisnis kreatif dengan siaran yang fresh dan penuh semangat. Ingin mempromosikan kegiatan seni, budaya, atau produk berbasis tradisi? Pro 4 adalah rumah bagi pecinta budaya Bengkulu. Tempat terbaik untuk mendukung event seni, pariwisata, dan usaha kreatif berbasis budaya lokal. Dengan jangkauan luas, tarif terjangkau, dan fleksibilitas tinggi, RRI Bengkulu siap membantu menyebarluaskan informasi tentang bisnis atau program Anda. Hubungi 0811-787-1603 atau 0813-6758-2161 atau kunjungi kantor kami di Jalan S. Parman nomor 31, Kota Bengkulu.
1: Waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi, dicek fakta. Pro 1 RRI.
2: Selamat malam pendengar, kita di Cek Fakta pukul 22. Beredar sebuah unggahan video di media sosial Facebook dengan narasi mengklaim Indonesia baru saja menantang Amerika dengan menutup Selat Malaka. Dan faktanya, klaim tersebut adalah tidak benar. Dilansir dari turnbackhoax.id, setelah menelusuri klaim dengan memasuki kata kunci Indonesia tutup Selat Malaka ke mesin pencarian Google, hasilnya tidak ditemukan informasi kredibel yang menyebut Indonesia akan menutup Selat Malaka. Menteri Luar Negeri menegaskan bahwa Indonesia tidak dapat memungut pajak dari kapal yang melintas di Selat Malaka. Hal ini karena Selat Malaka merupakan selat internasional yang diatur oleh hukum laut internasional, sehingga setiap kapal memiliki hak lintas tanpa hambatan. Untuk itu berhati-hati terhadap informasi yang beredar di media sosial dan cek kebenarannya di Cek Fakta Pro 1.
1: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda di Cek Fakta Pro 1 RRI.

Terima kasih pendengar yang masih bersama kami di Ruang Rindu. Kita sudah masuk di paruh kedua hingga pukul 23 nanti. Ada John Scada with Mental Picture membuka sesi yang kedua ini dan dilanjutkan dengan satu hits dari Diva Indonesia yang sudah dikenal dunia. Ada Snow on the Sahara from Anggun.

0: Bro, smartphone seri terbaru bentar lagi rilis. Tapi gak punya duit. Pinjol aja kali ya?
1: Apa? Pinjol? Kamu tuh apa-apa jangan langsung pinjol. Pikir-pikir dulu lah kalau mau ngajuin pinjol.
0: Mikir apaan sih bro?
1: Ya jangan sampai kamu kejebak lah sama pinjol ilegal. Emang kamu sanggup ntar bayar cicilannya?
0: Ingat, jangan gampang tergiur pinjol, apalagi pinjol ilegal.
2: Sen.
3: Woi.
2: Aku semalam begadang nih, main game. Terus menang lagi. Hebat kan aku?
3: Hebat. Kamu tahu begadang itu bahaya kan?
2: Bahaya? Aku kan baik-baik aja. Buktinya, aku merasa lebih segar kok.
3: Oh iya. Coba lihat dirimu di cermin. Kamu lebih mirip zombie ketimbang pahlawan.
2: Zombie? Maksudmu apa?
3: Ya zombie. Tuh, lihat aja kantong matamu menghitam. Wajahmu udah kayak gak segar gitu. Begadang bikin gampang lelah dan susah fokus. Tidur itu ibarat seperti mengisi bahan bakar. Kalau gak cukup tidur, tubuhmu bisa mogok.
2: Jadi aku harus tidur lebih awal ya?
3: Iya benar, tidur cukup bikin kamu segar dan siap menghadapi hari, bukan malah jadi zombie.
2: Oke deh, kalau begitu aku bakal tidur lebih awal mulai malam ini.
4: Begadang, jangan begadang.
3: Nah, gitu dong, tidur itu penting. Jangan biarkan begadang merusak kesehatanmu. Begadang.

Phil Collins ini menjadi soundtrack film Tarzan ya. Kalau yang terbaru sih versinya Nicky, penyanyi Indonesia yang juga berkarir internasional. Dan berikutnya ada Guys Next Door.

0: Saya Dr. Saad Marulitua Situmorang, Kepala Satuan Polisi Pamung Praja, Kota Bengkulu. Saya bersyukur dan berterima kasih pada RRI yang selalu menampilkan program-program menarik, termasuk program siaran langsung Piala Dunia Sepak Bola tahun 2026. Adik sana sekalian, ikuti dan jangan sampai ketinggalan. Hey, bersiaplah, siapkan
1: pasang telinga, dengarkan. Alright, so here we are, one of the elephants.
2: Iya, tepatnya 23 April 2005. Video perdana sepanjang sejarah YouTube itu diunggah. Lebih tepatnya, kurang lebih 1 bulan setelah platform berbagi video itu didirikan 14 Februari 2005. Dialah Jod Karim, salah satu pendiri YouTube yang mengunggah video berjudul Me at the Zoo yang berdurasi singkat hanya 19 detik. Video itu diambilnya di depan kandang gajah kebun binatang San Diego Zoo. Bahkan kualitas video tersebut sangat rendah, belum sejernih saat ini. Konten Karim menjadi saksi revolusi digital yang berkembang di platform YouTube. YouTube didirikan Karim bersama dua rekannya, Chad Hurley dan Steve Chen. Setelah YouTube diakuisisi oleh Google, Jod Karim mendirikan E-Ventures atau University Ventures. Kini, YouTube terus berkembang menjadi platform raksasa untuk berbagai video.

perdana juga single yang melambungkan namanya Rick Price, Heaven Knows. Dan yang berikutnya ini juga sudah meraih penghargaan, juga sukses di chart. Ada Toni Braxton with Unbreak My Heart.

Jelang Piala Dunia FIFA, semangat boleh tinggi, tapi tetap jaga kendali diri. Dukung tim favorit Anda dengan cara yang positif. Hindari konflik, bijak dalam bermedia sosial, dan jangan sampai euforia mengganggu aktivitas utama Anda. Sepak bola adalah hiburan yang menyatukan, bukan memecah. Mari sambut Piala Dunia dengan semangat sportivitas, kebersamaan, dan rasa hormat. Karena kemenangan sejati adalah ketika kita tetap menjaga persatuan.

0: mau beli yang ini ah. Kamu serius? Lemari kamu udah penuh sama baju yang jarang dipakai.
1: Tapi ini murah banget. Sayang kalau dilewatkan.
0: Murah nggak berarti butuh loh. Lagian kamu tahu nggak kalau limbah pakaian itu salah satu penyumbang polusi terbesar?
1: Iya sih, tapi gimana dong?
0: Coba deh beli yang berkualitas dan bisa dipakai lama. Kita bisa bantu kurangi limbah dan jaga bumi.
1: Oke deh, kamu bener.
0: Mending beli yang benar-benar perlu aja. Beri lagu bijak kita, selamatkan bumi. Pikir dulu sebelum membeli.

Lagu yang manis sekali hadir dari Jim Brightman menghadirkan vokal Martina McBride with Valentine. Berikutnya ada duo Savage Garden with I Knew I Love You.

0: Ada cewek tuh.
1: Bening lagi. Aduh.
2: Udah, yuk.
3: Yuk. Sendiri aja, Neng.
4: Hai, cantik. Mau kemana? Lagi nungguin siapa sih? Kok belum pulang? Mau pulang sama kita gak?
5: Yeah.
6: Mau ditemenin gak? Kasian banget cantik-cantik sendirian.
7: Ini.
8: Cuma bercanda atau malah keterusan dan jadi budaya? Jangan ya, Dek ya. Catcalling itu bukan budaya, tapi termasuk tindak kriminal loh. Stop pelecehan seksual.
9: Hidung manusia hanya bisa membedakan dua jenis bau atau aroma, yaitu aroma yang menjijikan dan aroma yang harum atau membuat nyaman. Akan tetapi, ternyata jika dua jenis bau tersebut diterjemahkan ke dalam banyak turunan di bawahnya, akan ada sekitar 50.000 aroma yang mampu diingat oleh hidung manusia. Aroma-aroma tersebut adalah termasuk banyaknya aroma badan dari berbagai orang, sampai aroma rempah-rempah dan sejuknya daerah hijau pegunungan yang khas.

Malam ini juga hadir di Ruang Rindu dari soundtrack Cajontas, Vanessa Williams, Colors of the Winds. Berikutnya saya juga punya soundtrack film yang dibintangi Julia Roberts, Runaway Bride soundtrack. Hadir Eric Clapton, lagu yang diciptakan oleh Dan Warren with Blue Eyes Blue.

Terima kasih pendengar, Anda sudah bersama kami di Ruang Rindu. Besok kami hadir lagi mulai pukul 21 untuk kita nostalgia flashback ke lagu-lagu lawas. Sebagai penutup, saya punya duo Casey and Jojo with All My Life. Dan tetap di Pro 1 Bengkulu hingga kebersamaan kami usai di pukul 24 nanti.

0: Di dunia yang begitu cepat berubah, terkadang kita bisa merasa terpinggirkan atau kehilangan harapan. Namun, kita tidak sendirian.
1: Inilah saatnya untuk mengingatkan diri kita dan orang di sekitar kita bahwa hidup ini berharga. Di momen sulit, mari kita mendukung satu sama lain.
2: Hidup bukanlah perjalanan yang harus dihadapi sendirian. Keluarga, teman, dan seseorang yang mungkin kita tidak duga bisa memberikan dukungan.
3: Jangan biarkan kegelapan merampas kebahagiaan. Mari kita buka pintu obrolan dan bersama-sama mengatasi perasaan yang sulit.
0: Jika kamu atau seseorang yang kamu kenal membutuhkan bantuan, terdapat layanan kesehatan mental yang siap membantu. Hubungi mereka dan mari bersama-sama menjaga harapan.
3: Saat kita berbagi beban, kita juga berbagi kekuatan. Bersama, kita bisa mengatasi segala rintangan. Ingat, hidup ini berharga.
2: Pertahankan harapan, jangan ragu untuk mencari dukungan. Bersama-sama kita lawan bunuh diri.
4: Hidupku benar-benar hancur. Sekarang aku sudah tidak punya apa-apa lagi. Uangku habis, hutangku di mana-mana. Aku sudah kehilangan pekerjaanku, bahkan keluargaku. Maafkan ayah nak, sudah membuatmu dan ibumu sengsara. Aku benar-benar dibuat gila karena judi online ini. Aku benar-benar menyesal.
5: Stop judi online sebelum Anda menyesal dan kehilangan segalanya.

Sepak bola selalu menyatukan kita. Perbedaan pilihan tim bukan alasan untuk saling menjatuhkan. Menjelang Piala Dunia FIFA, mari jadi pendukung yang cerdas dan tertib. Dukung dengan semangat, bukan dengan emosi. Hargai sesama penonton, jaga ucapan di media sosial, dan hindari provokasi. Ingat, kemenangan bukan hanya milik tim di lapangan, tapi juga milik kita yang bisa menjaga sportivitas. Jadi pendukung yang tertib, karena sepak bola adalah tentang persatuan.

0: Ini kisah temanku yang sudah kehilangan akal karena judi online. Dia begitu senang kala menceritakan bahwa ia baru saja membeli HP baru hasil dari menang judi online. Dia lupa bahwa dia sudah menghabiskan seluruh gajinya, menggadaikan motornya, hingga ia rela berhutang pinjaman online di mana-mana hanya untuk memuaskan hasrat judi online-nya. Bahkan dia juga lupa jika ia sudah ditinggalkan istrinya karena tidak bisa berhenti kecanduan judi online. Temanku, sejatinya engkau tidaklah memenangkan apa-apa. Justru engkau sudah kehilangan segalanya. Sadarlah, berhentilah dari judi online.
1: Pro 1 FM.

0: no make up dan skincare baru karena FOMO. Habiskan parfum yang ada, baru beli baru. Kurangi minuman kemasan, lebih baik banyak minum air putih. Kurangi beli baju, tas baru, dan sepatu baru, pakai yang ada aja. Yuk, bisa yuk. Coba dulu untuk sebulan ini. Yang penting ada niat, disiplin, dan konsisten. Aku yakin, aku pasti bisa.
1: Dengan mengurangi pembelian yang tidak perlu, kita dapat menghemat uang, mengurangi limbah, dan menjalani gaya hidup yang lebih berkelanjutan dan minimalis.
2: Perjudian sudah muncul sejak abad ke-9 di China. Berawal dari permainan kartu, kemudian seiring dengan berjalannya waktu dan perkembangan zaman serta teknologi, perjudian pun menjadi lebih teratur dan terorganisir, dan bahkan sudah bisa diakses secara online. Perjudian online dilakukan melalui aplikasi pendukung yang sudah didesain sedemikian rupa, seperti mesin slot, poker virtual, dan lain sebagainya. Judi online dilarang keras di Indonesia. Hal tersebut telah diatur pada pasal 27 ayat 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang perubahan kedua Undang-Undang ITE yang berbunyi, setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan, mentransmisikan, dan atau membuat dapat diaksesnya informasi elektronik dan atau dokumen elektronik yang memiliki muatan perjudian. Ingat, jangan ya dek ya.
3: Menjanjikan kemenangan.
4: Pro 1, kanal informasi dan

0: Polri mengungkap sejumlah barang bukti kasus judi online.
1: 80 ribu pemain judi online yang usianya di bawah 10 tahun. Judi online yang ada di Indonesia ini telah mencapai kurang lebih 900 triliun.
2: Nanti ketika dia kepengen hadiah itu lebih banyak lagi, dia harus membayar. Nah, ketika harus membayar kan mereka tidak punya uang. Awalnya dia mungkin menggunakan uang jajannya, tapi lama-lama kan dia mencuri.
3: Jika tak sesuai harapan, seseorang yang kecanduan judi akan mengalami gangguan mental seperti stres, kecemasan, hingga depresi.
4: 800 sekian juta. Lihat dampaknya kepada karirnya. Selesai. Pengabdiannya tidak dilihat. Pertaruhan nyawanya sebagai abdi negara. Selesai semua, Pak.
5: Yakin Anda mau menghancurkan hidup Anda sendiri dengan bermain judi online? Kalau saya sih, no.
6: Indonesia memiliki 120 ribu kosakata dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia atau KBBI. Jumlah itu terbilang rendah dibanding bahasa asing lain. Tapi, tahukah kamu ada keunikan dari kosakata bahasa Indonesia loh? Yakni ada yang jumlah hurufnya sangat panjang, terdiri dari 31 huruf. Kata itu adalah heksakosioi, heksakonta, heksafobia, yang berarti fobia terhadap angka 666. Kata tersebut adalah kata serapan yang berasal dari bahasa Yunani, Latin, dan kuno. Jika dipecah menjadi perkata, yakni heksakosioi berarti 600, heksakonta 60, heks 6, dan fobia ketakutan yang sangat berlebihan.
7: Pro 1 FM.

0: Pro1, kanal informasi dan inspirasi. Pro1, kanal informasi dan inspirasi.
1: Pendengar, terima kasih untuk kebersamaan Anda di Bengkulu malam ini. Dan sebelum berakhir, kami akan ajak Anda untuk mendengarkan Renungan Malam.

Selamat malam pendengar. Sebelum kita beristirahat, ada baiknya kita merefleksikan diri. Apakah kau sudah siap dengan keberhasilan? Saudaraku, semua orang ingin berhasil. Apakah kau sudah siap dengan keberhasilan? Keberhasilan itu ujian. Keberhasilan itu ujian yang lebih berat daripada ujian kegagalan. Jarang orang hancur ketika gagal, tapi banyak orang hancur setelah mereka berhasil. Siapkah kau tetap istiqomah setelah berhasil? Siapkah kau tetap tekun ibadah dan amal setelah berhasil? Siapkah kau tetap dekat dengan Allah setelah berhasil? Siapkah kau tetap menjadi orang baik setelah berhasil? Di luar sana banyak orang hancur setelah berhasil. Setelah berhasil dirinya berubah, tidak terkendali, hancur. Setelah berhasil istrinya berubah, tidak terkendali, dan hancur. Setelah berhasil anaknya berubah, tidak terkendali, dan hancur. Setelah berhasil keluarganya berubah, tidak terkendali, dan hancur. Mestinya setelah berhasil semuanya semakin membaik. Dirinya makin tekun ibadah, makin syukur, dan makin berhasil. Keluarganya makin dekat dengan Allah, makin bersyukur, dan makin berhasil. Semuanya makin gemar sedekah, makin syukur, dan makin berhasil. Mari kita renungkan, keberhasilan itu panas bagai bara api. Jarang sekali orang yang kuat bertahan hidup dalam keberhasilan. Kalau dirinya kuat, mungkin istrinya tidak kuat bertahan. Kalau istrinya kuat, mungkin anak-anaknya tidak kuat bertahan. Kalaulah anak-anaknya kuat, mungkin keluarganya tidak kuat bertahan. Banyak orang yang keluarganya hancur setelah kaya. Banyak orang yang keluarganya hancur setelah jadi pejabat. Banyak orang yang keluarganya hancur setelah menjadi orang terkenal. Na'udzubillah minadzalik.

Pendengar, sampailah kita di akhir kebersamaan untuk hari ini. Saya Haryansyah dan seluruh kerabat kerja yang bertugas mengucapkan terima kasih untuk kesetiaan dan kebersamaan Anda. Kita jumpa lagi esok hari. Inilah Programa 1 RRI Bengkulu. Sekali di udara, tetap di udara.

Selamat pagi saudara pendengar dimanapun Anda berada, bahkan di mana saja suara kami dapat Anda dengar. Inilah Radio Republik Indonesia Bengkulu Program 1, mengudara melalui gelombang FM 92,5 MHz. Kembali menyelenggarakan siaran sepanjang hari ini, Senin 18 Mei 2026. Pendengar, selamat mengikuti seluruh acara siaran kami. Sekali di udara, tetap di udara. Merdeka!

0: Kanal Informasi dan Inspirasi.
1: Kanal Informasi dan Inspirasi.
0: Pro 1 RRI Bengkulu. Mobile Application RRI Digital.
2: 92,5 FM, Kanal Informasi dan Inspirasi. Selamat pagi pendengar dimanapun Anda berada. Senang sekali Nafla kembali hadir di ruang dengar Anda dan bisa menemani waktu Anda sampai nanti pukul 10 waktu Indonesia Barat. Dan setelah ini akan kami hadirkan lagu-lagu Islami sebelum beralih ke warta berita daerah di pukul 6 pagi. Jadi tetap bersama kami di Pro 1 RRI Bengkulu, Kanal Informasi dan Inspirasi.
0: Bengkulu pagi ini
3: bersama kami
0: Pro 1 RRI Bengkulu,
3: Kanal Informasi dan Inspirasi.

Ali bin Abi Thalib radhiyallahu an pernah berkata, "Jangan menganggap diamnya seseorang sebagai sikap sombongnya. Bisa jadi dia sedang sibuk bertengkar dengan dirinya sendiri."

الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله وشكر الله لا نعمة الله ولا حول ولا قوة إلا بالله أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده أما بعد اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Para pendengar religi pagi RRI Bengkulu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah di pagi yang berbahagia ini selesai kita melaksanakan salat subuh, kita kembali dapat mendengarkan sentuhan iman yang sekarang dikenal dengan acara religi pagi. Mudah-mudahan ini dapat menjadi pengingat dalam kehidupan kita untuk senantiasa taqarruf ilallah atau mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Selawat serta salam kita sampaikan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena semakin dekat kita dengan Allah, maka berarti kita juga semakin dekat dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Ya ayyuhallazina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allah itu berselawat kepada Rasulullah. Malaikatnya Allah pun itu berselawat kepada Rasulullah. Masa kita sebagai umat yang telah dijamin oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan syafaatnya, kita tidak mau kemudian berselawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka mari perbanyak selawat. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Dengan kita perbanyak selawat, maka insyaallah syafaat Allah itu akan hadir di tengah-tengah kita. Para pendengar religi pagi RRI Bengkulu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, pada kesempatan ini kita akan berbicara tentang Islam adalah dinul ilmu, iman dan amal. Jadi Islam itu adalah agamanya ilmu, agamanya iman dan agamanya amal. Lantas pertanyaannya adalah apa hubungan ilmu dan iman? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, "Man arada ad-dunya fa'alayhi bil 'ilmi, wa man arada al-akhirah fa'alayhi bil 'ilmi, wa man arada huma fa'alayhi bil 'ilmi." Siapa yang ingin bahagia di dunia, maka dia mesti punya ilmu pengetahuan. Ketika dia punya keinginan untuk bahagia di akhirat, juga dia mesti punya ilmu pengetahuan. Ketika dia ingin bahagia fid dunya wal akhirah, seperti doa kita, doa sapu jagat, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar, fa'alai bil ilmi. Maka dia harus memiliki ilmu. Apa itu ilmu pengetahuan? Ini penting. Ketika kita mengetahui bagaimana caranya mendekatkan diri kepada Allah, bagaimana caranya mengenal Allah, maka berarti kita butuh ilmu. Dan cara bagaimana kita mendekatkan kepada Allah itu adalah ilmu pengetahuan. Maka kita harus tahu ilmunya Allah. Kita harus tahu ilmu bagaimana cara mendekatkan diri kepada Allah. Bagaimana taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka kita harus menjadi orang yang alim, yang senantiasa mau belajar, tidak kemudian lantas puas diri, ya, menerima apa adanya dari penjelasan orang lain, tapi berupaya. Ketika kita misalnya, kita tahu bahwa penjelasan Allah dan bagaimana beramal soleh itu banyak di Al-Quran, maka kita harus tahu bagaimana caranya kita membaca Al-Quran. Setelah kita tahu bagaimana cara membaca Al-Quran, ternyata di sana ada hukum tajwidnya. Ada ikhfa, ada izhar, ada iqlab, ya. Ada idgham mim misalnya, ada mad wajib, itu juga harus kita pelajari.
Setelah tahu ilmu tajwidnya, oh kita kepingin berirama, berlagu. Sehingga kalau kita bacanya itu akan menyejukkan hati kita. Ya, maka kita belajar lagu Al-Quran. Ya, ada lagu Bayati, lagu Soba, lagu Nahawan misalnya kan. Lagu Sika, lagu Ros. Itu harus kita berupaya. Kalaupun misalnya kita tidak mengerti secara keseluruhan, paling tidak kita paham atau kita tahu bahwa itu adalah lagu-lagu dalam Al-Quran. Jadi itu cara kita mengenal Allah. Baru kemudian kita mencoba untuk memahami kata per kata, kita memahami kalimat per kalimat, baru kemudian ayat per ayat. Kalau ini yang sudah kita lakukan, maka insya Allah kita akan mengenal ya kemujizatan Al-Quran itu akan masuk ke dalam hati kita. Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, "Talabul ilmi faridatun 'alal kulli muslimin, 'ala kulli muslim wa muslimah." Menuntut ilmu itu wajib bagi setiap muslim dan muslimah. Ya, jadi tidak ada istilah nuntut ilmu itu terlambat, ya. Menuntut ilmu artinya menimba ilmu pengetahuan.

Tapi ketika anak-anak kita nakal baru masuk pondok pesantren, itu paradigma yang salah. Pondok pesantren itu di samping pelajaran umum, dia juga ada pelajaran agama. Kadang-kadang sampai 24 sampai 30 mata pelajaran. Ya, sampai jam 10 jam 11 malam mereka masih tetap belajar. Ya, jam 4 mereka sudah bangun harus tahajud, ya, salat fajar, salat subuh. Habis salat subuh mereka belajar bahasa Arab dan sebagainya. Kalau mohon maaf, orang-orang yang kita titipkan di pesantren itu adalah anak-anak yang kemampuannya di bawah standar. Maka itulah yang kemudian menyebabkan anak-anak kita banyak yang stres. Tapi coba kalau anak-anak kita titipkan di pondok pesantren adalah anak-anak yang cerdas, anak-anak yang pintar. Maka insya Allah negeri ini akan penuh dengan orang-orang yang cerdas, yang penuh dengan orang-orang yang soleh. Yang selanjutnya adalah dengan kita berilmu, maka insya Allah ini yang kemudian akan menjadikan kita beriman kepada Allah dan juga akan menjadikan kita senantiasa mau berbuat amal kebaikan. Karena dengan kita yakin bahwa Allah akan memberikan balasan atas apa yang kita lakukan, maka dengan spontanitas juga kita akan melakukan kebaikan yang berupa amal. Disitulah indahnya Islam itu sebagai agama yang menuansa dengan nuansa ilmu, nuansa iman, dan nuansa amal. Maka ada istilahnya amal soleh. Amal soleh itu ada namanya sodakatun jariah dan sebagainya. Ini adalah upaya untuk kita senantiasa mendekatkan diri kepada Allah. Maka ada endingnya, yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utu'ilmah daraja. Contohlah ayat 11. Jadi Allah yang akan meninggikan derajat orang yang beriman, dan Allah juga yang akan meninggikan derajat orang-orang yang berilmu pengetahuan. Coba kalau dia tidak punya kemampuan, tidak mungkinlah dia jadi seorang pimpinan. Ya, tidak mungkinlah dia jadi orang yang sukses, orang yang berhasil. Tapi karena keilmuannya kemudian dia dikenal, dipercaya oleh masyarakat, ya, dikagumi dalam masyarakat, maka dia pun diagungkan di kalangan masyarakat. Allah yang akan mengangkat. Walaupun ada orang yang punya kemampuan secara finansial, kepingin sekali dia jadi kepala daerah, tapi Allah tidak berkehendak, banyak uangnya, gak bakalan jadi. Tapi ada orang yang secara finansial dia tidak punya kemampuan, tapi Allah kepingin dia yang menjadi pemimpin kepala daerah, jadi dia. Ya, jadi kekuasaan itu di tangan Allah. Kalau ketika kita beriman kepada Allah, ketika kita berilmu, maka otomatis yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utu ilma daraja. Maka titipkanlah anak-anak kita ke pondok-pondok pesantren, ke sekolah-sekolah yang berbasis agama dan sebagainya. Oh Pak, kami tidak punya kemampuan karena tergalang finansial, keuangan dan sebagainya. Boleh kita titipkan di sekolah-sekolah umum. Tapi dengan catatan, sorenya kita titipkan di TPQ, MDA. Kalaupun juga kita tidak punya kemampuan untuk itu, maka paling tidak kita harus menitipkan anak-anak kita kepada orang yang punya kemampuan untuk membaca Al-Quran dan ilmu-ilmu agama. Kalaupun tidak mampu, maka alternatif terakhir kita yang mesti ilmu agama, yang mengerti, memahami ilmu agama. Sehingga apa? Itu bisa kita transfer knowledge, transfer pengetahuan kita kepada anak-anak kita. Para pendengar religi pagi yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka di awal pagi yang berbahagia ini, ya, di akhir tahun ini, ya, mari yang anak-anaknya masih SD tanamkanlah mulai dari sekarang supaya anak-anaknya benar-benar belajar, ya, menuntut ilmu kalau bisa di pondok pesantren dan sebagainya. Ya. Carilah harta sebanyak mungkin. Tapi harta itu gunakanlah untuk kebahagiaan anak-anak kita. Tapi mohon maaf, kalau kita menyekolahkan anak-anak kita, ingin dibalas oleh anak-anak kita, itu adalah pemahaman yang keliru. Maka disinilah kemudian banyak orang tua yang kecewa. Saya sudah menghabiskan uangan 100 juta, bahkan apa namanya itu miliaran untuk menyekolahin kamu. Tapi beginikah balasanmu kepadaku? Nah, artinya siap-siap kecewa. Tapi paling tidak kalau kita mendidik anak-anak kita ke arah agama, kalaupun dia tidak menjadi orang di instansi pemerintah, swasta dan sebagainya, mohon maaf, pegawai negeri itu bukan sebagai satu tujuan final. Masih banyak pekerjaan-pekerjaan lain yang kemudian

yang insya Allah lebih barokah, ya, lebih banyak mendatangkan rezeki. Tidak hanya pegawai negeri, kalaupun dapat kita sebagai orang tua kemudian anak kita jadi pegawai, alhamdulillah, ya. Tapi bagaimana kemudian ciptakanlah anak-anak kita untuk melahirkan lapangan pekerjaan bagi orang-orang lain. Bukan sebagai orang yang menerima gaji, tapi bagaimana kita menjadikan anak kita orang yang memberikan gaji kepada orang-orang lain. Kalau ini yang kita lakukan, maka insya Allah, ya, kebahagiaan itu akan hadir. Maka ilmu itu penting. Kita sedih kadang-kadang lihat anak-anak kita sekarang ini lebih senang bermain gadget, lebih senang bermain handphone, ya, bahkan berjalan main handphone, tidur main handphone, makan pegang handphone, nonton TV pun megang handphone, ngobrol dengan kita sebagai orang tua megang handphone, ya. Sehingga ada penelitian mengatakan bahwa 8 sampai 10 jam itu ada orang yang terbiasa memegang handphone setiap harinya. Bangun tidur yang dicarinya apa? Bukan Al-Quran, bukan wudu, tapi handphone. Kalau dia mati dihidupin tuh handphone. Mestinya kita ini belajarlah dari kehidupan handphone. Ya, iman kita ini kalau tidak pernah dicas, ya akan mati seperti handphone. Coba handphone itu kita gunakan terus, tapi tidak pernah kita cas kembali, tidak pernah kita isi baterainya, ya habis. Atau paling tidak lemah. Sama dengan kita. Ya, kalau tidak pernah baca Quran, tidak pernah sholat jamaah, tidak pernah melaksanakan sholat, tidak pernah berzakat, tidak pernah berimpak, artinya kita tidak pernah mengecas iman kita. Ya, tidak pernah ngisi baterai iman kita. Dan inilah yang terjadi. Apa yang terjadi? Perbanyak pertumpahan darah, pembunuhan, dan sebagainya. Penyimpangan akhlak. Mudah-mudahan dengan ilmu, iman, dan amal, insya Allah keislaman kita akan menjadi sempurna. Wallahul muwaffiq ila kulli tariq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Barang siapa yang memegang kuasa tentang sesuatu urusan kaum muslimin, lalu dia memberikan suatu tugas kepada seseorang, sedangkan dia mengetahui bahwa ada orang yang lebih baik daripada orang itu, dia telah mengkhianati Allah, Rasulnya, dan kaum muslimin." Hadis riwayat Al-Hakim.

0: Kanal Informasi dan Inspirasi.
1: Kanal Informasi dan Inspirasi.
0: Pro 1 RRI Bengkulu. Mobile Application RRI Digital.

Radio Republik Indonesia Bengkulu dengan Warta Berita Daerah edisi Senin 18 Mei 2026. Sari berita, jelang Hari Raya Idul Adha 2026, harga di sejumlah kebutuhan pokok di Kota Bengkulu mulai mengalami kenaikan. Toleransi antar umat beragama di Bengkulu dapat terjalin harmonis.

0: Inilah Warta Berita Daerah selengkapnya bersama saya, Nafwa Naura Salsabila. Pendengar, kami awali dengan berita pertama. Jelang Hari Raya Idul Adha 2026, harga di sejumlah kebutuhan pokok di Kota Bengkulu mulai mengalami kenaikan. Kenaikan tersebut terjadi hampir di seluruh komoditas penting rumah tangga, mulai dari minyak goreng, gula pasir, hingga tepung terigu. Kondisi tersebut membuat masyarakat mulai mengeluhkan meningkatnya pengeluaran belanja harian. Pantauan di Pasar Minggu Kota Bengkulu, harga minyak goreng premium mengalami kenaikan cukup tajam dibanding sebelumnya. Minyak goreng merek impor yang sebelumnya dijual sekitar Rp18.000 per liter, kini naik menjadi Rp21.000 hingga Rp22.000 per liter. Kenaikan harga ini membuat masyarakat harus menyesuaikan kembali kebutuhan belanja rumah tangga, sebab minyak goreng menjadi salah satu kebutuhan utama yang setiap hari digunakan warga. Salah satu pedagang di Pasar Minggu Kota Bengkulu, Sari, mengatakan kenaikan harga sembako mulai terjadi dalam beberapa hari terakhir. Menurutnya, hampir seluruh bahan kebutuhan pokok ikut mengalami kenaikan harga. Ia menjelaskan terbatasnya pasokan minyak goreng menjadi salah satu faktor utama naiknya harga di tingkat pedagang. Kondisi itu membuat distributor menaikkan harga sehingga pedagang terpaksa menyesuaikan harga jual kepada konsumen. Pendengar, Dinas Koperasi Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Kaur mengajak para pelaku UMKM untuk bergabung menjadi mitra binaan guna meningkatkan kelas usaha. Berikut laporan selengkapnya bersama Danu Yogyarto.
1: Dinas Koperasi Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Kaur memberikan himbauan terbuka bagi seluruh pelaku usaha mikro, kecil dan menengah di wilayah Kabupaten Kaur untuk segera mendaftarkan diri sebagai mitra binaan. Langkah ini diambil guna memperkuat ekosistem ekonomi lokal dan memastikan para pengusaha kecil mendapatkan pendampingan yang tepat sasaran. Sekretaris Diskoperindah Kabupaten Kaur, Hanianto, menyampaikan bahwa status bagi UMKM binaan bukan sekedar formalitas administratif. Menurutnya, ada banyak keuntungan strategis yang akan didapatkan oleh para pelaku usaha. Kaya mengungkapkan beberapa poin utama mengapa pelaku UMKM belum masuk dalam radar pembinaan pemerintah daerah, antara lain, para pelaku usaha akan mendapatkan prioritas informasi terkait program bantuan, pameran, maupun kebijakan terbaru dari pemerintah pusat dan daerah. Diskoperindah Kabupaten Kaur berkomitmen memberikan edukasi mengenai inovasi produk, mulai dari standarisasi kemasan hingga teknik kemasan digital, sekaligus membantu pelaku UMKM naik kelas melalui berbagai pelatihan dan kewirausahaan secara rutin.
2: Nah, untuk calon UMKM, ini nanti kita khususkan ke bidang koperasi dan UMKM. Memang ini dihimbau kepada masyarakat, pelaku UMKM, agar mereka menjadi binaan. Menjadi binaan Dinas Koperindag, tujuannya agar nanti paling tidak ada informasi ataupun apa, inovasi-inovasi baru itu bisa disampaikan kepada mereka.
1: Hanya menambahkan dengan terdatanya para pelaku UMKM secara akurat, Diskoperindag Kabupaten Kaur berharap dapat memetakan potensi ekonomi daerah dengan lebih baik. Hal ini juga bertujuan agar program-program pemberdayaan yang digulirkan pemerintah dapat terserap secara merata dan tepat sasaran bagi mereka yang benar-benar membutuhkan pengembangan usaha. Selain itu, bagi para pelaku UMKM yang ingin berkonsultasi atau mendaftarkan usahanya dapat langsung mengunjungi kantor Diskoperindag Kabupaten Kaur. Dari Kota Bintuhan, Danu Yogyarto melaporkan.
0: Berdasarkan pantauan di Pasar Rakyat Impres Bintuhan minggu pagi kemarin, harga cabai terpantau alami kenaikan harga. Salah seorang pedagang cabai, Nipi Riyada, mengatakan untuk cabai merah harganya bervariasi, mulai dari Rp45.000, Rp48.000 hingga Rp50.000 untuk harga tertinggi. Sementara cabai rawit hijau sebelumnya dibanderol Rp50.000 per kilogram, kini naik menjadi Rp65.000 per kilogram. Sedangkan cabai rawit merah atau cabai setan yang sebelumnya dibanderol Rp60.000 kini naik menjadi Rp80.000 per kilogram. Pedagang menyebut naiknya harga cabai ini disebabkan oleh pasokannya yang mulai sedikit. Sementara untuk bahan pokok lainnya juga terpantau masih tinggi. Bawang merah Rp45.000 hingga Rp50.000 per kilogram, bawang putih Rp35.000 per kilogram, daging ayam potong Rp45.000 per kilogram, dan ikan air tawar Rp40.000 per kilogram. Ketua Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia Sultan B. Najamuddin menegaskan komitmennya mengawal kelanjutan pembangunan Jalan Tol Bengkulu Seksi 2 dan 3 agar tetap menjadi prioritas pemerintah pusat. Pernyataan tersebut disampaikan Sultan saat berada di Bengkulu, menyusul progres pembangunan jalan tol yang sebelumnya dinilai berjalan lambat. Saat ini proyek baru merampungkan seksi 1 sepanjang 17 km yang menghubungkan Kota Bengkulu dengan Bengkulu Tengah. Menurut Sultan, sisa pembangunan dari total target 96 km menuju Lubuk Linggau, Sumatera Selatan akan terus diperjuangkan melalui koordinasi lintas kementerian dan dukungan tokoh Sumatera bagian selatan. Senator dari Bengkulu ini mengungkapkan langkah strategis tersebut telah dibahas dalam pertemuan khusus bersama sejumlah tokoh Sumbaksel dan para menteri di Palembang beberapa waktu lalu. Ia mengakui kondisi keuangan negara saat ini tengah menghadapi efisiensi anggaran dan penyesuaian kebijakan nasional. Namun hal itu disebut tidak menghalangi upaya memperjuangkan pembangunan infrastruktur di Bengkulu.
3: Nah, kita berkomitmen, kita diminta bagaimana semua sumber daya manusia dari Sumbaksel termasuk Bengkulu untuk mendorong program-program prioritas, salah satunya tol. Makanya nanti kita akan update, kita dorong terus. Kita tahu bahwa memang ada efisiensi, kita tahu bahwa memang ada penyesuaian ya, itu apa namanya kebijakan negara. Tapi saya sebagai orang Bengkulu, putra Bengkulu, tentu kita juga sudah punya langkah-langkah agar mendorong program-program prioritas bukan hanya tol ya, tapi pelabuhan.
0: Selain pembangunan jalan tol, Sultan juga menyebut pemerintah pusat tengah didorong untuk mempercepat pengembangan pelabuhan serta infrastruktur pendukung lainnya, guna memperkuat pertumbuhan ekonomi Bengkulu. Di sektor sosial, Ketua DPD RI itu mengaku terus berkoordinasi dengan kementerian terkait untuk menambah kuota bantuan bagi masyarakat Bengkulu, termasuk program bedah rumah, program Indonesia Pintar, dan Kartu Indonesia Pintar. Pendengar, pemerintah Provinsi Bengkulu akan membuka pendaftaran seleksi calon pimpinan Badan Amil Zakat Nasional, Basnas Provinsi Bengkulu. Pendaftaran dijadwalkan dimulai pada minggu keempat bulan Mei. Berikut laporan selengkapnya bersama Puspa Sekar Arum.
4: Pemerintah Provinsi Bengkulu akan membuka pendaftaran seleksi calon pimpinan Badan Amil Zakat Nasional atau Basnas Provinsi Bengkulu untuk masa jabatan 2026-2031. Pendaftaran dijadwalkan dimulai pada minggu keempat bulan Mei, yaitu di rentang tanggal 25 hingga 29 Mei 2026. Pemerintah daerah mengajak masyarakat yang memiliki kapasitas dan kompetensi untuk ikut serta dalam proses seleksi tersebut. Kesempatan ini terbuka bagi individu yang ingin berkontribusi dalam pengelolaan zakat secara profesional. Kepala Biro Kesejahteraan Rakyat Serda Provinsi Bengkulu Dadi Hartono mengatakan proses seleksi kali ini tidak memberlakukan persyaratan khusus yang membatasi peserta. Seluruh masyarakat yang memenuhi ketentuan umum dipersilahkan untuk mendaftar. Menurut Dadi, keterbukaan dalam seleksi menjadi bagian penting dalam meningkatkan kualitas kelembagaan Basnas. Hal ini juga bertujuan agar pengelolaan zakat dapat dilakukan secara akuntabel dan tepat sasaran.
5: Untuk pimpinan Basnas Provinsi Bengkulu, insya Allah di pertengahan akhir bulan ini akan kita buka seleksi. Kita Basnas yang kemarin sudah kita perpanjang karena sudah habis masa baktinya tanggal 27 April kemarin. Jadi sudah diperpanjang, sudah mendapat izin dari Basnas RI. Jadi insya Allah akan segera kita buka pendaftaran. Insya Allah semua persiapan sudah.
4: Pemerintah Provinsi Bengkulu berharap melalui seleksi ini dapat terpilih pimpinan Basnas yang amanah dan profesional. Selain itu, pimpinan terpilih diharapkan mampu meningkatkan pengelolaan zakat untuk kesejahteraan masyarakat. Puspa Sekar Arum, RRI Bengkulu melaporkan.
0: Pendengar, anggota Komisi 5 DPR RI, Erna Sari Dewi kembali meninjau pelaksanaan program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya, BSPS atau Bedah Rumah di Desa Arga Indah 1, Kecamatan Pagarjati, Kabupaten Bengkulu Tengah. Peninjauan tersebut dilakukan untuk memastikan bantuan pemerintah benar-benar dirasakan masyarakat penerima manfaat. Program BSPS merupakan bantuan pemerintah yang bertujuan membantu masyarakat berpenghasilan rendah memperoleh rumah layak huni, aman dan nyaman. Kehadiran program ini diharapkan mampu meningkatkan kualitas hidup masyarakat, khususnya di wilayah pedesaan. Dalam kunjungannya, anggota Komisi 5 DPR RI Erna Sari Dewi menyampaikan komitmennya memperjuangkan kebutuhan masyarakat Bengkulu Tengah di tingkat pusat. Terlebih ia mengaku meski baru beberapa waktu bertugas di Komisi 5 DPR RI, dirinya telah berhasil memperjuangkan puluhan program bedah rumah bagi warga setempat. Data terbaru sudah ada 25 program bedah rumah yang diperjuangkan untuk masyarakat. Bahkan tidak hanya itu, politisi Nasdem ini juga mengungkapkan pihaknya telah mendata ratusan calon penerima bantuan lainnya, di mana sebanyak 345 data warga telah diajukan untuk segera diverifikasi agar dapat memperoleh bantuan BSPS pada tahap berikutnya.
6: 345 yang sudah kami masukkan datanya untuk segera diverifikasi untuk memperoleh bantuan BSPS. Ya, kita sudah di rumah Mbah Budin. Mbah Budin ini salah satu penerima bantuan BSPS. Nah, Mbah seneng gak Mbah? Dapat bantuan BSPS, seneng ya Mbah? Alhamdulillah Mbah, semoga bermanfaat ya Mbah ya. Semoga nanti tempat lebih nyaman lagi, lebih bagus, lebih nyaman ya Mbah ya. Mbah ini udah ini, udah beres. Tinggal orangnya turun ngerjain. Tadi mau lihat Mbahnya senyum, ya kan ya.
0: Lebih lanjut, anggota DPR RI dari daerah pemilihan Provinsi Bengkulu ini menjelaskan program BSPS diharapkan menjadi bagian dari upaya menghadirkan kesejahteraan yang lebih merata bagi masyarakat. Karena bantuan rumah layak huni bukan hanya memperbaiki bangunan fisik, tapi juga menghadirkan rasa aman dan harapan baru bagi warga penerima manfaat. Sementara Mbah Budi, salah satu penerima bantuan BSPS di Desa Arga Indah 1, mengaku bersyukur dan senang menerima bantuan BSPS karena rumahnya kini dapat diperbaiki menjadi lebih nyaman untuk ditempati nantinya. Kafilah Kabupaten Kaur menunjukkan daya saing yang semakin kuat pada ajang Musabaqah Tilawatil Quran tingkat Provinsi Bengkulu ke-37 tahun 2026 dengan berhasilan lolos ke babak final pada 4 cabang lomba, meliputi cabang tilawah Al-Quran Remaja Putri, tilawah Al-Quran Dewasa Putri, serta kiraat Al-Quran Murotal Dewasa Putra dan Putri. Pada cabang tilawah Al-Quran Dewasa Putri, Kaur diwakili oleh Miftahul Asri, sementara cabang tilawah Al-Quran Remaja Putri diwakili oleh Siti Misita. Adapun pada cabang kiraat Al-Quran Murotal Dewasa Putra tampil Firmansyah, serta cabang Murotal Dewasa Putri diwakili oleh Ismi Nur Hasana. Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Kaur, Lukman, mengapresiasi capaian para peserta yang telah menunjukkan kemampuan terbaik hingga mampu menembus babak final. Capaian ini menjadi bukti dari hasil pembinaan tilawatil Quran yang dilakukan secara berjenjang dan berkelanjutan di Kabupaten Kaur. Pendengar, toleransi antar umat beragama di Bengkulu dapat terjalin harmonis. Berikut laporan selengkapnya bersama Bisara Sianipar.
7: Gembala Gereja Kristen Kemadaud Bengkulu Yusak mengatakan tingkat toleransi antar umat beragama di Bengkulu dapat menjadi contoh bagi provinsi lain di Indonesia. Menurutnya, masyarakat Bengkulu hidup berdampingan dengan damai meskipun memiliki perbedaan keyakinan, suku, dan budaya. Ia menilai suasana harmonis yang tercipta selama ini menjadi kekuatan penting dalam menjaga persatuan masyarakat. Kehidupan yang penuh rasa saling menghormati juga dinilai mampu menciptakan lingkungan yang aman dan nyaman bagi seluruh warga. Yusang menjelaskan keharmonisan, kerukunan, dan kebersamaan di tengah masyarakat Bengkulu sudah terjalin dengan sangat baik tanpa adanya sekat antar umat beragama. Berbagai kegiatan sosial dan kemasyarakatan juga sering dilakukan bersama sebagai bentuk mempererat hubungan antar masyarakat. Menurutnya, sikap saling menghargai menjadi kunci utama dalam menjaga kedamaian di tengah keragaman. Ia berharap nilai-nilai toleransi tersebut harus dijaga, diwariskan kepada generasi muda.
8: Menurut saya, kalau bagaimana supaya kita bisa membangunnya? Pertama, memang harus kita membiasakan silaturahmi. Nah, silaturahmi itu bisa membuat kecurigaan, asumsi liar itu bisa berubah. Saya jujur dengan tokoh-tokoh agama, boleh katakan hampir dekat semua.
7: Selain itu, Yusak juga mengapresiasi dukungan pemerintah daerah dalam menjaga kerukunan antar umat beragama di Bengkulu. Dukungan dari gubernur maupun bupati dinilai menjadi bukti nyata hadirnya pemerintah dalam merangkul seluruh masyarakat tanpa membedakan latar belakang agama. Pemerintah disebut terus mendorong masyarakat untuk bersama-sama membangun daerah dengan semangat persatuan dan kebersamaan. Dengan kondisi yang harmonis tersebut, Bengkulu diharapkan dapat terus menjadi daerah yang damai dan menjadi teladan bagi wilayah lainnya di Indonesia. Bisara Sianipar melaporkan.
0: Warta Berita Daerah pagi ini disiarkan oleh Radio Republik Indonesia Bengkulu dan RRI SP Bintuhan. Pendengar, warga perumahan Bumi Mas, Kelurahan Bentiring, Kota Bengkulu masih menjaga budaya gotong royong yang telah menjadi kebiasaan di lingkungan masyarakat. Hal ini terlihat dari kegiatan warga yang bersama-sama melakukan pembangunan masjid di kawasan tersebut. Salah seorang warga setempat, Andes, mengatakan budaya gotong royong di lingkungan mereka masih terus dijaga dan rutin dilakukan, terutama untuk kegiatan sosial dan kepentingan bersama. Menurutnya, kebersamaan menjadi kunci utama dalam menyelesaikan pekerjaan yang cukup besar. Ia menambahkan kegiatan gotong royong juga menjadi sarana mempererat hubungan antar warga dengan sering berkumpul dan bekerja bersama. Masyarakat menjadi lebih kompak dan saling peduli satu sama lain. Warga berharap budaya gotong royong seperti ini dapat terus dipertahankan di tengah perkembangan zaman. Pasca terpilihnya pemenang Duta Wisata Kaur, Ketua Ikatan Duta Wisata berharap para pemenang konsisten dan kreatif dalam promosi wisata daerah. Berikut laporan selengkapnya bersama Rohil Minata.
9: Ajang pemilihan Dangdan Odang Duta Wisata Kabupaten Kaur sukses diselenggarakan. Para pemenang yang terpilih memikul tanggung jawab besar sebagai garda terdepan promosi daerah. Ketua Ikatan Duta Wisata Kaur Deka Sanjaya secara khusus menyampaikan harapannya terkait kiprah para pemenang. Deka menegaskan bahwa mereka tidak boleh sekedar menyandang gelar seremonial tanpa adanya karya nyata di lapangan. Oleh karena itu, seluruh pemenang Duta Wisata Kaur dituntut untuk bisa bergerak aktif dalam tugas utama mereka. Tugas utama tersebut mencakup upaya yang konsisten dan kreatif untuk mempromosikan wisata Kaur. Deka Sanjaya berharap kehadiran para duta wisata ini dapat menjadi motor penggerak sektor pariwisata daerah. Selain itu, mereka diharapkan mampu menarik lebih banyak wisatawan domestik maupun mancanegara agar berkunjung ke bumi Saase Sehijian. Para pemenang nantinya diharapkan mampu mengoptimalkan media digital sebagai sarana promosi. Berbagai keindahan alam dan kearifan budaya lokal harus diperkenalkan secara luas ke seluruh penjuru dunia. Selain aktif berpromosi, mereka juga mengemban tanggung jawab untuk menggiatkan penerapan Sabta Pesona Wisata.
10: Ya, yang pastinya mereka ini merupakan salah satu corong ya dari pemerintah daerah untuk mempromosikan wisata. Pastinya saya berharap yang terpilih memang benar-benar ingin mempromosikan dan melestarikan budaya, pariwisata, dan adat istiadat yang di Kabupaten Kaur.
9: Hal ini penting agar para pengunjung yang datang senantiasa merasa aman, nyaman, dan berkesan selama berlibur. Ikatan Duta Wisata Kaur sendiri akan terus memberikan bimbingan serta dukungan penuh kepada para pemenang terpilih. Sinergi yang kuat antara Duta Wisata dan pemerintah daerah diyakini akan mampu memajukan pariwisata secara berkelanjutan. Demikian Rohil Binata, RRI Bintuhan, melaporkan.
0: Kesadaran akan pentingnya memahami tumbuh kembang anak sejak dini kembali menjadi perhatian para tenaga pendidik dan pendamping anak berkebutuhan khusus. Dosen Stikes Tri Mandiri Sakti Bengkulu, Pak Wiliah, menjelaskan bahwa autisme memiliki beberapa bentuk. Salah satunya autisme klasik yang ditandai dengan perilaku mengulang ucapan serta kesulitan dalam berinteraksi sosial. Menurutnya, pemahaman orang tua terhadap kondisi anak sangat penting agar penanganan dapat dilakukan lebih cepat dan tepat. Ia mengatakan setiap anak berkebutuhan khusus memiliki karakteristik dan keunikan tersendiri. Tanda-tanda awal gangguan perkembangan bahkan dapat mulai terlihat sejak usia 6 hingga 8 bulan. Seperti kurang merespon ekspresi orang lain, jarang menunjukkan ekspresi, keterlambatan berbicara, hingga kecenderungan lebih banyak diam. Karena itu, orang tua diharapkan lebih peka dalam mengamati perkembangan anak sejak usia dini. Pendengar, event perdana puluhan atlet pemula ikuti Open the Gendis Padel Championship Series 1. Berikut laporan selengkapnya.

0: lower bronze, men's double open, woman double lower bronze, dan woman doubles open. Ratusan penonton dan peserta tampak memadati arena pertandingan sejak pagi untuk menyaksikan sekaligus ikut merasakan atmosfer kompetisi olahraga yang sedang naik daun tersebut. Owner The Gendis Padel, M. Ayub Gensat Ahikal Barasi mengatakan, turnamen ini sengaja digelar sebagai langkah untuk memperkenalkan padel lebih luas kepada masyarakat, dan menurutnya olahraga yang menggabungkan unsur tenis dan squash ini memiliki daya tarik tersendiri karena dapat dimainkan oleh berbagai usia.
1: Empat kategori, yang pertama ada men's lower bronze, yang kedua women's lower bronze, yang ketiga men's open, dan keempat women's open.
0: Menurut Haikal, turnamen ini bukan hanya soal mengejar kemenangan, namun juga menjadi wadah mempererat hubungan antar komunitas olahraga di Bengkulu. Ia menginginkan agar olahraga padel berkembang dengan semangat sportivitas dan kebersamaan. Suasana pertandingan berlangsung sangat meriah di mana para peserta tampak menunjukkan kemampuan terbaik mereka di lapangan. Sorakan penonton pun membuat atmosfer kompetisi semakin hidup. Tidak hanya peserta dari kalangan atlet, sejumlah pemain pemula juga turut ambil bagian untuk menambah pengalaman bertanding. Melihat tingginya antusias masyarakat, pihak penyelenggara berencana menjadikan turnamen tersebut sebagai agenda rutin, di mana The Gendis Padel Champion akan digelar setiap 2 bulan sekali agar perkembangan olahraga padel di Bengkulu semakin pesat. Sopir Anja melaporkan.
2: Kepala Dinas Pertanian Seluman diwakili oleh Sekdis Pertanian Henry Susanto mengatakan program panen raya jagung serentak menjadi langkah positif dalam menjaga produktivitas pertanian daerah. Ia menyebut sinergi antara pemerintah, kepolisian, dan kelompok tani sangat penting untuk menjaga ketahanan pangan masyarakat. Kabid Ketersediaan dan Kerawanan Pangan Kabupaten Seluman, John Marles, juga menyampaikan bahwa pembangunan gudang ketahanan pangan akan memperkuat sistem penyimpanan hasil pertanian. Sementara itu, Ketua Kelompok Tani Barokah Desa Padang Merbau, Kusyadi, mengaku para petani menyambut baik perhatian pemerintah terhadap sektor pertanian. Ia berharap dukungan sarana bibit dan distribusi hasil panen terus ditingkatkan agar hasil produksi jagung semakin optimal. Pendengar, beralih ke berita terakhir, Kapolres Kaur tegaskan komitmen berantas narkoba demi selamatkan generasi muda. Berikut laporan selengkapnya bersama Tendius Afriawan.
3: Kepolisian Resort Kaur kembali mempertegas komitmennya dalam memberantas segala bentuk peredaran dan penyalahgunaan narkotika di wilayah hukum Kabupaten Kaur. Langkah tegas ini diambil sebagai upaya nyata melindungi masyarakat, khususnya generasi muda, dari dampak buruk zat terlarang yang dapat merusak masa depan bangsa. Kapolres Kaur AKBP Alambo Uno mengatakan pihaknya tidak akan memberikan ruang bagi para pelaku kejahatan narkoba, baik pengedar maupun bandar. Fokus utama kepolisian saat ini adalah memutus rantai distribusi barang haram tersebut hingga ke tingkat desa agar lingkungan masyarakat tetap bersih dari pengaruh narkotika. Operasi pemberantasan narkoba yang dilakukan tidak hanya mengedepankan aspek penegakan hukum secara represif, tetapi juga upaya preventif melalui sosialisasi berkelanjutan. Hal ini dinilai penting agar masyarakat memiliki ketahanan diri dan kesadaran kolektif untuk menolak segala bentuk tawaran pengguna narkoba. Kapolres Kaur menjelaskan bahwa peran serta masyarakat merupakan kunci sukses dalam mengungkap jaringan narkoba yang sering kali beroperasi secara tertutup. Informasi sekecil apapun dari warga akan sangat berharga bagi kepolisian dalam melakukan tindakan cepat dan akurat di lapangan.
4: Saya tidak akan henti-hentinya untuk memberantas tuntas peredaran narkoba, baik itu bersifat pemakai, penjual beli, pengedar biasa, ataupun lapak-lapak. Kita sudah berhasil beberapa kali, 4 kali kita termasuk ini. Kita sudah berhasil termasuk yang ini. Jadi 3 kemarin lapak yang kita bongkar ini hanya lapak yang memang menyediakan tempat betul-betul untuk menggunakan.
3: Lebih lanjut, Kapolres Kaur menambahkan, selain penegakan hukum, Polres Kaur juga menjalin koordinasi dengan berbagai instansi terkait untuk memperkuat pengawasan di jalur-jalur lintas yang rawan menjadi pintu masuk narkoba. Penjagaan ketat di wilayah perbatasan terus ditingkatkan guna mempersempit ruang gerak para penyelundup barang terlarang tersebut melalui sinergi antara kepolisian dan

0: seluruh elemen masyarakat, diharapkan angka penyalahgunaan narkotika di Kabupaten Gaur dapat ditekan secara signifikan. Komitmen kuat ini menjadi landasan bagi terciptanya situasi Kamtibmas yang aman, sehat, dan kondusif bagi seluruh warga Kabupaten Gaur secara berkelanjutan. Tendi Sofrewan, RRI Bintuhan, melaporkan.
1: Sekian warta berita daerah pagi ini. Mewakili kerabat kerja bertugas, saya Nafa Naura Salsabila mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda dan selamat pagi.

0: perakiraan cuaca hari ini.
1: Pendengar, saatnya kita simak bersama perakiraan cuaca yang dilaporkan langsung oleh BMKG, dan pastikan pendengar Anda tetap waspada dan menyesuaikan aktivitas dengan kondisi cuaca hari ini.
2: Terima kasih. Selamat pagi para pendengar setia RRI dimanapun Anda berada, khususnya di Provinsi Bengkulu. Berikut kami sampaikan perakiraan cuaca Provinsi Bengkulu untuk hari ini, Senin 18 Mei 2026. Pada pagi hari, kondisi umumnya berawan. Menjelang siang hingga sore hari, kondisi umumnya berawan dan berpotensi terjadi hujan dengan intensitas ringan hingga sedang di wilayah Kabupaten Mukomuko, Bengkulu Utara, Lebong, Rejang Lebong, Kepayang, Bengkulu Tengah, dan Seluma. Untuk malam hari hingga dini hari nanti, kondisi umumnya cerah berawan. Hari ini, suhu udara berkisar antara 18 hingga 33 derajat Celcius dengan kelembaban udara permukaan berkisar antara 65 hingga 96%. Angin bertiup dari arah tenggara hingga barat daya dengan kecepatan rata-rata 2 hingga 40 km per jam. Bagi Anda yang beraktivitas di wilayah perairan, kami sampaikan potensi gelombang laut dengan ketinggian mencapai 1,5 meter terjadi di perairan Bengkulu bagian utara dan perairan Bengkulu, mencapai 2 meter terjadi di perairan Bengkulu bagian selatan, Pulau Enggano hingga Samudra Hindia Barat Bengkulu. Peringatan dini yang perlu diwaspadai masyarakat yaitu waspada potensi hujan dengan intensitas sedang disertai petir atau kilat dan angin kencang sesaat terjadi di wilayah Kabupaten Mukomuko, Bengkulu Utara, Lebong, Rejang Lebong, Kepayang, Bengkulu Tengah, dan Seluma. Info perakiraan cuaca ini selengkapnya dapat Anda akses melalui website BMKG atau di aplikasi Info BMKG. Demikian informasi perakiraan cuaca Provinsi Bengkulu yang dapat kami sampaikan. Saya Winda, BMKG Bengkulu, melaporkan.

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Kanal Informasi dan Inspirasi. Pro 1 RRI Bengkulu. Mobile Application RRI Digital.
2: Pak Ridwan, saya heran anak-anak sekarang kok cepat sekali dewasanya. Itu di kelas saya, luar biasa lah pokoknya.
3: Bukan dewasa, Bu Salma, tapi terpapar.
2: Loh, terpapar apa, Pak?
3: Industri candu, Bu. Ya pornografi, ya judi online, ya narkoba, rokok elektrik, sampai game online yang menghabiskan waktu pagi sampai malam.
2: Oh, gitu ya, Pak.
3: Padahal anak-anak kita punya hak untuk dilindungi, Bu. Hak tumbuh sehat, didengar, sampai hidup aman. Ngeri sekarang, Bu Salma.
2: Semoga pemerintah tanggap ya, Pak.
4: Industri candu hidup dari ketergantungan kita. Berhenti bukan soal kuat atau lemah, tapi soal menyelamatkan diri.

92,5 FM, Kanal Farmasi dan Inspirasi. Pendengar di Kelurahan Padang Harapan. Jadi ada cerita menarik soal sampah yang sekarang justru punya nilai ekonomi. Jadi lewat Bank Sampah Serikandi Merah Putih, warga tuh mulai terbiasa memilah sampah dan menabungnya. Jadi bukan lagi langsung dibuang. Lurah setempat Najabudin bilang, pendengar, program ini sudah berjalan sejak Juni 2025 dan terus berkembang. Dan saat ini jumlah nasabahnya sudah lebih dari 60 orang dengan total tabungan mencapai lebih dari 25 juta rupiah. Lumayan banget ya pendengar, dari sesuatu yang awalnya dianggap tidak bernilai. Dan cara kerjanya juga cukup sederhana. Jadi warga cukup bawa sampah yang sudah dipilah dan dibersihkan, kemudian ditimbang dan dicatat sebagai saldo tabungan. Nah, nantinya sampah itu dijual ke pengepul dan hasilnya masuk ke tabungan masing-masing. Dan menariknya, uang dari tabungan sampah ini sudah dimanfaatkan warga untuk berbagi kebutuhan, bahkan ada yang sampai dipakai untuk bayar pajak. Nah, dari sisi pemerintah, program ini tuh juga sangat membantu. Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kota Bengkulu, Ansar Amin, menilai bank sampah ini bisa mengurangi volume sampah sekaligus meningkatkan kesadaran masyarakat. Jadi pendengar, sekarang tuh sampah bukan lagi sekedar limbah. Kalau dikelola dengan baik, justru bisa jadi sumber manfaat, bahkan tambahan penghasilan.

0: Esensi Buku di RRI Bengkulu. Ada satu buku yang mesti banget kamu baca, namanya itu Sang Alchemist dan merupakan salah satu buku teladan sepanjang masa karya Paulo Coelho, penulis asal Brazil. Buku ini terbit di tahun 88 dan telah fenomenal karena udah diterjemahkan ke berbagai bahasa serta terjual lebih dari jutaan eksemplar. Sang Alchemist adalah kisah perjalanan seorang gembala bernama Santiago yang meninggalkan kehidupan rutinnya untuk mencari harta karun yang ada dalam mimpinya, yaitu sebuah harta yang tersembunyi di piramida di Mesir. Selama perjalanannya, Santiago belajar mengenali bahasa hati, alam, dan semesta, menghadapi ujian dan rintangan, serta bertemu dengan seorang alkemis yang mengajarkannya tentang pencarian jati diri. Akhirnya, ia menyadari bahwa harta yang sebenarnya adalah pemahaman yang lebih dalam tentang dirinya sendiri dan hubungannya dengan alam semesta. Buku ini menginspirasi untuk mengikuti impian, mendengarkan bahasa hati, dan menjalani perjalanan pribadi menuju pemahaman yang lebih dalam tentang hidup. Menurut aku, 9/10 deh, wajib baca.
1: Pro 1 RRI Bengkulu, Mobile Application, RRI Digital.

Pendengar, Polda Bengkulu mulai membangun gudang ketahanan pangan Polri berkapasitas 1.000 ton sebagai dukungan terhadap program ketahanan pangan nasional. Dan pembangunan ini ditandai dengan groundbreaking yang dipimpin Karo Logistik Kombes Pol Aprianto Suseno di kawasan Desa Kanangmas, Kota Bengkulu. Dan gudang ini, pendengar, nantinya berfungsi sebagai pusat penyimpanan sekaligus mendukung distribusi logistik pangan agar lebih efektif dan terukur. Kabid Humas Polda Bengkulu, Kombes Pol Ihsan Nur, menyebut pembangunan ini sebagai komitmen Polri dalam mendukung program strategis pemerintah di sektor ketahanan pangan. Dengan kapasitas besar, fasilitas ini diharapkan mampu menjaga ketersediaan stok pangan serta mendukung stabilitas distribusi di wilayah Bengkulu. Dan Polda Bengkulu, pendengar, menegaskan komitmennya untuk terus berperan aktif dalam program nasional yang berdampak langsung bagi masyarakat. Informasi ini dapat Anda baca secara lengkap di rri.co.id dan Anda juga bisa mendengarkan siaran kami melalui RRI Digital.

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Pro 1 RRI Bengkulu, kanal informasi dan inspirasi. Kanal

0: Pukul 7 waktu Indonesia Barat. Dari Medan Merdeka Barat 45 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Hari Raya Idul Adha, tanggal 10 Zulhijjah, 1447 Hijriah, jatuh pada hari Rabu, tanggal 27 Mei 2020 Masehi.
2: Pada tahun 2026, Polri menargetkan untuk melanjutkan pembangunan hingga mencapai 1.500 SPBG di seluruh Indonesia.
0: Pemerintah resmi menetapkan Hari Raya Idul Adha jatuh pada 27 Mei mendatang. Kapolri menyampaikan hingga kini telah ada 1.376 SPBG di seluruh Indonesia.